0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas arteri, tepatnya di seputaran flyover Pesing atau flyover Cengkareng yang mengarah ke arah Tangerang, tadi sekitar pukul 6 ada truk box mengalami gangguan ban dan sempat ada pengalihan dialihkan ke bawah. Saat ini sudah selesai proses penggantian ban, lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya di seputaran layang Pesing yang mengarah ke arah Tangerang. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi di seputaran ruas arteri, tepatnya di seputaran lampu merah. Di seputaran Bekasi, arus berangkat yang menuju ke arah Kalimalang masih ramai lancar. Antrian normal di seputaran lampu merah Ahmad Yani atau Metropolitan Mall Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Untuk arus berangkat dari seputaran Depok, tepatnya melintas di seputaran Cimanggis yang menuju ke arah Gandaria, Pasar Rebo juga masih ramai lancar untuk arus berangkat dari seputaran Depok. Dan untuk di seputaran Tangerang yang tadi sempat ada tergangguan di seputaran layang Pesing, saat ini sudah normal. Dan kami ingatkan untuk layang Pesing, pengendara roda 2 tidak boleh melintas di seputaran layang Pesing karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dan untuk di ruas tol, pagi ini tepatnya di seputaran Japek, hati-hati di seputaran Cibitung di kilometer 27 arah Cikampek. Ini ada penanganan kendaraan truk coal diesel, gangguan mesin di lajur 3 atau tengah, dan saat ini masih penanganan petugas. Beralih seputaran Jor, pagi ini tepatnya di Muroya Selatan, di kilometer 9600 arah Kembangan, ada penanganan kendaraan truk gangguan roda di lajur 1 sampai dengan bahu luar, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk Jagorawi pagi ini, tadi sekitar pukul 5, ada penanganan kecelakaan di Cipayung, di kilometer 8500 arah Bogor, dan saat ini sudah selesai penanganan, lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya di Tol Jagorawi, Cipayung kilometer 8500 arah Bogor. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 12 Mei 2026 diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Hai teman-teman semuanya, pagi hari ini sudah bergabung. Buat teman-teman yang dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Senang banget di kesempatan pagi hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, Ragil Zibi bisa kembali menyapa kamu semuanya. Semoga kita semuanya sehat ya guys. Aku doain buat kalian yang pagi hari ini lagi capek-capek, pegel-pegel, lagi galau, lagi gabut, moodnya lagi gak baik. Aku doain semoga kita semuanya di hari ini diberikan sukacita ya, happy, dilancarkan semua urusannya, yang sakit juga sembuh, amin. Aku sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you, ada Peri Rusli, ada Mbak Sari, ada GIK, thank you. Terus ada Doris Management juga yang udah bergabung, ada Yulia, dan banyak banget teman-teman yang pagi hari ini sudah support dan juga kasih Ragil Z semangat. Semangat juga buat kalian ya guys ya. Di pagi hari ini seperti biasanya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti, Ragil Z bakal bertugas nemenin kamu dan puterin lagu-lagu terbaik buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Balik lagi masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z. Pagi hari ini Heartliner senang banget ya, banyak banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga pagi hari ini. Thank you guys.

lain atau memaksakan potensi yang kita miliki ke anak kita. Karena banyak orang itu yang bilang kalau kalau emak bapak bapaknya pinter dalam hal seni, anaknya juga pasti nurun lah, pasti bisa. Padahal nggak selalu seperti itu ya guys ya. Nah, kadang-kadang itu kita suka memaksakan sesuatu yang kita bisa ke orang lain, dan kita mengukur kemampuan orang lain itu seperti kemampuan yang kita miliki, gitu nggak? Buat kita mungkin yang pagi hari ini udah ngerasain jadi orang tua, tahu rasanya gimana sih jadi orang tua, dan kita itu kayak menyemangati kayak ngepus anak kita untuk mereka itu bisa berprestasi atau mereka itu bisa memiliki minat dan bakat yang sama mungkin dengan yang kita miliki. Hati-hati ya guys ya, jangan sampai anak kita itu ngerasa kayak mereka itu dipaksa, kayak mereka itu pada akhirnya harus belajar sesuatu yang sebenarnya mereka itu nggak suka atau kurang minat di dalamnya. Nah, itu dia guys yang hari ini bakal kita perbincangkan. Karena setiap orang itu pasti punya potensi yang beda ya. Ada yang jagonya itu bicara, ngomong di depan panggung, jadi MC ngomong gitu ya. Atau mungkin jadi penyiar radio, harus pintar ngomong juga sih ya. Ada juga orang-orang itu yang kreatif, yang ada aja akalnya gitu. Ada yang kuat dalam memimpin, ada juga yang diam-diam punya hati yang peka dan penuh empati. Nah, masalahnya ya guys, banyak orang hidup itu tanpa benar-benar mengenali dirinya sendiri, dan akibatnya mereka pada akhirnya itu kayak mudah minder gitu, merasa tertinggal, beda dari yang lainnya. Bahkan ada juga orang-orang itu yang pada akhirnya kehilangan arah. Jangan sampai itu terjadi sama kita semua ya. Padahal nih, saat seseorang itu mulai mengenali potensi dirinya ya, hidup itu akan terasa lebih jelas dan juga lebih bermakna. Benar gak? Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mengenali potensi diri ya, mengembangkan kemampuan yang kita miliki, dan apa sih dampaknya kalau kita gagal mengenali potensi diri kita sendiri, sampai juga keuntungan besar ketika kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya. Jadi hardliner semuanya, aktivitas apa nih yang bikin kamu lupa waktu saat menjalaninya? Langsung aja tulis di kolom komentar buat kamu yang bergabung di live TikTok, dan buat kamu yang mendengarkan melalui frekuensi pagi hari ini ya, kamu bisa bergabung di 0819 269 1000.

0: berdua.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Komisi 3 DPR apresiasi Polri bongkar jaringan judol internasional. Dari Menkop gandeng Kementerian Lembaga bangun super team untuk perkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Sleman menjadi kabupaten siaga stroke pertama di Indonesia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas keberhasilan membongkar jaringan judi online berskala internasional yang melibatkan 321 warga negara asing. Keberhasilan ini dinilai sebagai bentuk nyata keseriusan Polri dalam menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin meresahkan dan merugikan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menegaskan pengungkapan kasus besar ini menjadi pesan tegas Indonesia tidak akan memberi ruang bagi praktik kejahatan lintas negara yang memanfaatkan ruang digital sebagai basis operasionalnya. Ia juga menegaskan upaya memberantas judi online menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan visi Prabowo Subianto melalui program Asta Cita. Menurutnya, visi tersebut menitik beratkan pada penguatan reformasi hukum sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan sejumlah kementerian, lembaga serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin kemarin. Menurut Ferry, sesuai arahan Prabowo, seluruh unsur pemerintahan perlu membangun budaya kerja kolaboratif guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional. Ia juga menjelaskan sejumlah poin penting dalam kerjasama tersebut, salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana produk yang dihasilkan kelompok perempuan desa akan mendapat pendampingan inkubasi usaha, akses pembiayaan, serta dukungan pemasaran melalui gerai koperasi desa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kabupaten Sleman mencatat pencapaian baru di sektor kesehatan dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memperoleh predikat Kabupaten Siaga Stroke. Penghargaan tersebut diberikan oleh Angels Inisiatif bersama World Stroke Organization Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Sleman membangun sistem pelayanan stroke terpadu yang melibatkan Pemda, rumah sakit, tenaga medis, operator ambulans, hingga kader kesehatan masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Angels Inisiatif dan World Stroke Organization Indonesia Rika Aprianti Hutagalung kepada Bupati Sleman Harda Kiswaya di Pendopo Paras Samya Kabupaten Sleman pada Senin kemarin. Sementara itu, perwakilan Angels Inisiatif Fiari Vikaris menyebut keberhasilan Sleman merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dibangun secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: Balik lagi masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso. Oke, Heartlander, kita masih ngobrolin tentang mengenali potensi diri ya. Jadi sebenarnya potensi diri itu apa sih? Potensi diri itu adalah kemampuan, kekuatan, bakat dan juga nilai yang ada dalam diri seseorang yang bisa juga dikembangkan menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan potensi itu bukan cuma soal pintar akademik aja atau punya banyak prestasi. Kadang potensi itu bisa muncul dari hal sederhana seperti contohnya itu kayak mudah memahami orang lain, suka membantu, cepat belajar, menyerap ilmu ya. Terus orangnya itu kreatif, bisa membuat ide, kalau deket dia itu ada aja idenya gitu, selalu muncul. Terus mampu juga memimpin, punya keberanian untuk mencoba hal baru. Banyak orang mungkin berpikir kalau potensi itu harus terlihat besar gitu ya guys ya. Padahal nih ya, potensi itu sering muncul dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang, berulang kali, dan membuat kita itu merasa hidup karena kita mencintai potensi itu. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa self awareness ini atau kesadaran diri itu sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan hidup ya dan karir seseorang. Jadi seseorang yang mengenali dirinya cenderung akan lebih cepat menentukan arah hidupnya. Jadi kira-kira apakah kamu sudah mengenali potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu, guys? Kalau harus menyebut satu kemampuan yang paling menonjol dari diri kamu, bisa enggak kamu langsung sebutin apa gitu? Kalau kamu langsung bisa menyebutkan, itu berarti kamu sudah mengenali potensi yang ada dalam diri kamu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dan berkomentar ya. Jadi aktivitas apa nih yang bikin kamu lupa waktu saat menjalaninya, guys? Kalau ditanya, kalau Ragil Z sendiri apa? Kalau aku ditanya gitu ya, aku bakal jawab yang bisa membuat aku tuh lupa waktu biasanya itu saat aku nyanyi. Karena hobinya nyanyi ya. Terus hari-hari ini tuh aku lagi seneng ngegambar gitu, melukis. Nah, jadi kalau sudah berkecimpung di dunia itu, beneran dah, aku tuh kayak lupa jam, lupa waktu. Karena bener-bener menikmati setiap momennya, setiap detiknya itu bener-bener bisa aku nikmati. Oke, thank you buat kamu yang sudah bergabung di 0819269000. Kali ini ada dari siapa? Ada Mbak Sari tadi yang sudah menyapa kita ya. Terus ada teman-teman juga yang mengirimkan voice note yang mengomentari topik kita pagi hari ini. Langsung kita dengerin aja ya.
1: Hai, aku Hai. April. Aku percaya kalau setiap manusia punya potensi masing-masing. Tapi jangan berpuas diri dengan potensi yang kita punya ya guys. Harus kita kembangkan dan gak boleh berhenti belajar. Thanks Morning Espresso.
0: Oke, dari April ternyata yang sudah bergabung. Terus di live TikTok tadi juga sudah ada yang bergabung ya guys. Tunggu ya, aku cari-cari dulu. Tadi itu ada dari Abadi yang sudah bergabung dan kasih komentar. Dia bilang aktivitas yang buat aku lupa waktu itu adalah ketika mereparasi peralatan transmitter yang lagi troubleshooting. Oi, berarti kamu seorang teknisi ya Abadi ya. Wah, tahu gitu kemarin ya waktu kipas angin aku rusak, aku panggil kamu ya Abadi. Bercanda ya guys ya. Oke, hidup itu harus dinikmati dan disyukuri, kata Abadi. Bener banget, aku setuju sama kamu. Lanjut lagi, ada siapa ini yang sudah bergabung di 0819269000? Ada dari Wahyu yang bilang, aku tuh cowok tapi seneng banget memasak dan aku percaya bahwa aku diberikan karunia dan potensi di bidang memasak sama Tuhan, dan aku mau mengembangin lagi bakat aku ini, potensi aku ini. Aku percaya bahwa potensi yang aku miliki ini bisa berguna dan bisa menyenangkan banyak orang dengan masakan-masakan yang aku buat. Wah, mantep banget Wahyu. Thank you ya Wahyu ya, sudah bergabung dan turut berkomentar. Kalau ngomongin tentang potensi, guys, kira-kira potensi itu bisa nggak ya kalau lebih dari satu? Kayaknya bisa ya, kita diberikan potensi lebih dari satu. Jadi berapapun potensi yang kamu miliki, sekalipun itu cuma satu atau dua atau tiga, yang jelas itu harus dikembangkan. Karena kalau kita mengembangkan potensi kita, itu tuh bisa kayak beranak cucu nggak sih, guys?

Yes, jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang potensi diri ya. Aku percaya banget bahwa setiap kita itu pasti punya yang namanya potensi diri. Benar nggak sih, guys? Cuman memang ada beberapa orang mungkin yang bingung, yang nggak ngerti aku tuh punya potensi apa ya. Nah, banyak orang itu yang ternyata tidak mengenali potensi dirinya. Ada beberapa alasan nih kenapa seseorang itu sulit mengenali potensinya. Mungkin karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan kehidupan di media sosial ya, yang membuat kehidupan kita itu akhirnya itu kayak bingung gitu, ambigu gitu guys. Ngelihat teman-teman kita yang ada di sosial media itu membuat kita kadang-kadang itu kayak lupa fokus sama diri kita sendiri. Bahkan kita itu kayak nggak mengenali potensi apa sih yang kita punya gitu. Makanya ya, jangan suka kelamaan scroll-scroll media sosial. Atau mungkin kamu adalah orang yang takut gagal. Nah, banyak orang itu yang akhirnya tidak mencoba hal baru karena dia takut dianggap tidak mampu atau enggak bisa. Atau mungkin bisa juga kamu tuh enggak mengenali potensi kamu karena terbiasa diremehkan, guys. Diremehkan dan kamu tuh sering mendengarkan orang lain itu kayak ngomong kayak kamu tuh enggak bisa gitu. Atau ah kamu mah biasa aja gitu ya. Atau mungkin kamu sering ngedenger orang bilang ke kamu bahwa kamu tuh kalau mimpi jangan terlalu tinggi dah gitu, sesuai kenyataan aja. Nah, kata-kata ini itu tuh terkadang membuat kita itu kayak lupa bahwa kita itu punya potensi gitu di dalam satu bidang gitu guys. Jadi kita itu jangan sampai berhenti untuk percaya pada diri kita bahwa kita itu punya potensi gitu ya. Dan mungkin bisa juga kenapa orang itu tidak mengenali potensinya karena tidak pernah diberi ruang untuk berkembang. Jadi lingkungan yang terlalu menekan ini bisa membuat seseorang itu pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Dan penelitian di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa intensitas media sosial yang tinggi berkaitan dengan menurunnya self awareness pada remaja ya. Oke, jadi benar-benar harus dibatasi guys tontonan kita, apa yang kita dengar juga. Atau kamu tuh pernah nggak sih ada omongan orang lain itu yang pada akhirnya bikin kamu tuh jadi ragu sama kemampuan kamu sendiri? Pernah nggak guys? Itu tuh mungkin di saat seseorang ngomong itu keadaan hati kita itu, keadaan emosi kita itu mungkin lagi gak baik-baik aja ya. Jadi kayak bener-bener meresap gitu ya, kayak bumbu di daging yang direbus gitu, bener-bener meresap ke dalam hati dan jiwa kita sampai kita tuh gak bisa lupa apa yang orang bilang. Wah, kalau udah kayak gini mah kita jadi gak bisa mengembangkan potensi yang kita miliki ya. Dan ini tuh merupakan salah satu bahaya juga gak kalau kita itu terlalu mendengarkan apa kata orang di luar sana. Karena kita gak tahu ya, banyak orang di luar sana itu yang gak suka juga sama kita, yang pura-pura baik juga tapi ternyata di belakang kita itu ngomongin kita ya kan. Banyak hal guys, banyak hal yang terjadi di luar sana. Tapi yang jelas aku mau bilang hari ini, pagi hari ini, bahwa percayalah kalau Tuhan itu kasih potensi di dalam diri kita masing-masing ya. Ada yang diberi 3, 4, 5, 1 sekalipun. Tapi sekalipun kamu cuma memiliki satu potensi, itu jangan berhenti cuma di angka 1 guys. Tapi kembangkan, harus bertumbuh sampai kalian itu bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Bahkan setiap potensi yang kalian miliki itu ternyata juga bisa berguna untuk orang lain. Bisa kayak membuat orang lain itu jadi mau belajar gitu, menyemangati orang. Wah, keren banget. Yang penting jangan putus asa ya guys, karena kata-kata di luar sana mungkin menyakitkan, tapi dengarlah isi hati kamu.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: Kembali aku mau menyapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita ya secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Ten, dan juga Salatiga. Selamat pagi semuanya guys, seneng banget Morning Espresso kembali menyapa kamu pagi hari ini. Dan kita sedang berbincang mengenali potensi diri ya. Kalau kamu belum bisa mengenali potensi diri kamu sampai detik ini, gak apa-apa ya guys, kita tuh masih punya banyak waktu selama kita mau untuk mengenali, mencoba dan mencari, kita pasti bisa, kita bisa gitu. Jadi gimana nih Heartliner semuanya, ada gak sih tanda-tandanya kalau kamu tuh sedang menemukan yang namanya potensi diri? Ada ciri-cirinya, kita tuh bakal hidup lebih percaya diri ya, tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial, dan kita itu akan lebih menikmati setiap proses yang harus kita jalani. Karena di saat kita menikmati setiap proses itu artinya kita tuh sedang berkembang ya guys, sedang belajar, sedang melakukan sebuah peningkatan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus punya tujuan hidup yang jelas ya, yang lebih jelas gitu maksudnya. Dan kita bakal mulai tahu apa yang ingin diperjuangkan dan lebih berani untuk mengambil kesempatan. Wih, jadi hidup itu bakal lebih hidup gitu kalau kita mengenali apa yang menjadi potensi kita. Jadi saat seseorang mulai mengenal dirinya, dia itu gak lagi hidup hanya demi validasi orang lain, pengakuan dari orang lain, no ya. Banyak nih diskusi komunitas online yang juga menunjukkan bahwa journaling, kemudian refleksi diri dan mencoba aktivitas baru ini tuh membantu seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Jadi guys, kapan nih terakhir kamu tuh mulai ngerasa bangga sama diri kamu sendiri? Atau 3 hari yang lalu, atau mungkin seminggu yang lalu? Yang jelas itu harus selalu dipupuk ya guys ya, karena kalau bukan kita yang bisa menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Jangan menuntut orang lain, tapi yuk kita push diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Dan juga yang sudah mengirimkan atensi di 0819269000. Aku mau bacain dulu. Kali ini ada dari Jenny. Hai Jenny, apa kabar? Jenny bilang kalau dia itu sering lupa waktu kalau lagi sama bunga aku, menanam bunga anggrekku katanya. Wah ternyata kamu pecinta bunga anggrek. Wah ternyata Jenny kamu sama kayak Ragilzi. Tapi beberapa kali aku menanam bunga anggrek, itu ujung-ujungnya selalu mati. Aku sedih, padahal aku tuh seneng banget sama yang namanya bunga anggrek. Oke terima kasih ya buat Jenny, semangat terus. Bahkan Jenny mengirimkan video bunga anggreknya dia. Wah keren, thank you. Kemudian ada juga yang pagi hari ini bergabung dengan mengirimkan voice note guys. Kita mau dengerin dulu ya, dari siapakah ini?
1: Hai, namaku Ica.
0: Hai Ica.
1: Aku yakin banget punya potensi di bidang olahraga. Selain bisa menyehatkan badan, potensi aku di olahraga tenis ternyata bisa menghasilkan uang juga loh.
0: Wow.
1: Yaitu menjadi coach. Terus maju ya buat semua pendengar Morning Espresso.
0: Terima kasih, ada dari Ica. Ternyata dia tahu banget kalau dia itu punya potensi di bidang olahraga tenis. Dan potensi yang dia miliki itu dia kembangkan guys. Dia terus belajar sampai akhirnya bisa menghasilkan cuan. Wow.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari KPK jelaskan pemeriksaan PLT Wali Kota Madiun terkait kasus suap CSR Maidi. Platform live streaming perluas peran dalam ekonomi kreator global. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 perkuat kepastian hukum sengketa lahan MAP Jababeka Infrastruktur. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Madiun Maidi. Pemeriksaan dilakukan guna menelusuri aliran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diduga diperas dari pihak swasta untuk kepentingan pribadi tersangka. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik tengah mendalami proses perencanaan serta mekanisme permintaan dana CSR tersebut. Saksi diperiksa untuk memperkuat bukti keterlibatan tersangka dalam memobilisasi dana dari pengusaha melalui penyalahgunaan wewenang guna mengusut tuntas praktik suap yang merugikan tata kelola pemerintahan di Kota Madiun. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, platform live streaming kini semakin memperluas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreator. Tidak hanya sebagai ruang hiburan, namun juga sebagai pembuka peluang karir baru. Memasuki satu dekade perjalanan, platform berbasis komunitas telah menjangkau 700 juta pengguna di lebih dari 150 negara. Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar utama dalam ekosistem digital dunia, di mana kreator lokal mampu memperkenalkan budaya ke audiens internasional. Tren ini membuktikan platform digital memiliki peran krusial dalam memperkuat koneksi lintas negara, sekaligus memberikan dampak ekonomi signifikan bagi para pelaku industri kreatif di era transformasi digital.

Dan untuk informasi selanjutnya, sengketa lahan terkait pipa limbah di kawasan industri Cikarang Barat antara PT Master Tama Adi Propertindo dan PT Jaba BK Infrastruktur memasuki fase krusial. Kuasa hukum menegaskan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan hak atas tanah di wilayah tersebut. Dalam aturan ini, sertifikat hak milik atau SHM merupakan bukti kepemilikan sah yang memiliki kekuatan hukum penuh. Pihak penggugat menekankan keberadaan infrastruktur milik pihak lain di atas lahan bersertifikat tidak dapat dibenarkan tanpa adanya perjanjian yang sah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pemegang aset tanah di kawasan tersebut.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

ternyata tanpa terasa sekarang kita sudah ada di penghujung acara pagi hari ini di Morning Espresso. Tapi tak mengapa ya Heartliner ya, karena besok di waktu yang sama mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi, Ragil Z akan kembali hadir untuk menemani kamu semuanya. Dan sesaat lagi bakal hadir juga SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Jadi kalian kalau ingin melihat keseruan kita di Sketsa Keluarga Indonesia, kalian bisa nonton acara ini secara live ya di YouTube channel kita di Heartland Network. Oke, terima kasih untuk semua yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah turut berkomentar di 0819269000. Heartlander, mengenali potensi diri itu bukan tentang menjadi sempurna ya. Ini tuh tentang memahami siapa diri kita sebenarnya. Setiap orang punya kemampuan berbeda. Jadi jangan sibuk ingin menjadi orang lain sampai lupa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Potensi diri itu enggak selalu langsung terlihat besar ya, tapi ketika dilatih dengan konsisten, hal kecil itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena seringkali potensi besar kita temukan justru saat kita itu berani keluar dari yang namanya zona nyaman. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga ya, dan kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih semuanya, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: kan.
1: Oh yaudah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Nah, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: 齐来欢唱，
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂扬。

100,6 Haron FM, your family station. Selamat siang semuanya, ada Dika di sini yang menemani Anda seperti biasanya di Haron Request untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026, menemani Anda beraktivitas yang hari ini ampun deh cuacanya. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Dan gimana nih untuk Anda semua? Mungkin bisa berbagi informasi juga nih sambil request lagunya di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung di akun live TikTok kita siang hari ini. Udah pada makan siang belum nih? Kalau mungkin pada belum, ayo jangan sampai telat-telat banget untuk makan siangnya, karena kesehatan itu penting banget. Setuju apa setuju nih? Selama 2 jam ke depan ini kita akan mendengarkan lagu-lagu di era tahun 2000 dan pastinya juga ada informasi-informasi dan topik yang akan kita bahas. Aku punya topik di siang hari ini, menarik banget deh untuk kita bahas bagi kalian semua mungkin yang suka begadang gitu kan. Tapi ini begadangnya demi deadline gitu. Pastinya akan berpengaruh banget untuk kesehatan kita dan pastinya ada dampaknya juga. Jadi mungkin bisa ikut interaksi kali ya untuk Anda semua. Bagi kalian nih yang pernah atau sedang mengalami begadang untuk deadline, yuk ikutan komentar, ikutan sharing di siang hari ini.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heart FM, your family station. Ada Dika yang menemani. Pastinya selama 2 jam ke depan ini. Aduh, biasanya bareng sama Oktrin nih. Cuma ada satu dan lain hal. Harus menemani sendiri aja deh di siang hari ini. Tetap semangat ya untuk kita semua di hari Selasa 12 Mei 2026. Kalau ngomongin tentang istirahat atau tidur gitu kan, biasanya kan kita kadang-kadang tuh tidur cuma 3-4 jam, tapi tetap dipaksa kerja gitu. Mungkin karena begadang demi deadline, scrolling media sosial sampai kita lupa waktu, atau merasa nanti tidur bisa diganti. Nah lo, siapa nih yang merasa seperti ini nih? Kalau kita merasakannya, hati-hati aja deh. Bisa jadi kita sedang mengalami yang namanya sleep debt atau utang tidur. Banyak orang yang menganggap kurang tidur ini hal sepele, padahal dampaknya ini bisa mempengaruhi kesehatan, emosi, konsentrasi, bahkan sampai-sampai ke risiko penyakit serius nih teman-teman. Dan ngomongin tentang sleep debt, kenapa ya generasi sekarang makin kurang tidur gitu loh? Dampaknya bagi tubuh dan mental pasti ada, dan pastinya ada cara-cara untuk memperbaiki pola tidur. Nah, kalau mendengar kata utang, mungkin langsung di pikiran kita tuh kayak uang kali ya. Tapi ternyata tubuh juga bisa punya utang nih teman-teman, yaitu utang tidur. Nah, sleep debt ini merupakan kondisi ketika waktu tidur kita terus berkurang dari kebutuhan ideal tubuh kita. Jadi tubuh itu butuh tidur 7-8 jam. Tapi alih-alih mungkin karena kesibukan kali ya, atau mungkin kayak tadi tuh, kita gak sadar gitu kan kalau scroll-scroll untuk media sosial, tahu-tahu ya mengorbankan jam tidur kita. Akibatnya ini kekurangan ini menjadi menumpuk. Nah ini bahaya banget, kadang kita merasa baik-baik aja, padahal di otak ini kayak udah mulai sulit fokus, mudah lupa, kemudian emosi juga menjadi gak stabil, cepat lelah, dan produktivitas menurun. Aku mau tanya deh buat teman-teman, siapa nih yang mungkin malam tadi tuh meleknya sampai ya jam 4, jam 5 gitu loh. Atau siapa nih yang merasa tidur 4 jam itu udah cukup? Yuk gabungan sama Dika siang hari ini di Heart and Request selama 2 jam ke depan.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Haruan. Dukung Astacita Prabowo, Komisi 3 DPR apresiasi Polri bongkar jaringan judol internasional. Dari Menkop yang menggandeng Kementerian Lembaga bangun super tim untuk perkuat ekonomi kerakyatan. Dari Israel membentuk tribunal militer khusus, 400 milisi Hamas terancam hukuman mati. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan mengungkap jaringan judi online internasional yang melibatkan 321 warga negara asing. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital lintas negara yang kian destruktif. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan pengungkapan besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi basis operasional kejahatan terorganisir. Langkah tegas Polri diharapkan terus berlanjut guna menekan dampak buruk judi online yang merusak moral serta stabilitas ekonomi keluarga di seluruh lapisan masyarakat. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Dalam penandatanganan nota kesepahaman pada Senin kemarin, Menko Ferry menegaskan perlu membangun super tim antar kelembagaan dan kementerian guna menyukseskan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ferry menekankan kerja kolaboratif harus menjadi budaya baru dalam jajaran pemerintahan untuk memastikan program ekonomi desa berjalan secara efektif dan terukur. Melalui sinergi bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga terkait, pemerintah optimis koperasi dapat kembali menjadi pilar utama dalam memperkuat daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Parlemen Israel resmi mengesahkan undang-undang pembentukan tribunal militer khusus untuk mengadili sekitar 400 anggota pasukan elit Hamas yang dituduh melakukan kejahatan perang. Langkah hukum ini menciptakan kerangka yang memungkinkan penerapan hukuman mati bagi mereka yang terbukti bersalah dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu. Undang-undang ini mendapat dukungan luas dari koalisi pemerintahan maupun pihak oposisi di Parlemen Israel. Sebagai catatan, penerapan hukuman mati sangat jarang dilakukan di negara tersebut, sehingga pembentukan tribunal khusus ini menarik perhatian luas dunia internasional terkait eskalasi hukum dan politik di wilayah konflik Timur Tengah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Michael Bublé dan Boyz II Men dengan Coming Home Baby. Menemani kita di siang hari ini, masih di Harlan Request bersama Dika yang akan menemani hingga menuju jam 3 nanti. Ada Ibu Sari yang katanya baru aja makan siang. Gimana nih untuk cuacanya di siang hari ini Jakarta Selatan, Ibu Sari? Mungkin bisa diinformasikan. Ada Kak Jo juga yang bergabung siang hari ini. Katanya di Bandung siang ini belum hujan tapi udah gelap. Karawaci lagi panas-panasnya nih untuk informasi cuacanya. Kenapa sendiri katanya? Iya nih, lagi ada urusan untuk Oktrinnya. Kemudian lagunya dari New Kids on the Block dengan Two in the Morning. Aduh, mantap deh. Kemudian dari Ibu Sari tadi kayaknya ada request ya untuk lagunya. Dari siapa tadi? Aku lupa nih. Oh, dari Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti. Siap, nanti diputerin deh. Kemudian ingin menyapa juga untuk Ibu Iren siang hari ini. Kemudian ada Ibu Rita juga, ada Good Kids yang bergabung melalui akun live TikTok kita. Lagu tahun 2000 tuh enak-enak katanya. Ada Mas William yang menginformasikan di Jakarta Timur durian sawit lagi cerah suhunya. Kemudian ada, oh dari Mas William Geisha dengan Selalu Salah. Ada kakak email juga di Citra Raya yang ingin kirim salam untuk Kak Riyama Silitonga katanya. Dan semua teman-teman kru Hardline. Lagunya dari Chris Patti aja, judulnya apa aja deh, thank you. Ada 0821 juga, sekian-sekian, yang ingin mendengarkan lagu dari Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Sip, nanti ditunggu ya untuk setiap request lagunya sampai jam 3 nanti. Kita masih ngomongin tentang sleep debt nih. Apa sih sleep debt? Tadi kan udah jelasin nih, kayak utang tidur gitu loh. Pernah gak sih kalian tuh merasakan kayak punya apa ya, punya utang tidur gitu. Mungkin dalam satu hari itu kalian tidur 4-5 jam gitu kan. Dimana kondisi untuk baiknya nih, kalau tidur 7-8 jam pastinya. Tentunya ini akan berdampak juga bagi kesehatan kita. Berdampak juga untuk mungkin emosional kita yang tadinya kita orangnya santai aja, kalem. Tiba-tiba menjadi seorang yang emosional loh. Nah loh, siapa nih yang lagi ngerasain nih? Mungkin bisa diperbaiki ya untuk jam tidurnya. Kalau ngomongin kenapa ya generasi sekarang tuh kayak makin susah tidur gitu loh. Mungkin salah satu penyebabnya itu tadi dari gadget. Scrolling-scrolling TikTok sebentar ya, gak tahu-taunya udah jam 1 pagi. Atau nonton satu episode, nah yang lagi rame nih. Sampai-sampai tuh lanjut ke episode berikutnya. Atau mungkin juga main game, media sosial, dan tanpa sadar pernah apa ya, waktu tidur kita itu jadi habis gitu kan, jadi berkurang gitu. Padahal di pagi hari kita harus beraktivitas, yang mungkin pergi ke kantor, ataupun mungkin teman-teman yang harus kuliah gitu kan. Pastinya juga selain gadget ada beberapa faktor kayak tekanan pekerjaan, tugas kuliah, overthinking, kecemasan, sampai budaya hustle atau kerja terus nih. Aduh, kayak Dika kerja terus, enggak ya? Sekarang banyak juga orang bangga kalau sibuk. Jadi katanya sih kalau tidur itu dianggap malas, padahal istirahat atau yang namanya apa ya, tidur itu sebuah kebutuhan kan, bukan sebuah kemewahan. Coba jujur deh, apa nih yang paling sering bikin kalian begadang? Dan mungkin bisa sharing di 0812, maksud kami 0819269000. Kenapa 0812 ya? Aduh, lagi gak konsen nih dikasih yang hari ini. Ada New Kids on the Block dengan Two in the Morning.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, temanku pernah bercerita jualan emping. Omongannya boring banget, hanya bilang silakan pilih ada yang tebal, ada yang tipis. Temanku akhirnya memutuskan untuk beli dan namanya dibacakan di live tersebut. Dia bilang, ayo mas, silakan dicek-cek dulu etalasenya. Disuruh cek etalase, padahal produknya cuma emping doang. Ngomongnya template banget, ada yang tipis, ada yang tebal. Silakan mas, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu aja omongan yang diulang-ulang, bikin penonton jadi boring banget. Temanku beli 2 pack seharga Rp60.000, karena satu packnya harganya Rp30.000. Saat digoreng dan disajikan, nyokap temanku bilang, wah ini emping enak banget. Dan temanku itu mau beli lagi, tapi orang tadi tidak pernah live lagi. Mungkin karena dia capek live TikTok yang beli cuma satu orang. Coba kalau si tukang emping ngomongnya nggak boring, pasti banyak yang borong. Kenapa dia tidak mencoba menampilkan mukanya serta emping yang dia jual di live TikToknya? Cara ngomongnya diperbaiki, pasti akan membuat banyak pembeli tertarik untuk beli produknya. Jika 5 orang dikalikan dengan Rp60.000, sudah dapat Rp300.000 per hari. Kalikan 30 hari, sudah dapat hampir 1 juta. Itulah sebabnya Anda harus meningkatkan kemampuan public speaking Anda supaya bisa meningkatkan daya jual produkmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Gesia dengan Selalu Salah menemani kita di siang hari ini di jam 14 lewat 4 menit di jam kedua dalam Heart Request. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung. Yang mau request masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih untuk kebersamaan kita hingga menuju jam 3 nanti. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan bisa diinformasikan juga nih untuk arus lalu lintasnya. Mungkin ada temennya yang bisa dimintakan tolong, yuk. Berbagi informasi, berbagi cuaca juga untuk Anda semua di siang hari ini. Lagu-lagu 2000 yang akan menemani hingga menuju jam 3 nanti. Dan tentunya dengan topik kita ada sleep debt atau utang tidur gitu loh. Pastinya ada dampak-dampak yang akan terjadi jika kita ini kurang tidur dalam keseharian kita gitu loh. Bisa dampak serius, mulai dari daya tahan tubuh menurun, kemudian mudah sakit juga. Nah, tekanan darah naik, gangguan jantung, obesitas, sampai gangguan mental nih, hardliner. Bahkan kurang tidur juga kabarnya bisa mempengaruhi hubungan sosial loh. Karena orang yang kelelahan itu biasanya lebih sensitif orangnya, kemudian lebih emosi juga dan sulit mengontrol perasaan. Mungkin buat Anda semua pernah gak sih? Nyatanya ini kayak cuma rebahan sebentar sambil main HP, tahu-tahu udah subuh aja. Besoknya kan jadi lemes gitu badan, dan pastinya mood juga jelek, kerja jadi gak fokus. Tapi malam-malam di berikutnya diulang gitu, jadi sebuah kebiasaan kali ya. Mungkin karena ya itu tadi, iseng-iseng gitu kan, jadi sebuah kebiasaan. Ini mungkin yang sering terjadi, dan untuk pastinya kita sebagai manusia ini memiliki tubuh yang kita punya alarm alami gitu. Kalau terus dipaksa gitu kan, lama-lama tubuh juga akan protes. Nah, makanya penting banget untuk menjaga pola tidur sebelum kesehatan kita ini benar-benar terganggu. Setuju gak nih? Apa setuju? Yuk, sharing di 0819 269 1000 atau masih mau berbagi informasi juga bisa deh.

Puncak tangga lagu Billboard 200 dan memenangi banyak Grammy. Di tahun 2016, Alicia memutuskan berhenti memakai make up di depan umum untuk menantang standar kecantikan konvensional dan tampil lebih natural. Selain musisi, ia adalah penulis buku terlaris versi New York Times. Wow, gak main-main ternyata ya. Untuk dari seorang Alicia Keys, mungkin bisa kita tiru nih untuk pola apa ya, pola asuh kali dari orang tua Alicia Keys. Mungkin bisa mengajarkan anak kita untuk belajar musik di usia dini gitu loh. Siapa tahu bisa nanti besarnya seperti Alicia Keys mendunia kan. Tapi jangan lupa untuk jam tidurnya diperhatikan juga, karena untuk jam tidur ini pastinya berpengaruh banget dan dampaknya juga bisa serius. Nah, pastinya kan kita bisa untuk memperbaiki yang namanya sleep debt gitu nih teman-teman. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan, bisa tidur dan bangun di jam yang sama. Contohnya nih kalau tidurnya jam 10, kemudian bangunnya jam 6 pagi gitu kan. Nah itu rutin tuh tiap hari tuh, tidur jam 10 bangun jam 6 pagi. Atau juga bisa mengurangi main HP sebelum tidur dan pastinya menghindari kopi juga nih teman-teman sebelum tidur. Matikan lampu. Kemudian buat suasana kamar nyaman, hindari juga begadang kalau nggak penting-penting banget. Dan yang paling penting sih, jangan menganggap kurang tidur ini sebagai kebiasaan keren. Nah, dulu Dika juga pernah beranggapan seperti itu sih, yang namanya begadang itu keren. Ternyata enggak gitu loh, karena memiliki dampak terhadap kesehatan juga, kemudian dampak kepada emosional juga, yang pastinya tubuh kita ini memiliki yang namanya batas. Ingin menyapa untuk Ibu Icu yang bergabung siang hari ini, kemudian ada juga Kak Kawai yang bergabung. Dari Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista dengan Tetaplah di Hatiku.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pengamat menyebut penguatan Kompolnas lewat revisi Undang-Undang Kepolisian. Perlindungan korban kekerasan perempuan diminta lebih komprehensif. Uni Eropa sepakati sanksi baru bagi pemukim ekstremis Israel di tepi barat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, analis politik senior Bonnie Hargens menyatakan dukungannya terhadap wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Langkah ini dinilai lebih tepat ketimbang membentuk

undang-undang baru agar Kompolnas dapat menjadi mitra strategis yang terintegrasi dengan dinamika internal Polri. Boni menilai penguatan dalam kerangka regulasi yang sudah ada akan memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih efektif tanpa mengasingkan lembaga tersebut dari ekosistem kepolisian. Hal ini sejalan dengan komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi institusi secara menyeluruh, guna menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, serta profesional di mata masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi memperkuat substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan. Fokus utama desakan ini mencakup perlindungan bagi pekerja rumah tangga serta mekanisme pelaporan korban kekerasan yang lebih mudah dan aman. Ketua fraksi Ali Muhammad Johan menilai regulasi lama sudah tidak relevan karena belum mengantisipasi kekerasan berbasis digital maupun perkembangan hukum terbaru. Dengan kompleksitas persoalan yang kian meningkat, pembaruan regulasi ini dinilai sangat mendesak guna memberikan payung hukum yang kuat serta perlindungan menyeluruh bagi perempuan di wilayah ibu kota. Dan beralih ke informasi selanjutnya, 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa resmi menyetujui sanksi baru terhadap pemukiman Israel sebagai respons atas meningkatnya gelombang kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Langkah tegas ini diambil untuk memberikan konsekuensi nyata terhadap tindakan ekstremisme yang mengancam stabilitas di wilayah konflik. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan tindakan nyata diperlukan untuk memutus kebuntuan politik di kawasan tersebut. Keputusan ini tercapai setelah adanya perubahan sikap politik di Hungaria yang sebelumnya sempat menahan rencana sanksi yang selama berbulan-bulan sehingga Uni Eropa dapat bergerak serentak dalam merespons isu kemanusiaan di Timur Tengah.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh, salah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heart on FM, your family station. Emang ya, ada orang yang gampang banget untuk menyatakan cinta. Ada orang yang susah untuk menyatakan cinta. Ya, setiap orang berbeda lah. Mungkin ada orang yang gampang cepat tidurnya. Ada juga orang yang mungkin sulit tidur. Nah, mungkin bisa diperbaiki nih untuk teman-teman semua yang kayaknya susah tidur. Mungkin karena kebiasaan untuk scroll-scroll handphone gitu kan. Atau juga mungkin lagi banyak pikiran sampai overthinking gitu loh. Yang pastinya ada cara-caranya. Yang pastinya juga pola-pola itu mungkin pola-pola yang kurang baik gitu kan dalam hal tidur. Ini bukan tentang cinta ya, tentang tidur gitu loh. Bisa diperbaiki karena untuk kualitas kesehatan yang lebih baik lagi. Dan pastinya juga untuk kondisi kesehatan jiwa juga. Ada tipsnya nih untuk Anda yang mungkin setiap malam itu susah tidur. Yang pasti bisa dicoba dengan menarik napas secara perlahan. Kemudian jauhkan gadget nih. Mungkin ini bisa dicoba kali ya untuk menjauhkan gadget. Atau bisa juga dengan mendengarkan musik-musik santai. Bisa juga sebelum tidur kita baca buku deh. Bukunya yang ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat. Nanti gak ada ikutan begadang lagi nih kalau topik-topiknya berat gitu kan. Kadang tubuh itu hanya butuh kesempatan untuk benar-benar yang namanya istirahat. Jadi kenapa gak kita coba deh atau kita mulai untuk memperbaiki dari pola-pola tidur kita untuk kesehatan kita pastinya. Ah, thank you banget untuk semua yang udah ikut gabungan siang hari ini. Yang udah memberikan informasinya di berbagai tempat wilayah. Cuacanya kayaknya ada yang mulai tadi udah mulai gelap, ada yang cerah gitu kan. Semoga bermanfaat ya untuk informasi dan lagu-lagu yang kami berikan di siang hari ini. Sekali lagi thank you untuk semuanya. Waktunya Dika untuk pamit undur diri. Nanti akan ada cemilan sore yang menemani kita hingga menuju jam 5 sore nanti ya. Tentunya dengan topik yang menarik. Bisa ikutan join juga di akun live TikTok atau di 0819269000. Nanti akan ada Eva yang menemani Anda. Saya Dika Arwan, pamit undur diri. Heart on Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, apa kabarnya di sore hari ini? Semoga selalu menyenangkan ya. Dan pastinya Eva juga akan menemani kalian, menemani sore hari kalian yang menyenangkan ini dengan topik yang pastinya asik buat kita bahas gitu. Kenapa? Karena hal ini sudah menjadi satu hal yang selalu membuat kita kadang-kadang pengen dilakukan tapi terbatas gitu. Apakah itu? Itu adalah quality time. Quality time apa yang kalian harapkan, atau bagaimana quality time yang kalian selama ini pengen terjadi gitu di kehidupan kamu, keluarga kamu, entahkah dengan orang-orang tercinta, dengan teman, dengan sahabat gitu ya. Karena setiap orang itu butuh yang namanya quality time sebenarnya. Tapi sometimes waktunya yang susah begitu. Nah, ngomong-ngomong soal quality time, memang sih gak semua orang tuh punya banyak waktu untuk untuk menghabiskan hari-harinya dengan orang-orang terkasih. Mungkin karena tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal quality time, waktu berkualitas yang benar-benar dipakai untuk hadir, fokus dan membangun hubungan dengan seseorang, itu bukan cuman sekedar bareng-bareng aja dalam tanda kutip ya, yang penting gue temenin. Nah, tapi tuh benar-benar ngobrol, ngedengerin dan juga ngasih perhatian, bahkan menikmati momen bersama. Lebih jelasnya nanti Eva akan bahas bareng kalian di sini, tapi jangan kemana-mana ya, karena pastinya Eva akan menemani kalian sampai di jam 5 sore ya guys. So tetap di sini, kita tunggu kalian bisa kasih komentarnya dan juga bisa gabung di TikTok Heartland FM ya. Kasih komentarnya di sini, bareng-bareng kita bahas kupas tuntas mengenai quality time.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Cimen,
2: kacang, kuaci, permen.
1: Alah, gak mau ah. Itu gak bikin sehat, malah bikin gendut. Mending kamu dengerin CS Cemilan Sore di Heartline FM. Nah, itu tuh yang bagus banget.
2: Cia, emang sebagus itu?
1: Ya iyalah.
3: Dengerin dong Cemilan Sore di 100.6 Heartline FM setiap Senin sampai Jumat mulai jam 4 sore bareng cewek-cewek cantik Versiana sama Eva.
4: Shh, don't miss it.
5: Hello Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

tolong tetap hidup ya, karena kalau kamu masih mau menjalani kehidupan kamu, pastinya kamu juga butuh waktu yang namanya quality time dengan orang-orang tercinta, iya nggak sih? Karena quality time itu memang sangat berharga, lebih dari apapun, sekalipun di tengah kesibukan kamu apapun itu. Tolong tetap hidup dan berikan waktumu juga kepada orang-orang tercinta yang masih butuh waktu kamu ya. Welcome semuanya yang gabung di TikTok Heartland FM. Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kalian bisa komen di situ ya. Ada pertanyaan kita. Kalian itu

semuanya harus instan aja gitu ya. Makanan instan, transfer instan, belanja instan. Kalau video loading 5 detik aja kita tuh udah kayak kesel banget. Nah, jadi biasanya generasi-generasi sekarang ini yang hidup di era serba cepat, semuanya mau cepat. Ah, masa sih telat dikit, masa sih dia bisa telat, kan begini, kan begitu gitu loh. Kayak orang tuh untuk nafas aja butuh waktu untuk yang namanya buat nafas aja tuh orang nggak dikasih jedah gitu. Saya jadi bingung cara menyampaikannya gimana, karena kadang-kadang dikit aja orang kayak bentar ya gitu, ayo dong cepat dong gini. Sebenarnya generasi sekarang ini yang hidup di era serba cepat itu biasanya juga ada karena yang namanya FOMO. Ini tuh bikin orang jadi kayak takut ketinggalan sesuatu, apalagi sesuatu yang baru. Entahkah itu kafe yang baru buka, entahkah itu rumah makan yang baru buka, bakmi yang lagi viral, atau juga mungkin tempat-tempat wisata seperti itu. Bahkan sampai gantungan-gantungan kunci boneka, wah itu kayaknya orang tuh harus punya gitu ya. Dan ini bikin orang tuh kayak ngerasa bahwa ya udah gue juga harus sukses cepat. Banyak komen-komen di luar sana juga di medsos-medsos bahwa yang kalau lihat seseorang itu lagi di tahap kehidupannya lagi sukses, lagi berhasil, lagi baik-baik saja, itu seakan-akan orang bilang gini, ini yang gue mau, jadi kaya supaya gue juga bisa beli ini, beli itu, atau bahkan menjadi orang yang dermawan. Bagus sekali sih niatnya, asalkan apakah memang di balik itu ketika kamu diberikan kesempatan untuk kaya raya dengan cepat, apakah kamu akan bakal melakukan itu dengan tepat? Nah, kadang-kadang orang maunya cepat, tapi belum berarti ketika itu terjadi tepat seperti apa yang dia harapkan. Karena banyak orang kayak pengen harus sukses dengan cepat, harus viral dengan cepat, harus punya penghasilan yang cepat gitu. Kayak, aduh bisa gak sih gue cuman kayak kerja 1 jam tapi hasilnya tuh bisa kayak sebulan gitu. Saya juga mau kasih saya informasi kalau ada seperti itu ya. Karena sosial media ini memang bikin hidup orang lain terlihat kayak sat-set gitu. Semuanya bisa tercapai, kayak disulap, dan bikin orang lain itu pengen banget untuk berada dan merasakan apa yang orang terlihat sukses itu alami. Biasanya budaya on the way, terus kayak nonton video 1 menit aja, kalau gak menarik langsung aja di swipe, di scroll, di skip gitu ya. Hai Kak Good Kids, thank you for tap-tap, thank you juga for likes ya yang buat ada di sini. Bantu like-likesnya ya di TikTok kita. Dan juga kalau bisa aku tahu nih, kalian itu merasa quality time yang paling berharga di hidup kalian, di keseharian kalian tuh yang mana? Apakah ketika makan, duduk makan setelah aktivitas seharian, kalian bisa duduk makan bareng dengan keluarga dan dengan tenang tanpa handphone ngobrol, ataukah mungkin dengan kamu punya cuman waktu 1 jam, 2 jam bisa makan di luar atau hangout bareng dengan orang-orang tercinta gitu ya. Apakah itu yang menjadi quality time kamu yang paling berharga di tengah kesibukan kamu? Atau mungkin walaupun hanya 10 menit, tapi di jam-jam kerja, di jam istirahat, kalian bisa bertemu di satu tempat di jam istirahat. Nah, masing-masing orang tuh punya quality time-nya yang paling berharga. So, apa quality time yang paling berharga di hidup kamu? Apakah mungkin juga olahraga bersama? Bisa jadi, karena banyak sekarang orang-orang itu kayak menghabiskan waktunya dengan keluarganya, dengan olahraga bareng, gym bareng, jogging bareng. Karena itu sebenarnya juga hal yang simple, tapi memang gak semua orang bisa konsisten melakukannya ya. Gak semua orang bisa benar-benar niat mungkin ada, tapi gak bisa konsisten dan terus melakukannya setiap hari. Nah, biar bisa bareng-bareng dilakukan, harus ada saling support satu dengan

dengan yang lain gitu ya. Harus ada encourage satu dengan yang lain. Yuk, kalau yang satunya lagi males, yang satunya lagi kayak nggak niat, yang pasangannya lagi harus menyemangati gitu supaya bisa sama-sama konsisten untuk dijalankan. Dan mungkin juga kalian bukan orang yang tipe sabar gitu ya. Aduh, kesabaran gue tuh setipis tisu, gak bisa gue nunggu, gue harus ada kepastian gitu. Coba sabar, sabar. Karena memang tidak semuanya juga tuh harus sat-sat-sat-sat langsung sesuai dan terjadi dengan kemauan kita. Betul apa betul? Nah, nanti apa balik lagi di sesi yang kedua bareng dengan kalian, tentunya sambil menunggu komen kalian baik di TikTok Caroline FM atau juga melalui WhatsApp kita di 0819269000. Kasih tanggapan kalian di sini. Waktu kalian atau quality time kalian yang paling berharga itu kapan sih?

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Pemkot Tangerang bina 20 LPK swasta sesuai standar kompetensi. Rapat kewilayahan, Sahrudin tegaskan perbaikan infrastruktur. Pemkab Bekasi pastikan 3 titik jalan amblas di jalur CBL ditangani tahun ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan 20 lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan setiap lembaga memiliki kurikulum yang terstandarisasi, sehingga sertifikat yang dikeluarkan memiliki daya tawar kuat di mata perusahaan. Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menegaskan LPK harus mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang cepat berubah melalui pembaruan fasilitas dan materi pelatihan yang relevan. LPK diharapkan menjadi mitra utama pemerintah dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten, kompetitif, dan siap pakai di berbagai sektor industri. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Tangerang Haji Sahrudin menegaskan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih responsif dalam menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dalam rapat evaluasi kewilayahan Senin kemarin, Wali Kota menekankan pelayanan publik harus diwujudkan melalui aksi cepat, terutama dalam penanganan infrastruktur dan persoalan lingkungan. Sahrudin menginstruksikan para camat dan lurah untuk memperkuat komunikasi dengan dinas terkait guna menuntaskan masalah jalan berlubang hingga keberadaan tempat pembuangan sampah liar. Pemerintah menegaskan setiap aduan masyarakat harus ditangani secara tepat dan solutif guna memastikan kenyamanan serta kualitas hidup warga di seluruh wilayah Kota Tangerang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Bekasi memastikan penanganan 3 titik jalan amblas di ruas jalan Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL akan tuntas di tahun ini. Salah satu titik prioritas berada di ruas Wanasari Pulau Putar yang akan menggunakan alokasi anggaran pelebaran jalan sekitar 2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas SDAB MBK Kabupaten Bekasi Dede Hairul menjelaskan perbaikan ini sangat mendesak demi keamanan pengguna jalan. Melalui dua mata anggaran yang telah disiapkan, pemerintah daerah optimis pemulihan akses transportasi di jalur CBL dapat segera rampung guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

hey, hey, hey. Yeay, berpada guru tersayang. Malikan di Essential, kumpul bocah. Ini lagunya enak banget ya. Jadi di arrange lagi sama Malik and the Essential ini, jadi kayak lebih meriah gitu lagunya. Kumpul Bocah ini lagu yang udah lama banget, udah jadul banget, terus di di recycle lagi sama Malik and the Essential. Jadi lagunya makin seru gitu buat dinyanyiin, ya kan. Oke, aku mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung di TikTok kita dari jam 3 tadi ya. Ada Black in TikTok, Dr. Andes Yohanes, Boru Homom, BVTV, Bayum, Bang Don, Yohan, Evi Umboh, Gaza, dan juga Harry Melody. Lalu ada Enjang, Enjang. Ada Karos, John Nugroho, Amok Bravo, and Good Kids. Dan juga ada Katina, Arus Lemah, jangan lemah-lemah. Lemah lembut gak apa-apa, lemah gemulai jangan ya dek ya. Ada Kak Dadang juga, dan juga ada Kak Andri, Squad, Matthew. Dan ada MTV Bengkulu yang menyapa di sore hari ini. Halo, salam kenal dari Bengkulu. Terima kasih ya MTV Bengkulu, sukses selalu juga buat Anda di sana. Nah, dan ada komentar juga dari Ragil Z, kan aku nanya ya, quality time kalian itu yang paling berharga tuh apa gitu. Rekan Ragil Z gabung dan katanya quality time dia itu berendam di bathtub sendirian sambil dengerin musik jazz sama menggambar, itu katanya quality time dia. Boleh ya, kita boleh pinjam gak sih bathtub kamu? Terus kan kita aminin ya, itu adalah quality time yang sangat berharga gitu buat dia. Amin, terima kasih doanya. Kan ini cita-cita ya. Apakah itu cita-cita atau memang sudah terlaksana? Ada juga kok Amei yang bergabung. Halo, selamat siang Bung. Oh tadi ya, ada Eva di sini, ada Bakaila Shop, kata Ko Amei di komennya, quality time paling berharga tentunya saat bisa kumpul dengan keluarga, baik anak dan istri serta keluarga besar. Selamat sore juga buat Bu Sari yang sudah bergabung. Oh, ada yang nanyain Mbak Versinya kemana. Mbak Versinya lagi jagain si kecilnya lagi sakit. Jadi hati-hati ya, Lenor, jaga kesehatan, karena cuaca juga lagi tiba-tiba panas banget, tahu-tahu malamnya hujan gitu. Kalau imunnya kita lagi menurun, apalagi punya baby, anak kecil di rumah gitu, benar-benar kita juga yang dewasa harus belajar menjaga kesehatan kita supaya tetap kuat imunnya gitu ya. Oke, Kak Rudy Subroto juga yang gabung di TikTok Heartline FM. Yuk yang bisa gabung bersama dengan kita di TikTok Heartline FM boleh komen lagi di sini ya, dan juga di WhatsApp sebentar juga kita akan baca satu persatu. Boleh kirim voice note-nya yang gabung juga di TikTok Eva. Halo, Ko Yohan juga selamat sore. Tadi juga ada kakak siapa sebentar ya, aku lihat dulu, ada Kak Mario Einstein. Katanya quality time dia yang paling berharga itu kalau sambil nulis buku. Quality time-nya tuh sendiri gitu ya. Terus nulis buku itu tuh waktu-waktu paling berharga buat dia. Wih, keren. Halo Kak Wik, halo, apa kabar? Kak Wik, kalau boleh tahu yang baru gabung di TikTok, kamu berasal dari daerah mana? Dan quality time kamu yang paling berharga tuh saat kamu lagi ngapain? Boleh sendiri, boleh lagi sama temen atau sama keluarga, sama orang-orang yang deket sama kamu, boleh banget ya. Bisa di-share di sini. Hai Kak Sade Motor, apa kabar? Panjang banget. Halo Kakak Eva, sampai Bogor Evanya. Kakawai, selamat bergabung. Kakawai bisa gabung di TikTok Heartline FM juga ya. Komen di situ, jangan lupa dibantu tap-tap layarnya. Oke, nah sebenarnya juga kita ini pengen selalu terhubung gitu ya, tapi memang namanya waktu kesibukan ini jadi kayaknya jadi susah untuk fokus ya. Sekarang tuh kita bisa ngobrol sama siapa aja untuk bisa fokus
10 menit aja itu udah kayak berharga banget gitu hardliner ya. Karena memang dengan segala kesibukan, dengan warawiri saat set ini itu memang kadang-kadang orang tuh udah ngatur waktunya tuh kayak udah berat banget, udah sulit banget zaman sekarang ini gitu ya. Apalagi kalau udah notifikasi handphone, media sosial, WhatsApp masuk terus menerus sambung menyambung menjadi satu. Kayaknya udah susah banget ya buat bagi waktu, bagi pikiran, harus ngerjain yang mana dulu. Belum lagi kita memang butuh yang namanya quality time. Notifikasi tuh bikin otak gampang terdistraksi gitu ya hardliner. Banyak orang yang memang multitasking ya. Kalau sekarang itu gak bisa. Kalau kita cuman hanya bisa melakukan satu hal aja di dalam waktu 1 atau 2 jam itu yang benar-benar kayak gak bisa diganggu. Mungkin ada gitu, tetapi sometimes walaupun kamu lagi fokus melakukan sesuatu, tapi kamu juga tetap ya nanti hubungi aja ya kalau memang kamu lagi butuh banget gitu. Jadi kayak kalau orang udah hubungi kita, even kita lagi meeting terus ada sesuatu yang memang kayaknya kita lupa atau memang urgent banget tuh, mau gak mau kita juga harus jawab walaupun kita lagi hadir di meeting yang sangat penting gitu ya. Tapi ya itulah namanya kehidupan, harus balance juga dan harus juga menyesuaikan. Betul apa betul? Nah karena saking banyaknya orang yang bisa yang namanya multitasking, dia makan bisa sambil scroll, lalu kerja sambil buka TikTok. Kayak aku kerja siaran sambil buka TikTok. TikTok aku, TikTok Hardline FM, karena aku pastinya mau baca komen kalian. Kasade motor, waktu quality time kamu yang paling berharga itu kapan? Apa quality time kamu yang paling berharga di hidup kamu? Komen di sini ya, di TikTok Hardline FM, yang gabung di TikTok Hardline FM, dan juga ya mau gabung di WhatsApp bisa komen di 0819-269-1000. Atau juga ada orang-orang yang multitasking, ketika dia ngobrol dia bisa sambil matanya di handphone untuk cek notifikasi atau main game atau main Roblox atau hanya sekedar scroll saja gitu ya. Jadi kayaknya mungkin itu bisa dibilang me time, bisa dibilang quality time, atau kayak sekedar ngisi waktu aja di mana dia bisa agak lowong dari kesibukannya beberapa menit gitu ya. Yang akibatnya mungkin karena itu kayak udah jadi suatu hal yang monoton dilakukan dan kayak aduh gue gak ada waktu, ini lagi ada waktu senggang 5 menit 10 menit, ah duduk dulu ya bentar scroll dulu lah gitu. Yang akibatnya memang kayak cepat bosan gak sih? Lalu kita kayak susah menikmati momen-momen kita sendiri, terus attention span yang makin pendek ya. Ini bisa bikin kita jadi orang-orang yang kadang buka HP cuma mau lihat jam aja. Ini udah jam berapa? Kayaknya waktu cepat banget ya, atau kayaknya waktu lama banget ya gitu berjalan. Aduh, gua harus ini, gua harus itu. Kalau kenapa ya? Kalau kita kayak lagi sibuk banget, waktu tuh kayak cepat banget jalan. Apalagi kalau kita ada janjian masih 3 jam nanti atau 5 jam nanti, kayak waktu tuh kayak cepat banget gitu loh hardliner. Bagaimana dengan kalian? Bener enggak sih kalian ngerasain itu juga? Halo Wong Foilin. Karena biasanya kayak 40 menit tuh rasanya cuman muter sana muter sini udah 5 menit berlalu. Terus kayak ngapain-ngapain udah habis waktunya 40 menit ini dan kita harus buru-buru melakukan sesuatu yang memang kita kejar target gitu. Apalagi dikejar target, entahkah itu meeting, entahkah itu harus belanja, entahkah itu harus pulang, entahkah itu udah habis jam kerja di kantor. Nah kadang-kadang juga ada orang-orang yang lagi asik-asik kerja, ngejar deadline, tapi udah harus waktunya pulang karena mungkin ada yang menunggu di rumah dan harus mengisi quality time-nya bersama keluarga, ya who knows gitu ya. So gimana dengan kalian hardliner? Nanti kita baca setelah ini komen-komen di WhatsApp ya. WhatsApp 0819-269-1000 buat kamu yang komen di WhatsApp. Dan juga yang gabung di TikTok Hardline FM, silahkan boleh komen sambil tap-tap layarnya. Kita dengarkan lagu berikut ini. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pengusaha jangan kumpul dengan pengusaha yang selevel dengan Anda. Loh, kenapa Pak? Memang tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Jika Anda berkumpul dengan orang yang selevel dengan Anda, maka mereka punya mindset yang sama. Jadi apa akibatnya ya? Anda tidak akan termotivasi untuk bisa dan berpikir untuk naik level. Yang selevel hanya akan membuat Anda puas dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Seharusnya Anda bergaul dan dekat dengan pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Inilah yang akan membuat Anda termotivasi untuk penasaran dan belajar bagaimana caranya untuk bisa meraih omset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Anda baru beromset 100-an juta, harus ketemu dan bergaul dengan pengusaha yang omset miliaran. Jika Anda masih berkumpul dengan ratusan, ya Anda akan santai karena tidak tahu caranya bikin omset miliaran. Nah, paham kan alasannya? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Hardline FM. Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Prince Putserai, Sahabatmu, yang menjadi satu lagu yang cukup sukses juga dan dikenal ya. Dan Prince Putserai ini juga menyanyikan satu lagu yang jadi soundtrack di film anak-anak. Nggak anak-anak juga, tapi itu juga bisa buat dewasa gitu ya, karena banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari film itu. Ayo, film apa ada yang bisa tebak? Tidak. Yang backsoundnya gini, kalau nanti badai kan datang. Oke, aku mau sapa-sapa dulu yang gabung di TikTok Hardline FM. Yang tadi sudah aku sapa, ada Gas Ade Motor, lalu ada suami Liodra katanya. Ya kapan Liodra belum married, woy. Ada Daniel Sasando juga, semangat buat Anda. Daniel Sasando, ada Kak Fitra Romansyah. Dan juga ada Kak Kawai, ada Joy Martins juga. Nah, ada komen dari Kak Kawai, katanya quality time dengan keluarga yang paling berharga itu pas makan siang abis ibadah gereja. Terus ada Kak Joy Martins, komen dong di sini Kak Joy. Happy dong kita kalau ada komen-komen banyak di sini ya kan, biar kita diajak ngobrol gitu. Kata Kak Joy, semangat kerja aja buat kakaknya, tetap selalu tersenyum. Iya, aku akan selalu tersenyum selama 2 jam ke depan sampai gering gigi ini. Tapi kalau boleh tahu Kak Joy Martins, ini quality time kamu tuh kapan? Di mana? Atau lagi ngapain? Boleh waktu sendiri, boleh lagi sama keluarga, boleh lagi sama sahabat, teman-teman. Apa quality time paling berharga di hidup kamu? Oke, ada komen-komen juga di WhatsApp yang sudah lumayan ramai ya. Kita coba mau dengerin dulu komentar dari Ayo Dias yang kirim melalui voice note. Semoga suaranya aman ya dek ya. Coba ya kita dengarkan dulu apakah masuk Pak Eko. Nah masuk.
1: Kalau bicara mengenai waktu atau quality time, waktu yang berkualitas, kita harus bisa mengatur waktu. Bukan sebaliknya, waktu yang mengatur apa kita. Kita diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu.
0: Cakep.
1: Buatlah jadwal yang betul-betul apa yang kita harus lakukan. Mulai dari bangun tidur,
0: yes,
1: berangkat beraktivitas, apa yang dikerjakan, dan apa yang dilakukan pada siang hari, dan seterusnya. Waktu itu yang kita harus bisa mengatur waktu.
0: Betul.
1: Dan menjadikan waktu yang berkualitas. Itu sih pendapat saya. Terima kasih.
0: Thank you so much buat Pak Yodias. Sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun Pak Yodias berada. Kapan main lagi ke studio Pak Yodias? Yuk bisa yuk ditungguin ya. Bisa main-main lagi ke sini biar kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Lalu ada kan Natalia, long time no see. Halo Eva, quality time aku yang paling berharga adalah saat bersama keluarga. Entah itu makan bareng di rumah, nonton bareng, ngobrol bareng, jalan-jalan bareng, pokoknya bareng keluarga, itu suasana adem dan paling indah. Selamat siaran buat kalian. Semangat. Terima kasih yang sudah menyemangati aku sendiri, Kakak Natalia. Aku tidak ditemani sama Kakak Versi. Soalnya Versi lagi klonin adik. Kok ada sih, anaknya lagi kurang sehat ya, biasa lagi butuh kasih sayang mama, jadi harus ditemani gitu. Oke, ada Kak Yohana Rumagit juga dari Jaksel yang komen di sini. Sore Kak Eva, quality time yang paling berharga adalah saat kita berkumpul bersama keluarga, makan bareng, ngobrol bareng, karaokean. Ih, suka deh, aku juga suka banget kalau karaokean lagi kumpul-kumpul. Tapi udah jarang banget karaokean ada yang mengajakin aku nggak karaokean. Pengen, itu tuh kayak dulu nginget banget kalau karaokean sama teman-teman tuh bisa kayak meluap kan segala talenta suara vokal gitu, walaupun fals hajar aja. Yang penting seru, kalau kata Kak Yohana tuh ngobrol bareng karaokean, dan yang lebih seru lagi adalah sambil main kartu Uno. Ih, Suka. Wih, bener. Itu udah paling bener itu. Seru ya. Karena kita juga di sini juga sering main kartu Uno, tapi memang ada saat-saatnya juga bosen juga, jadi cari suasana lain gitu, mainan yang baru ya kan, atau kuliner bareng. Wih, sedap. Ah, thank you Kak Wiwik yang udah gabung di TikTok kita. Jangan lupa yang baru gabung bisa follow-follow juga ya. Bantu tap-tap layarnya di TikTok kita. Thank you ya Kak Wiwi, Kak J Martin yang udah komen-komen juga di sini. Menurut aku, kata Kak Wiwi nih ya, menurut aku bisa ngobrol receh, ketawa lepas, jadi hati ini ikut recharge katanya. Ngobrol receh mungkin sama teman atau siapapun ya, kalau lagi duduk santai gitu terus ngobrol receh bisa ketawa-ketawa seru, itu kayaknya jadi quality time yang paling berharga buat Kak Wiwik. Bener banget sih ya, seperti tadi yang Eva sampaikan Kak Wiwik, kalau memang untuk bisa punya waktu duduk ngobrol dan bisa tertawa bahagia sama orang tercinta atau teman atau sahabat atau rekan kerja, itu kayaknya udah apa namanya, hal yang sulit gitu untuk dilakukan. Karena kalau kata kenapa belibet, kalau kita di kantor itu biasanya cuma pikiran kita kerja kerja kerja kerja ya kan. Kalau udah pulang di rumah kayak istirahat istirahat istirahat istirahat. Tapi kalau memang punya waktu mau 5 menit 10 menit bisa duduk bareng ngobrol hal-hal receh pun dan ketawa, itu kayaknya jadi kecharge juga energi kita. Terima kasih Kak Wiwik buat komentarnya ya. Ternyata ya Lenar, di tahun 2005 sampai 2026 ada fakta dan tren yang sedang terjadi, di mana banyak survei menunjukkan Gen Z itu mulai lebih memilih work-life balance dibanding gengsi jabatan. Hai Sheila, semangat kamu ya. Dibanding dengan gengsi jabatan, kenapa? Karena kayaknya gue punya waktu dengan temen, gue bisa jalan-jalan, gue bisa makan malam habis kerja, itu lebih penting dibanding kayak gue mau habisin waktu gue untuk kerja-kerja dengan jabatan yang gue kejar gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau salah bisa dikoreksi, tidak apa-apa. Halo Papih Didi yang ganteng, terima kasih sudah bergabung di sini. I love cooking juga, welcome. Ada Kak Karim juga, thank you sudah gabung. Terima kasih Kak Wiwik sudah di-share live-nya. Semoga makin rame ya di sini, jangan lupa di-tap-tap juga. Nah, kalau di tahun 2025 tuh sekarang biasanya fakta-fakta yang terjadi, generasi sekarang tuh makin suka hidup fleksibel guys ya. Gak mau tuh kayak terlalu terkekang oleh waktu ataupun dengan aturan-aturan yang kayak buat mereka tuh bisa gak sih gak ada, bisa gak sih gak ada aturan ini, kayak cuma bikin gue lagi agak-agak mumet gitu. Padahal sebenarnya gak ada aturan ini, gue juga tetap kerjain apa yang harus gue kerjakan, begitu mungkin ya. Nah, biasanya juga mereka ini lebih tertarik freelancer atau hybrid work gitu. Jadi kayak lebih bebas aja, lebih bisa ngatur waktunya sendiri. Terus lebih suka dengan pengalaman dibanding dengan barang mewah. Mungkin kalau aku bisa bilang, kalau dikasih pilihan kamu ada... aku ada 50 juta nih ya. Amin, amin, amin. Kamu ada 50 juta, terus kamu nih dikasih pilihan. Kamu mau pakai ini buat jalan-jalan atau kamu mau beli barang-barang branded? Tapi gak boleh dijual lagi loh. Benar-benar dikasih untuk kamu pilih mana yang paling kamu mau. Biasanya kalau Gen Z atau saya itu saya akan memilih jalan-jalan keliling dunia. Cukup gak sih? Cukup lah ya. Dikit-dikit aja gak apa-apa. Luar negeri yang pinggir-pinggiran Indonesia aja gak apa-apa. Yang penting udah keluar negeri, udah keluar batas Indonesia gitu. Yang penting kan jalan-jalan, pengalamannya itu loh yang seru ya kan. Soalnya kalau dikasih barang mewah juga, buat beli barang mewah juga kadang-kadang bingung gitu. Karena mungkin gak terlalu suka barang mewah. Tapi tergantung, ada juga orang yang mungkin mikir, ya beli barang mewah lah, bisa gue jual lagi duitnya buat pakai jalan-jalan. Emang sih, kalau kamu udah ngerti ya. Kalau yang gak ngerti pas dikasih pilihan itu, jalan-jalan langsung, saya nomor satu kalau ada yang ngasih begitu, iya kan. Nah, Gen Z juga biasanya tuh mulai meninggalkan budaya hostel berlebihan. Aku jadi ke distriknya dan nama akun pria botak. Jangan begitu namanya. Nanti saya salah manggil ya kan. Halo Kak Ivano, selamat bergabung. Jadi hardliner dulu tuh sukses identik sama kantor yang gede. Kalau bisa kerja di gedung yang bertingkat 20, 50, geter-geter dah tuh naik tangga ya. Kalau lagi mati liftnya kan ya kan, geter dah tuh katanya. Di sini aja 4 lantai, naik lantai satu ke dua, dua ke tiga ya udah mulai geter, keringet keringetan ngucur ya kan. Jadi memang agak PR banget, tapi itu kayak jadi suatu pride buat seseorang ketika dia bisa bekerja di suatu tempat yang kayak kelihatannya

coffee shop tuh jadi tempat buat kerja kedua, tempat kerja kedua, tempat buat nyantai sambil kerja, work from anywhere gitu ya, sambil ngopi, sambil bisa kerja, itu kayaknya gak bakalan burn out gitu. Buat nyantai sambil kerja, tetap melakukan segala tanggung jawabnya, tapi juga tidak mengenyampingkan buat dia refreshing mungkin. Jadi banyak anak muda yang juga punya side hustle, juga pekerjaan kreatif yang makin diminati sekarang ini, bahkan juga creator ekonomi yang makin besar. So mungkin CV gak cuma isi nilai, kadang-kadang followers juga ikut melihat ya. Kadang-kadang kita juga mulai, kalau yang rutin di dunia media sosial, apapun yang dia posting terus dikomentari, di apa namanya, dikasih apresiasi, wah seru banget kamu jalan-jalan ke sana, wah seru banget kamu kerjanya bisa sambil santai, itu tuh kayak jadi suatu privilege gitu buat kita, atau mungkin validasi gitu ya, bahwa yang kita lakukan itu hal yang baik gitu ya. Pakailah media sosial kita untuk share sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain dan bikin kita itu bisa menjadi penyemangat buat orang lain. Bagaimana dengan kamu? Yang masih mau komen boleh di 0819 269 1000 atau bisa gabung di TikTok Heartline FM. Ntar aku kembali lagi.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Genjot PAD, legislator Tangsel imbau aset daerah ditertibkan dari penghuni liar. Apel pegawai, Mariono tekankan percepatan program pembangunan dan perbaikan jalan. Dari DPR menyoroti jaringan judi online lintas negara, meminta pemerintah putus ekosistem digital secara menyeluruh. Kita mulai dengan informasi yang pertama, anggota Komisi 2 DPRD Tangerang Selatan Ahmad Andi Wibowo meminta pemerintah kota setempat untuk menertibkan aset daerah yang dikuasai oleh penghuni liar. Langkah ini dinilai strategis guna memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat banyaknya aset daerah yang diduga digunakan secara tidak sah oleh pihak tertentu. Legislator yang akrab disapa Gus Andi mendorong kolaborasi antara Pemkot Tangsel dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK guna menginventarisasi seluruh aset daerah yang berpotensi dimaksimalkan. Penertiban tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh aset milik pemerintah dikelola secara optimal serta berkontribusi nyata bagi penerimaan daerah demi pembangunan di wilayah Tangerang Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Tangerang Haji Mariono menginstruksikan jajaran pegawai pemerintah Kota Tangerang untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program strategis nasional maupun lokal. Dalam apel pegawai Senin kemarin, Mariono menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan hewan kurban hingga persiapan pendidikan. Terkait persiapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB, Mariono meminta OPD terkait untuk memperketat monitoring data administrasi kependudukan guna meminimalisir kesalahan selama proses prapendaftaran. Percepatan pembangunan jalan juga menjadi prioritas utama agar dampak positif dari setiap program strategis pemerintah dapat segera dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai pengungkapan markas judi online di kawasan Hayam Wuruk merupakan peringatan serius atau semakin kompleksnya kejahatan digital di Indonesia. Praktik ini dinilai bukan lagi pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan lintas negara yang terorganisir dengan memanfaatkan celah teknologi siber serta lemahnya literasi digital. Dev mendesak pemerintah untuk segera memutus seluruh ekosistem digital judi daring, mulai dari jaringan keuangan hingga infrastruktur siber yang digunakan oleh para sindikat. Penguatan pengawasan di ruang siber dan koordinasi lintas instansi sangat diperlukan guna melindungi masyarakat serta kedaulatan digital Indonesia dari ancaman kejahatan terorganisir.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

Kau tak pengen dengan terbang. Siapa yang pengen bisa terbang di sini? Saya. Tapi kalau boleh terbangnya jangan pas di musim hujan. Nanti basah, ya kan? Emang siapa juga yang mau basah-basahan? Tapi ada kok yang senang main hujan gitu ya. Asal pastiin kondisi tubuh kamu memang lagi baik-baik saja. Jangan sampai sakit begitu. Mungkin mau menikmati hujan yang segar, sejuk. Karena akhir-akhir ini tuh cuaca makin panas, ya kan? Halo Gabriela, welcome Mapalie yang sudah gabung juga di TikTok Atlan FM. Selamat sore. Oke, aku mau baca komen dari siapa ya? Sebentar, ini tadi ada komentarnya. Kita lihat dulu sebentar. Where is that? Oke lah, kalau begitu nanti kita cari lagi. Tiba-tiba menghilang komentarnya. Oke, kalau kita ngomongin mengenai quality time, biasanya itu banyak sekali orang yang selalu menyempatkan waktunya untuk bisa menikmati quality time-nya bersama dengan orang-orang tercinta dan keluarganya. Sebisa mungkin menyediakan waktu, ya kan? Karena itu memberikan dampak baik. Tapi juga ternyata ada buruknya dari hidup serba cepat ini. Kita ngomongin dulu yang dampak buruknya deh. Kita itu biasanya kalau segala sesuatu maunya cepat sat-sat, ya kan? Dampak buruknya adalah gampang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kayak kita merasa tertinggal aja gitu. Lalu gampang bosan, overthinking karena kebanyakan informasi yang kita dapatkan. Bahkan kayak hidup tuh terasa seperti sedang berlomba-lomba. Apa sih yang lagi dikejar, hardliner? Apa? Pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Jangan kalian samakan. Karena kadang capeknya itu bukan karena hidup yang berat, tapi karena tiap hari lihat pencapaian orang lain aja. Kita kayak pengen mencapai sesuatu yang sama dengan orang lain. Nah, pernah gak sih kalian itu ngerasa kok semua orang udah jauh banget ya dari aku? Padahal sebenarnya orang lain tuh lagi let it flow aja dengan kehidupannya. Kamunya yang kayak pengen cepet-cepet gitu. Akhirnya kamu ngerasa bahwa orang lain lelet banget, sedangkan kamu itu entah lagi mengejar apa, sehingga kayak rasanya kamu capek sendiri untuk mengejar sesuatu tersebut. Nah, sedangkan dampak baiknya sebenarnya dari melakukan segala sesuatu serba cepat ini adalah kalian itu gampang cepat dapat informasi gitu. Lalu ada peluang-peluang yang baik, yang bagus, kalian langsung set gitu. Ambil kesempatan supaya itu tidak hilang dan tidak kelewat, ya kan? Kanjeng Mamifa, halo Kak Nana Razi juga yang gabung di TikTok kita. Dan juga biasanya orang-orang yang suka melakukan segala sesuatu itu serba cepat, mengambil kesempatan, itu juga adalah orang-orang yang tidak melepaskan dan juga mau membangun networking untuk berkembang lebih cepat. Untuk membangun networking supaya dia bisa mengembangkan sayapnya, di mana dia bisa menggunakan segala skill, talenta, kemampuan dia untuk dipakai pada hal-hal yang membangun dia. Iya enggak? Tema apa hari ini? Halo anak bapak. Temanya hari ini apa, quality time paling berharga di hidup kamu? Apakah kamu aku tuh kalau kerja cepat-cepat biar bisa ketemu keluarga, atau aku let it flow aja, nanti ada waktu dengan keluarga aku lakukan, aku kerjakan gitu, ataukah seperti apa kak anak bapak kabek, manggilnya gimana sih, anak bapak kabek, ya udah gitulah pokoknya anak bapak ya. Komen di sini karena kita tinggal 5 menit terakhir ya, supaya aku masih sempat baca komen anak bapak ya. Dan juga pastinya ketika ada seseorang yang cepat mengambil kesempatan, cepat mengambil peluang, dia pastinya juga akan menjadi seseorang yang kreativitasnya itu cepat berkembang. Kreativitasnya itu bisa diasah, bisa gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini supaya gue bisa memanfaatkan setiap waktu yang ada dengan baik dan tepat dan benar gitu. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatu ini, dia belajar skill jadi lebih gampang. Dia mau punya memberikan waktunya untuk meluangkan
bagaimana belajar sesuatu supaya menambah ilmu, menambah skill dan lain sebagainya, supaya ketika dia mau meluangkan waktunya untuk belajar, mau meluangkan waktunya untuk bersantai, mau meluangkan waktunya untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena seperti tadi yang Eva bilang, masing-masing orang itu punya quality time-nya yang berbeda-beda ya. Jadi memang tidak semua orang sama. Oke, aku baca komen dari Kak Yohana, udah kan? Udah tadi ya, aku udah baca. Thank you ya Kak Yohana. Thank you juga buat Kak Yodias, Kak Natalia, dan juga Kak Leni. Thank you so much yang sudah komen juga di TikTok. Ada Kak Amei, ada Kak Wiwik, ada Jay Martins, ada suami Liodra juga tadi. Terus ada Kak Amei, Kak Kawai ya. Kak Mapalie yang udah follow, anak Bapak, terima kasih. Semua yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Dan juga ada Kak Sade Motor yang sudah menyapa juga tadi. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah memberikan semangat, memberikan opini. Semoga capeknya hidup ini yang kita jalani, secapek-capeknya hidup kita jalani, buat ya sempetin waktu buat quality time buat diri kamu, buat orang tercinta, sahabat, keluarga, buat siapa saja, supaya nggak terlalu sibuk aja terus dengan segala rutinitas. Jadi kamu tidak merasa bahwa kamu lagi dijauhi orang lain, padahal kamunya yang sedang sibuk dengan segala rutinitas kamu tanpa meluangkan waktu untuk orang-orang yang memang mungkin lagi butuh kamu, tapi kayaknya jadi enggan atau jadi segen, bahkan mungkin nggak enak gitu buat ngajakin kamu. Dan lucunya memang kadang-kadang kita harus slow living juga. Nah, ada tren slow living kok sekarang, orang malah suka yang pelan, slow gitu. Tapi ya udah, jalani hidup dengan apa adanya aja sekarang gitu ya. Di tengah dunia yang semakin sat-set cepat dan ini itu, sekarang banyak orang justru pengen hidup lebih pelan, atau mungkin bisa dibilang lebih santai kali ya. Pengen healing ke alam, journaling, baca buku, sambil santai-santai mungkin menulis, melukis, atau masak, digital detox, menikmati waktunya tanpa scrolling, atau juga menikmati nongkrong tanpa sibuk foto-foto makanan. Bisa lah sesekali kita lakukan itu. Kayak coba perbandingkan di mana kamu lagi sibuk melakukan sesuatu ketika kamu lagi ngumpul atau dengan me time kamu, tapi kamu sibuk dengan sesuatu yang kamu rasa bahwa kayak ini wajar kok. Tapi ketika kamu one day memberikan quality time buat diri kamu, terus kamu lagi gak ngapa-ngapain aja gitu, kayak menikmati alam, menikmati makanan, minuman yang ada di hadapan kamu, atau istirahat kamu tanpa disibukkan dengan scrolling-scrolling time gitu ya. Apa ya bedanya? Nah, orang mulai sadar hidup itu bukan cuma sekedar produktif terus, tetapi juga menikmati proses itu penting banget ya, hardliner. Karena quality time itu mulai akan lebih dihargai, apalagi kalau yang namanya bersama keluarga ya kan. Dari beberapa hardliner tadi yang komen, paling seneng kalau mereka quality time sama keluarga, nyanyi bareng, makan bareng, bersenda gurau, santai-santai, karaokean, main game, dan main Uno, main kartu atau apapun itu. Itu kayaknya jadi waktu yang buat mereka healing dari segala sesuatu. Bahkan sekarang yang estetik-estetik tuh bukan cuma outfit aja, tapi juga tidur cukup itu kayaknya udah stress release banget. Quality time yang sangat-sangat berharga. Gak semuanya harus cepat buat jadi berharga. Karena kadang kita merasa tertinggal padahal hidup bukan balapan. Gak perlu balapan, gak perlu cepet-cepetan. Tiap orang pasti punya timing yang berbeda, dan gak semua harus mencapai pencapaian yang sama dan perlu diumumkan kemana-mana. Hello, aku sudah menjadi ratu sejagat. Tidak perlu. Dan juga pelan bukan berarti tertinggal, karena istirahat itu juga bukan berarti malas, tapi itu proses hidup yang perlu kita hargai, ada nilainya. So, hardliner, jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Sesuaikan aja waktu kalian, di mana kalian harus istirahat, di mana kalian harus bekerja, bersantai, menikmati waktu dengan keluarga tercinta, yang lagi elderan, sempatkan waktu untuk berkomunikasi.
supaya rindu itu tetap terpupuki. Asik. Nggak apa-apa kok kalau hari ini kamu memilih slow living aja, karena hidup bukan soal balap-balapan, karena kalian lagi tidak di sirkuit, tapi siapa yang tetap bertahan, bertumbuh, dan juga tidak kehilangan dirinya sendiri dan orang-orang tercintanya. Thank you so much buat semuanya yang sudah ikutan komen di WhatsApp dan juga TikTok Heartland FM. Eva happy banget karena kalian mau nemenin Eva di sini. Jangan kemana-mana karena Heartland Radio akan tetap menemani kalian hingga tengah malam sebentar pastinya, dengan rekan-rekan lainnya yang akan menemani kalian di sepanjang sore hingga malam nanti. Tetap jaga kesehatan ya, jaga mental kalian, jaga hati kalian, dan juga jangan lupa untuk tetap quality time bersama orang-orang tercinta dan juga diri kamu sendiri. Eva pamit dari ruang dengar kalian semuanya dari Cemilan Sore. Terima kasih semuanya. Oh iya, ada yang titip salam buat Versiana, cepat sehat katanya buat si ganteng Samuel. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung, yang sudah komen, yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah kasih semangat juga di sore hari ini. Eva pamit dari ruang dengar Anda sekali lagi. Tetap stay tune di 100.6 Heartland Radio, your family station. Perkoko Indonesia melalui keluarga. Bye bye.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

Plan B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Pak Pendeta, saya sudah lihat hasil tes laboratorium Bapak Pendeta. Ini tensinya cukup tinggi, Bapak. 175/115.
1: Dok, tenang aja. Saya ini hidup dari firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apalagi cuma garam dan gula. Nggak ngaruh, Dok.
0: Wah. Ini bukan lagi beban penggembalaan nih, Pak Pendeta. Ini sudah beban pembuluh darah. Bapak harus kurangi garam, gula, gorengan, dan jeroan mulai dari sekarang.
1: Aduh, dokter ini kritis sekali. Tapi, Dok, ingat, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum.
0: Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak Pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya, yang keluar masuk ke mulut Bapak Pendeta belakangan ini lebih banyak garam dapur, daging berlemak, dan kuah santan.
1: Burung di udara saja dipelihara Tuhan. Apalagi saya, masa tidak dipelihara?
0: Burung di udara itu makannya biji-bijian, Bapak. Bukan sop buntut ekstra MSG lagi. Kalau Bapak tetap begini, Bapak nih ya, bukan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi sedang menantang malaikat maut buat jemput Bapak lebih awal.
1: Tapi kan saya harus tetap bersuka cita, Dok.
0: Iya, bersuka cita boleh, Pak. Tapi kalau nanti Bapak tiba-tiba pingsan di mimbar karena hipertensi, jemaat bukan teriak amin, tapi teriaknya ambulans, ambulans. Hardliner, Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk memahami kitab suci, tetapi juga untuk membaca label nutrisi. Jangan campur adukan iman dengan kecerobohan pola makan. Hipertensi tidak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Ia butuh perubahan nyata. Jaga pola makan Anda, rutin olahraga, cek tensi secara berkala, dan rutin periksa ke dokter Anda. Sebab tubuh Anda adalah milik Tuhan. Pastikan ia dalam kondisi prima untuk melayani Tuhan lebih lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar.

CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, semua yang ada di muka bumi ini adalah tentang jualan. Jualan adalah sebuah skill yang harus dikuasai orang yang mau hidupnya sejahtera. Skill menjual itulah yang harus menjadi basic yang Anda kuasai, karena tanpa itu Anda tidak akan bisa bertahan hidup dengan

Baik, uang itu hanya datang dari pertukaran produk atau jasa Anda. Hidup Anda akan susah jika tidak bisa jualan. Dari muda, Anda harus belajar skill menjual. Syarat utama adalah berhasil dalam memutuskan urat malumu. Jika jualanmu ditolak, jangan patah semangat. Katakan next, lalu tawarkan ke orang lain. Kedua, Anda harus belajar bagaimana caranya supaya orang suka kepada Anda. Karena pada dasarnya, orang membeli 80% dari mereka karena mereka suka kepada Anda. Yang ketiga, jangan pernah berdebat dengan calon customer Anda, kan mereka tidak akan beli jika Anda menyinggung perasaan mereka. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Poplo.

0: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Hardline Radio, your family station.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Pak Pendeta, saya sudah lihat hasil tes laboratorium Bapak Pendeta. Ini tensinya cukup tinggi, Bapak. 175/115.
1: Dok, tenang aja. Saya ini hidup dari firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apalagi cuma garam dan gula. Nggak ngaruh, Dok.
0: Wah, ini bukan lagi beban penggembalaan nih, Pak Pendeta. Ini sudah beban pembuluh darah. Bapak harus kurangi garam, gula, gorengan, dan jeroan mulai dari sekarang.
1: Aduh, dokter ini kritis sekali. Tapi, Dok, ingat, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum.
0: Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak Pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya, yang keluar masuk ke mulut Bapak Pendeta belakangan ini lebih banyak garam dapur, daging berlemak, dan kuah santan.
1: Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi saya, masa tidak dipelihara?
0: Burung di udara itu makannya biji-bijian, Bapak, bukan sop buntut ekstra MSG lagi. Kalau Bapak tetap begini, Bapak nih ya, bukan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi sedang menantang malaikat maut buat jemput Bapak lebih awal.
1: Tapi kan saya harus tetap bersuka cita, Dok.
0: Iya, bersuka cita boleh, Pak. Tapi kalau nanti Bapak tiba-tiba pingsan di mimbar karena hipertensi, jemaat bukan teriak amin, tapi teriaknya ambulans, ambulans. Hardliner, Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk memahami kitab suci, tetapi juga untuk membaca label nutrisi. Jangan campur adukan iman dengan kecerobohan pola makan. Hipertensi tidak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Ia butuh perubahan nyata. Jaga pola makan Anda, rutin olahraga, cek tensi secara berkala, dan rutin periksa ke dokter Anda. Sebab tubuh Anda adalah milik Tuhan. Pastikan ia dalam kondisi prima untuk melayani Tuhan lebih lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30.
3: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Marc Marquez jalani rehabilitas usai operasi ganda di Madrid. Zak Brown buka suara soal peluang Max Verstappen gabung McLaren. Tottenham Hotspur versus Leeds United imbang, The Lily Whites menjauh dari zona degradasi. Kita mulai ke informasi pertama, kabar terbaru datang dari garasi Ducati Lenovo Team, di mana pembalap andalan Marc Marquez dilaporkan sukses menjalani dua prosedur operasi sekaligus di Madrid, Spanyol. Langkah medis ini diambil untuk menangani cedera fraktur pada kaki kanan serta pergeseran sekrup pada bahu kanannya akibat kecelakaan hebat dalam sesi sprint race GP Prancis akhir pekan lalu. Meski operasi yang dipimpin Dr. Samuel Antuna berjalan lancar, The Baby Alliance dipastikan absen pada seri MotoGP Catalunya akhir pekan depan guna fokus pada pemulihan total. Tim dokter masih terus mengevaluasi perkembangan fisik Marquez secara berkala sebelum memberikan lampu hijau bagi sang juara dunia untuk kembali memacu motor Desmos Sedeci miliknya di lintasan balap resmi. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, CEO McLaren Zak Brown memberikan pernyataan mengejutkan terkait potensi masa depan lini pembalap timnya di ajang Formula One. Brown tidak menutup kemungkinan secara absolut untuk memboyong bintang Red Bull Racing Max Verstappen guna bergabung dengan tim asal Woking tersebut di masa mendatang. Kehadiran sosok Gianpiero Lambiase di kursi petinggi teknis McLaren dianggap menjadi kartu as untuk menarik minat sang juara dunia, mengingat hubungan erat keduanya saat meraih 4 gelar juara dunia bersama Red Bull. Meski saat ini mereka merasa puas dengan duet Lando Norris dan Oscar Piastri, McLaren terus memantau dinamika internal rival mereka demi membangun kekuatan tim yang tak tertandingi di lintasan jet darat. Kita lanjut ke informasi terakhir. Pertarungan sengit tersaji di London Utara saat Tottenham Hotspur menjamu Leeds United yang berakhir dengan skor imbang 1-1 Selasa dini hari tadi. Gol penyerang muda Matty Stell di awal babak kedua berhasil dibalas oleh eksekusi penalti Dominic Calvert-Lewin yang membuat kedua tim harus puas berbagi angka di pekan ke-36 Liga Premier. Hasil ini sangat krusial bagi armada Roberto De Zerbi karena tambahan 1 poin membawa The Lilies White kini unggul 2 angka di atas zona merah degradasi. Meski tengah dihantam krisis cedera pemain pilar, Tottenham tetap menunjukkan semangat juang tinggi di hadapan pendukung sendiri guna memastikan posisi mereka tetap aman di kasta tertinggi sepak bola Inggris pada musim depan.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
5: Heartline FM.

0: Hello Hardliners.
1: Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: 100.6 Hardline FM.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19-20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat malam Heartliner. Shalom. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya, yang akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Tentu seperti biasa setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, Heartliner. Kali ini dalam kesempatan di malam hari ini kita akan membahas tentang identitas kita adalah saksi Kristus. Wah, identitas kita adalah saksi Kristus. Identitas kita ini maksudnya apa nih, Arlender? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, gitu ya, adalah sebagai saksi Kristus. Nah, untuk itu kita akan membahas bersama narasumber kita yang kebetulan saat ini terhubung melalui online bersama Pendeta Tommy O. Lengkong, MTH. Kita akan segera menyapa Pak Pendeta. Halo, shalom. Shalom, Pak Pendeta. Halo. Terdengarkah suara saya, Pak Pendeta? Halo. Halo? Ya. Terdengar suara saya? Oh, belum terdengar ya. Ada sedikit kendala nih ya, Heartliner ya. Suara saat ini masih sudah terdengar kah? Ya baik, Heartliner, kita akan mencoba kembali menghubungi Pak Pendeta kali ini ya, yang sudah terhubung melalui siaran online ini, Heartliner. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Kembali lagi Heartliner ya. Kali ini tentu saja di program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia, Heartliner ya. Seperti yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan, Heartliner ya, terkait dengan tema kita di kesempatan kali ini, Heartliner ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita. Kali ini temanya tentang identitas kita adalah saksi Kristus. Ini maksudnya seperti apa? Kita akan segera terhubung bersama narasumber kita, Pendeta Tommy O. Lengkong MTH, yang saat ini tiba di studio. Kita akan segera menyapa Pak Pendeta. Halo, shalom.
1: Shalom, Bung Timo. Para hardliner, mohon maaf ada kesalahan teknis.
0: Padahal tadi 5 menit yang lalu Bapak masih di Zoom gitu ya.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan ya, ternyata rumah Bapak enggak jauh ya dari gedung Heartline Center ya. Pak ya. Wah, langsung
1: betul.
0: Langsung udah tim, nanti aku langsung naik mobil langsung ke sini aja, enggak usah. Tadi aku mau jemput, Pak. Biar menghemat waktu. Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin memang takdirnya untuk kita bertemu di malam hari ini nih, di studio nih.
1: Memang begitulah ya.
0: Siap Pak Pendeta ya.
1: Ya.
0: Oke, ya pasti terima kasih sekali lagi nih Pak Pendeta, karena Heartliner nih Pak Pendeta ini selaku Ketua Umum PGLII juga nih ya. Jadi super sibuk ini sekarang di akhir-akhir ini ya. Makanya terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio Heartline. Baik, Pendeta Tommy, kali ini kita akan membahas tema kita tentang identitas kita adalah saksi Kristus. Waduh, identitas kita nih. Identitas nama apa nih?

0: bagaimana kita sebagai orang percaya berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, dan juga bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Jadi begitu, Bung Timo.
1: Ya, baik.
0: Sorry.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pendeta nih. Berarti memang kita sebagai umat Kristen nih harus nih ya menjadi saksi Kristus. Baik. Mungkin sebelum kita memulai pembicaraan kita, mungkin Pak Pendeta bisa membuka terlebih dahulu dalam doanya.
0: Iya. Baik, Hardliner, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan dari Roh-Nya yang Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang hadir dalam kehidupan kami, Bapa adalah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang, yang membawa kami merasakan kelimpahan-kelimpahan karena di dalam Engkau. Malam hari ini kami ingin membahas satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, yaitu kami adalah saksi Kristus. Biarlah Engkau berbicara melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati kami, baik kami yang di studio maupun juga hardliner yang mendengar melalui radio maupun juga melalui streaming YouTube. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik, hardliner, sesaat lagi kita akan sama-sama ini terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy. Nanti sekitar 30 menit kita akan kembali untuk membahas terkait dengan tema yang akan disampaikan. Silakan, Pak Pendeta.
0: Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seperti yang disampaikan tadi dari Bung Timo, tema kita atau topik kita membicarakan tentang identitas kita adalah saksi Kristus. Sebelum kita akan membahasnya, kita ingin membaca dari kebenaran Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksi-Nya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita merenungkan dari firman Tuhan ini, apa yang kita baca tadi, ini adalah sebenarnya perkataan yang merupakan bagian dari kesaksian Paulus tentang pertobatan dan perubahan dalam kehidupannya. Kesaksian itu ia sampaikan di depan orang banyak yang hendak menangkap dia. Perkataan tadi adalah perkataan Ananias yang melayani Paulus pada saat Paulus itu bertemu dengan Yesus Kristus dalam cahaya yang terang, dan dia menjadi buta, lalu kemudian ia dilayani oleh Ananias, dan kemudian ia menjadi orang yang percaya, dan apa yang kita saksikan, sampai akhir hidupnya, Paulus benar-benar menjadi seorang saksi daripada Kristus. Nah, sekali lagi, ia menceritakan kesaksian kehidupannya, kesaksian pertobatannya, itu di depan orang banyak yang hendak menangkap Paulus. Nah, kalau kita tanya penyebabnya apa, Bapak Ibu bisa membacanya ya dari Kisah Para Rasul pasal 21 sampai pasal 27. Ini semua cerita.

0: sutra yang berkaitan dengan hal ini. Jadi penyebab orang-orang ini menangkap Paulus sebenarnya karena berita hoax, ya. Yaitu pada waktu Paulus dari perjalanannya misi, dia mengelilingi sampai ke daerah-daerah yang lain. Kemudian dia kembali ke Yerusalem. Lalu atas nasihat Yakobus, ia diminta untuk mentahirkan diri di Bait Allah karena dia adalah seorang Yahudi. Nah, ketika ia memasuki Bait Allah di Yerusalem, ada orang yang menuduh Paulus bahwa ia membawa orang asing, karena pada waktu itu ada Trofimus, dia bukan orang Yahudi, yang bersama-sama dengan Paulus. Tapi sebenarnya Trofimus tidak masuk bait suci. Jadi orang yang memberitakan berita hoax ini kemudian memprovokasi banyak orang sehingga mereka menangkap Paulus, menyeret Paulus dari Bait Allah, lalu memukuli Paulus. Kemudian ada kepala pasukan yang datang bersama prajuritnya, mereka mengamankan Paulus dan mereka hendak membawa ke markas mereka. Nah, rentetan peristiwa sesudah itu, Paulus kemudian diperhadapkan ke Mahkamah Agama. Dari Mahkamah Agama, karena Paulus itu seorang Farisi, ia membicarakan tentang keyakinannya tentang kebangkitan manusia, karena dia percaya kepada Kristus, bahwa Kristus itu bangkit, maka orang-orang percaya pun akan bangkit. Dan itu menjadi percekcokan yang panjang, yang besar antara orang Saduki dan Farisi, karena orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan. Kemudian ia dikembalikan ke markas. Lalu ia dipindahkan ke Kaisaria, dan kemudian dia dihadapkan dengan wali negeri yang namanya Felix. Kalau kita tahu, Felix ini pernah bercakap-cakap dengan Paulus. Dia ingin mendengarkan tentang kepercayaan kepada Kristus, karena istrinya itu adalah seorang pengikut Kristus. Namun Felix ternyata tidak hidup di dalam Tuhan. Kemudian dari situ ia diperhadapkan dengan Festus, lalu Paulus berusaha naik banding ke Kaisar. Nah, sebelum dia naik banding, sebelum dia ke Roma, ia diperhadapkan dengan Raja Agripa. Nah, ini semua peristiwa yang menjadi rentetan dari peristiwa yang dituduhkan kepadanya, yaitu ia seolah-olah membawa orang yang bukan orang Yahudi ke Bait Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini memang suatu rangkaian cerita. Tetapi kalau kita lihat, perkara Paulus ini adalah ketika orang memprovokasi orang lain dengan berita hoax, akhirnya terjadi ketegangan. Lalu kemudian berbuntut kepada keributan. Lalu tindakan-tindakan anarkis terjadi. Ini peristiwa-peristiwa yang dialami Paulus dalam rentetan berita hoax seolah-olah dia membawa orang ke Bait Suci. Nah, dari peristiwa ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari peristiwa Paulus ini untuk kita, atau bagaimana sebagai orang Kristen, bagaimana sebagai orang percaya menghadapi terjangan-terjangan intimidasi dan provokasi. Karena kita sadar, di dalam kalangan Kristen pun ada orang-orang Kristen yang mudah terprovokasi. Tentu ada banyak di antara kita yang juga tidak terprovokasi. Tapi bagaimana kita menghadapi terjangan-terjangan intimidasi dan provokasi ini. Kalau kita belajar dari Paulus dan juga dari seluruh kebenaran Alkitab, sikap Paulus yang sangat-sangat luar biasa adalah Paulus tidak pernah mengenakan dirinya seolah-olah ia dapat membalas orang lain dengan murka yang sama apa yang dilakukan oleh orang lain. Intinya begini, saya ingin membawa kita, kalau kita menghadapi begitu banyak intimidasi, begitu banyak provokasi, janganlah kita mengenakan peran seolah-olah kita pemilik murka suci. Saya menggunakan istilah murka suci. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak yang meresponi bila terjadi sesuatu yang menyerang kekristenan dengan kebencian, dengan amarah, balik membalas dengan amarah dan kebencian. Mereka menganggap kelompok-kelompok penentang Kristen layak untuk diperangi. Jika ada rangsangan provokatif, maka mereka begitu cepat merespon, segera bertindak. Konsepnya murka Allah menjadi model utama untuk perilaku mereka. Sayangnya, jika dianalisa, maka akan dapat dilihat bahwa tindakan-tindakan mereka juga hanya sebuah ledakan semangat kegeraman batin yang akhirnya menguras keluar energi Kristen yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif. Ketika pun orang bisa berhasil ya membalas, membuat menjadi lawan dan berhasil, sebenarnya terlalu bayaran harga yang sangat mahal yang kadangkala tidak seimbang dengan apa yang didapatkan. Jadi kalau kita menghadapi seperti apa yang dialami Paulus, janganlah kita seolah-olah mengambil peran, mengenakan peran pemilik murka suci. Murka suci itu hanya milik Allah. Kita tidak bisa menggunakan itu. Bahwa kita harus menggunakan dengan cara Kristus. Sebentar saya akan lanjutkan dengan cara Kristus. Nah, sekali lagi, kadang-kadang ada harga yang mahal kita harus bayar karena kita bertindak di luar apa yang ada di dalam kekristenan. Yang kedua, seperti Paulus, selalu dapat mengontrol diri. Ada orang berpikir, apakah wajar orang Kristen itu bisa terprovokasi? Sebenarnya tidak, ya. Kalau kita berbicara terprovokasi, itu sebenarnya orang yang tergugah kemarahannya, lalu terhasut secara emosional, lalu timbul kemarahan, angkara murka, lalu kemudian melakukan tindakan spontan yang negatif, yang kadang-kadang bersifat anarkis. Orang Kristen itu sebenarnya tidak demikian. Karena Tuhan itu mengaruniakan kepada orang Kristen adalah damai sejahtera oleh Kristus. Kan Yesus mengajarkan atau Yesus memberikan firman kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 17 ayat 27. Ketika Kristus berjanji memberikan damai sejahtera, kita sadar, Yesus juga mengingatkan bahwa murid-murid yang sudah memiliki damai sejahtera itu juga akan dibenci, akan dimusuhi, akan mengalami penganiayaan, ya, akan mengalami hal-hal yang bertolak belakang, keadaan yang berbeda dari apa yang diharapkan. Yesus bukan hanya memberikan damai sejahtera kepada orang Kristen, tapi Ia sendiri sebenarnya memberi teladan hidup dalam damai sejahtera. Kita ingat ketika Yesus berhadapan dengan para hakim yang tidak adil, saksi palsu, penyiksa, bahkan penjahat yang disalib yang bersama Dia, yang menghina Dia, Ia memang tetap tegas menolak tuduhan kesalahan yang dialamatkan kepadanya. Namun Dia menggunakan cara damai dan baik, bukan dengan cara yang jahat. Yesus ini membuktikan bahwa Ia kebal terhadap provokasi. Nah, orang-orang Kristen harusnya mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa memiliki hati yang penuh dengan damai dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jika seorang Kristen hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjadi pemegang kontrolnya. Konsekuensinya, ia akan terkontrol. Ia akan memiliki hati yang penuh damai dan membiarkan Tuhan mengendalikan segala sesuatu, dan ia kebal terhadap provokasi. Kita harus menguasai diri, karena penguasaan diri salah satu buah Roh Kudus. Orang-orang muda dinasihatkan oleh Paulus seperti kepada Titus, Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Itu yang kedua, jadi kita harus mengontrol diri. Yang ketiga, ini yang menjadi tema kita. Identitas kita adalah saksi Kristus. Kalau kita melihat, orang banyak berpikir, kalau kita itu tidak membalas, kalau kita tidak bereaksi, bukankah kita lemah? Apakah kita sepertinya apatis? Tentu tidak ya. Ketika kita berhadapan dengan kejahatan, ketidakadilan, orang Kristen memiliki kekuatan inherent, yaitu kekuatan Injil keselamatan Kristus. Kekuatan Injil ini adalah kekuatan yang sangat besar, yang dapat mempengaruhi orang Kristen dan juga dapat mempengaruhi dunia. Ketika orang Kristen diperhadapkan dengan kejahatan dan ketidakadilan, maka kekuatan Injil Kristus akan mendorong orang Kristen untuk menggunakannya sebagai peluang untuk mentransformasi dunia dengan Injil. Membuat dunia itu mempunyai pemikiran yang baru. Orang Kristen memiliki kuasa untuk menghadapi tantangan, bukan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan kontra, tindakan-tindakan yang digerakkan oleh kebencian, atau tindakan-tindakan balas dendam. Diperhadapkan dengan fenomena sosial yang tidak menyenangkan, permasalahan moral, ketidakadilan, praktek yang tidak etis, orang Kristen dipanggil untuk mengambil sikap mengutamakan memberitakan firman Allah. Orang Kristen harus berdiri dalam identitas mereka sebelum mereka mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Identitas orang Kristen adalah saksi, seperti Paulus yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu adalah saksi waktu Roh Kudus turun atas kita. Oleh karena itu yang menjadi motif orang Kristen adalah bersaksi tentang kebenaran Injil. Bukan hanya tindakan-tindakan yang terhasil daripada provokasi. Kita adalah imamat yang rajani. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Fungsi kita adalah raja yang imamat, nabi yang rajani. Itu tugas kita adalah selalu mempergunakan peluang untuk menyatakan kehendak Allah melalui pemberitaan dan doa. Orang Kristen harus selalu dapat mengedepankan peluang memberitakan Injil daripada hanya terprovokasi saja. Ingat, ketika gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, gereja Tuhan itu akan menjadi nurani sosial. Bahwa kebenaran-kebenaran akan dinyatakan di tengah-tengah masyarakat melalui kehadiran gereja. Gereja akan menjadi referensi sosial bahwa karena ada kebenaran-kebenaran yang di dalam firman-Nya, maka itu dapat menjadi referensi bahwa keadilan, kebenaran, dan segala sesuatunya adalah di dalam kebenaran firman Tuhan. Gereja juga adalah agen perubahan sosial. Gereja itu harus mentransformasikan Injil ke dalam dunia ini. Bahwa transformasi hanya terjadi karena di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalankan mandat sosial gereja ini. Hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
1: Amin. Ya, baik. Terima kasih. Amin, ya. Terima kasih, Hartliner. Saat ini masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia, ya. Dengan tema kita, Hartliner, kali ini adalah tentang identitas kita adalah saksi Kristus. Kalau tadi sudah dipaparkan nih, Hartliner, ya, untuk yang ingin bertanya, boleh ya di 0819-269-1000. Ya, Pak Mendeta, identitas kita adalah saksi Kristus, nih, ya. Berarti kita mau bertanya lagi ke makna dari identitasnya itu sendiri seperti apa sih, Pak Pendeta? Identitas kita adalah saksi Kristus. Yang dimaksud dengan identitas kita itu apa nih? Jadi kekristenan itu seperti apa, Pak?
0: Ya, kembali lagi dengan tadi saya menyebutkan baik Paulus itu ditetapkan menjadi saksi. Mm-hmm. Dalam arti saksi daripada Kristus. Ya. Mm-hmm. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dari Kristus itu menjadi pemberitaannya. Nah, yang disebut dengan saksi, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, itu membicarakan tentang bahwa kalau kita itu mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu katakan kita akan menjadi saksinya. Artinya saksi ini adalah kita akan memberitakan firman itu, ini luar biasa ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saksi Kristus artinya mengetahui, mendengar, melihat apa yang dibuat oleh Kristus, dan kita menyaksikan kepada dunia, Kristus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saksi. Jadi singkatnya, saksi ini sebenarnya memberitakan Injil.
1: Iya. Nah, kaitannya dengan identitas, jadi istilah bersaksi dulu baru kita memiliki identitas, atau kita memiliki identitas dulu baru setelah itu bersaksi?
0: Kita memiliki identitas saksi dulu. Karena dikatakan di dalam tadi Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Jadi kita mempunyai identitas saksi karena Roh Kudus turun atas kita, lalu kita memberitakan Injil.
1: Jadi kitanya jadi istilahnya jadi umat percaya terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa menjadi saksi.
0: Ya, kalau kita berbicara saksi ini kita menjalankan apa yang menjadi tugas saksi itu ya.
1: Wah, tugas saksi berat loh Pak, kalau di persidangan berat itu Pak.
0: Ya, jadi sebenarnya ia memberitakan apa yang dia ketahui ya. Dan semua yang diketahui ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di mana ia mengetahui Yesus Kristus sendiri? Itu tentu dari Alkitab. Jadi singkatnya memang saksi Kristus itu adalah memberitakan Injil.
1: Iya.
0: Nah, kalau membaca tadi yang dikatakan, saya membaca dari peristiwa yang dialami Paulus ya. Dari dia sejak berada di Bait Suci, kemudian orang itu tidak dengan jelas mempunyai kepastian bahwa Paulus membawa orang yang bukan orang Yahudi ke dalam Bait Suci, lalu kemudian itu menjadi perkara besar, orang mulai memprovokasi orang lain, akhirnya Paulus itu ditangkap, bahkan istilah Alkitab diseret dan dia dipukuli. Nah, Paulus kalau kita lihat hampir semua dalam perjalanan itu ia menunjukkan dirinya saksi. Salah satu contoh dari rentetan peristiwa itu begini. Pada waktu dia habis dipukuli itu tadi, kepala pasukan bertemu dengan Paulus kan. Lalu dia habis menangkap Paulus, dia bertanya, apa sih masalahnya Paulus ini? Satu bilang A, satu bilang B, akhirnya kepala pasukan ini tidak mengerti apa sih masalahnya. Dia perintahkan, bawa aja ke markas. Mau bawa ke markas saja, itu Paulus itu sampai digendong ya, untuk dikeluarkan. Lalu kemudian Paulus setelah mendekati markas, mau masuk ke markas, dia memberi isyarat kepada kepala pasukan, dia ingin berbicara kepada orang banyak. Paulus padahal pada waktu itu sudah dipukuli, sudah diseret, sudah mengalami
1: penderitaan,
0: siksaan lah seperti itu. Tapi kemudian apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan kepada orang banyak tentang pertobatannya. Itu yang saya kutip tadi. Dia menyampaikan tentang pertobatannya dan dia memberitakan Yesus itu yang membuat perubahan dalam hidupnya. Sebelumnya dia penganiaya jemaat dan seterusnya, tapi akhirnya dia benar-benar mengalami perubahan. Jadi Paulus di mana tempat tetap sudah disiksa, saksi. Dia tetap memberitakan Injil.
1: Memberitakan
0: itulah
1: Injil.
0: Identitas saksi.
1: Identitas saksi nih ya. Nah, kalau misalkan identitas kita adalah saksi Kristus, kita nih sebagai orang percaya, tapi tidak menjadi saksi Kristus nih Pak, kita tidak memberitakan Injil nih Pak, apakah kita tetap memiliki identitas kita sebagai umat Kristen, umat percaya, atau seperti apa Pak? Atau jangan-jangan cuma Kristen KTP aja gitu?
0: Ini dia, makanya ini yang disampaikan sekarang malam hari ini. Mungkin itulah yang menjadi maksud malam hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Jadi kalau kita belum full ya, belum jangan full lah. Belum kita mengenakan diri kita itu saksi. Mm-mm. Dimanapun kita berada, mm-mm, bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita tetap menempatkan diri kita dalam kontrol firman Tuhan. Kita juga menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mm. Saya pikir ini ada sesuatu yang salah, ya. Mm.
1: Yeah.
0: Wow. Ada sesuatu yang salah. Mm. Karena gini, tidak mungkin sebenarnya kalau kita seperti Paulus, ya, telah percaya kepada Kristus.
1: Enggak jadi saksi.
0: Dan kita tidak mau mengenakan identitas saksi kita.
1: Wow.
0: Minimal contoh aja lah, ya. Mm-hmm. Kalau kita di tempat bekerja, orang mulai berbuat hal-hal yang
1: tidak sesuai,
0: pas, dengan, tidak baik, ya. Kita mungkin menegur dengan kasih. Kita bilang, janganlah. Kita mengingatkan. Karena kita sadar, kita memiliki kebenaran, maka kita menegur orang dalam kebenaran. Ya. Mungkin juga kita berhadapan dengan dunia ini. Hmm. Ya. Dunia yang memang dikuasai dengan kebencian di sana-sini. Bolehkah kita meminta orang, janganlah kita membenci dengan sesama kita. Kita tahu bahwa kita sama-sama manusia. Itu kan kita mencoba untuk menyampaikan bahwa karena ada kebenaran di dalam hati kita, ada kasih, maka kita menyalurkan itu kepada orang lain. Itu adalah tindakan sebagai saksi. Kira-kira seperti itu, Bung Timo.
1: Iya, jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, seharusnya mungkin sudah otomatis kita akan melakukan tindakan sebagai saksi Kristus, gitu. Gak usah dipaksa lagi, gak usah diminta lagi, gitu, Pak Pendeta.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya saat ini kita belum bisa menjadi saksi, apakah itu berarti kita tidak percaya, atau memang belum waktunya, atau memang belum terketuk hatinya, atau
0: mungkin ada satu hal juga, ini masalah keberanian, ya. Kan ada orang yang tidak mau membuka identitasnya.
1: Iya.
0: Ah, saya malu mungkin. Hmm. Saya merasa nanti orang omongin saya, sok suci lah. Hmm. Tapi saya rasa kalau kita juga menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, ada Roh Tuhan yang memberikan kita keberanian. Kita mempunyai, orang yang boleh dikatakan mempunyai prinsip. Ya, ini yang saya percaya, inilah yang akan saya lakukan, begitu. Tidak kompromi, tidak terbawa arus untuk menutupi dirinya, identitasnya. Ya, saya adalah orang Kristen. Ya, saya Kristen, gitu. Saya percaya sekarang ini sudah waktunya untuk kita tampil dan menyatakan bahwa kita adalah hidup di dalam kebenaran Kristus. Hmm. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini sekarang, ya, dalam peristiwa-peristiwa terakhir ini, ya, itu arah kebencian itu luar biasa, ya. Apakah kita menghadapi kebencian, kita juga akan membalas dengan kebencian. Saya rasa itu bukan sikap seorang Kristen. Dan itu bukan identitas saksi. Kristus itu, tadi saya sudah uraikan, dia menghadapi pengadilan yang tidak adil, saksi palsu, dia tidak berdosa, dijadikan dosa, dia dihina, sampai disalib, orang yang sudah menghadapi kematian, seorang penjahat menghina dia. Tapi Yesus tetap dengan damai menghadapi mereka. Tidak ada kejahatan yang dilakukan Yesus. Itulah contoh yang sebenarnya kita harus contohi dari Tuhan Yesus. Wow.
1: Amin, ya. Luar biasa nih. Ya, baik. Pak Pendeta, yang pasti kita harus menjadi saksi Kristus ini sebagai orang yang percaya. Nih, Pak Pendeta, mohon maaf nih karena waktu juga sudah di penghujung acara.
0: Betul, nih, ya.
1: Mungkin bisa disampaikan kesimpulan sekaligus menutup dalam doa nih, Pak.
0: Iya. Jadi mohon maaf karena tadi kita mulai terlambat. Ada kesalahan teknis, tapi puji Tuhan, kita bisa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan berbagai keadaan yang kami hadapi di sekitar kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tahu identitas kami. Identitas kami adalah saksi. Kami harus benar-benar menyampaikan Injil-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bukan bertindak untuk membalas orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati kami. Bukan kami disulut dan kemudian terprovokasi, lalu kami membalas, kami melakukan tindakan yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kami telah diberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal kami. Sama seperti Yesus, damai sejahtera yang punyai, ketika ia berhadapan dengan pengadilan yang tidak adil, menghadapi saksi palsu, menghadapi hujatan, menghadapi begitu banyak orang yang menginginkan dia disalibkan walaupun ia tidak bersalah. Sampai disalib pun ada orang yang menghina dia. Tapi selalu ia tidak pernah surut untuk dikuasai oleh damai dalam hatinya dan membalas dengan baik. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tiap-tiap hardliner pada hari ini, untuk kami terus sadar kami adalah saksi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik. Terima kasih Pendeta Tommy sudah hadir.
0: Terima kasih
1: di program Let Us Reason Together. Ya, hardliner, demikian pembicaraan kita. Dan share kita tentu bisa di-share hardliner kepada orang yang Anda kasih. Dan saya Tim Arante undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
0: Memberkati. Hotline
2: FM. Halo hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi ya bersama Timo Ardante. Seperti biasa, Heartliner setiap hari Selasa ini ya, dari jam 8 hingga pukul 9 malam, Anda akan mendengarkan program Firman dalam Pujian. Ya, tentu kita kali ini akan khusus membahas karya-karya dari Pastor Jonathan Prawira. Kenapa disebut Firman dalam Pujian? Karena semua karya-karya Jonathan Prawira berdasarkan Firman Tuhan. Dalam setiap pertemuannya kita selalu mengangkat satu buah lagu yang seperti tadi kita sudah sama-sama dengarkan, yaitu judulnya Bila Kau Yang Memimpinku. Nah, biar afdal nih obrolan kita nih, Heartliner. Kali ini kita akan terhubung bersama narasumber kita, bersama Pastor Jonathan Prawira, yang kebetulan saat ini tidak ada di studio tapi melalui siaran online ya. Kita akan segera menyapa Pastor. Halo, shalom.
1: Shalom.
0: Wah, shalom, apa kabar Pastor?
1: Siap.
0: Siap ya.
1: Selalu berjalan dalam pimpinan Tuhan.
0: Amin. Udah lama nih kita gak bersuai ini ya Pastor. Minggu lalu. Oke. Ya pasti semuanya sehat ya Pastor ya.
1: Aman, aman.
0: Dan siap untuk melayani gitu ya. Jadi
1: selalu.
0: Ya, karena biasa kan kalau orang ditanya kayak gitu, apa kabar? Baik gitu ya, memang kayak apa kabar Pastor? Siap gitu ya. Berarti siap melayani gitu ya. Mengenai kabar baik enggaknya, kalau namanya bisa melayani pasti baik gitu ya, atau gimana?
1: Itu soal baik atau tidak baik kan, itu cuma sekedar point of view aja. Baik di kita belum tentu baik di orang. Jadi apapun situasinya, firman Tuhan bilang baik atau tidak baik, waktunya ya tetap melayani Tuhan.
0: Dan sekarang waktunya untuk melayani Tuhan melalui
1: yes.
0: Firman dalam Pujian. Oke, yang pasti di kesempatan kali ini, tadi kita udah sama-sama dengerin lagunya ya, tentang Bila Kau Yang Memimpinku. Dulu Pastor juga punya lagu Bila Kau Yang Membuka Pintu gitu ya.
1: Terus tepat.
0: Bila apa lagi ya? Pokoknya yang judulnya Bila ada beberapa gitu ya.
1: Ya, ini lanjutannya ya. Lanjutan dari
0: Bila Kau Yang Membuka Pintu.
1: Bila Kau Yang Membuka Pintu.
0: Ah, setelah pintu itu dibuka,
1: saatnya kita dipimpin sama Tuhan.
0: Nah,
1: kita selain itu percaya bahwa Tuhan bisa membuka pintu yang tertutup, tetapi bukan berarti kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak kita sendiri. Karena itu bisa membuat kita lost. Dan kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan sebagai pemimpin kita.
0: Makanya kita perlu dipimpin oleh Tuhan gitu ya.
1: Yes. Kalau misalkan Tuhan bukan cuma Tuhan yang membuka pintu, tapi juga Tuhan yang mau memimpin kita.
0: Bukan cuma Tuhan yang membuka pintu, tapi juga Tuhan yang mau memimpin hidup kita.
1: Yes.
0: Ya, kadang-kadang selama ini ketika kita mendengar, ya Tuhan adalah, ya Tuhan akan membuka pintu, semua permasalahan kita akan dibukakan pintunya oleh Tuhan. Udah selesai itu, titik-titik sampai poin itu aja. Kita ngerasa udah bahagia kayaknya ketika Tuhan sudah membukakan pintu, berarti ini masalah udah selesai semuanya gitu ya. Tapi ternyata ada lanjutannya ya.
1: Iya dong. Karena kan masih banyak pintu yang mau dibuka oleh Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin Tuhan, kita seringkali ya bingung. Kenapa setelah pintu ini ada lagi pintu yang ketutup ya berikutnya. Jadi penting untuk mengenal Tuhan juga, Tuhan yang memimpin kita. Jadi mau pintunya ditutup tidak galau ya, kita tahu berarti ada Tuhan sediakan pintu yang lain, atau kita sedang dipersiapkan sebelum pintunya terbuka buat kita.
0: Makanya kita meminta pimpinan Tuhan.
1: Sebetulnya juga gak perlu minta. Karena memang Tuhan itu pemimpin, tinggal kita yang mau follow atau enggak.
0: Kita enggak perlu minta, Tuhan akan otomatis memimpin kita. Nah, tinggal
1: ya, berarti dia adalah pemimpin.
0: Iya, berarti tinggal kitanya gitu ya, mau follow atau enggak gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Bukan kita meminta Tuhan memimpin, tapi Tuhan pasti akan jadi pemimpin, tinggal kita mau apa enggak mengikuti.
1: Ya, jadi ibaratnya enggak perlu diminta pun memang Tuhan itu pemimpin kok. Tinggal kita yang mau ikut atau enggak.
0: Nah, bagaimana
1: sebab kita, kenapa kadang-kadang banyak orang yang lost, yang nggak tahu mesti ngapain gitu kan dalam situasi ini, saya mesti apa sih, atau merasa apakah yang saya lakukan sudah benar, atau belum, doa saya sudah benar atau belum, pelayanan saya sudah berkenan di hati Tuhan atau belum, pujian penyembahan saya sudah Tuhan senang atau belum. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, kita tenang.
0: Nah, ketika ngobrol tentang pimpinan Tuhan, dan kita selalu berharap bahwa Tuhan akan memimpin hidup kita. Nah, yang dimaksud dengan pimpinan Tuhan itu seperti apa sih, Pastor? Bagaimana kita tahu bahwa ternyata kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan ini ya, bukan karena kehendak kita nih, apa nih? Seperti apa?
1: Ya betul. Berarti kita harus tahu kan Tuhan itu pemimpin yang seperti itu. Kalau dibilang Tuhan itu pemimpin, ya di Daud pun sudah kenal dari Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Tuhan, ya. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jadi Daud itu perjalanan hidupnya enggak lurus. Dia sangat mengalami lika-liku yang mungkin secara dunia katakan salah jalan gak sih? Daud sudah benar-benar karirnya bagus, kok hilang ya? Itu kan yang suka galau membuat bertanya tuh gitu ya, kok gini sih? Gitu kan? Dan kalau orang tidak apa ibaratnya menyadari bahwa dia punya Tuhan yang memimpin hidupnya, ya dia akan galau, akan stres, akan kecewa, akan sedih gitu. Salah saya apa ya Tuhan? Apalagi ada suara-suara yang saya bilang si galau itu terus kasih pertanyaan tanda tanya apa iya itu benar nggak, jangan-jangan dia bukan Tuhan loh. Akhirnya lama-lama kesimpulannya begitu gitu. Tetapi Daud mantap apapun jalur hidupnya yang dialami karena dia tahu Tuhan kok yang mimpin saya. Saya salah jalan pun Tuhan yang akan mimpin saya balik. Saya pokoknya taunya saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Keputusan-keputusan yang saya ambil itu saya percayakan bahwa saya selalu mau Tuhan pimpin. Itu kalau kita mengenal Tuhan sebagai pemimpin. Kan biasanya jarang kita bayangin Tuhan pemimpin itu seperti pemberi perintah. Padahal Tuhan itu pemimpin itu guidance. Dia akan menuntun kita. Jadi, nah, contoh Tuhan itu kita gak perlu minta karena Yesus sendiri yang minta kepada Petrus. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Ya kan? Tuhan yang undang kok. Nah, Kak, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini juga yang bikin orang akhirnya agak ikut Tuhan, agak-agak takut karena merasa belum siap. Karena dia bayangin, ya jangankan menjala manusia, Tuhan aku masih mau menjala uang gitu kan. Nantilah gitu. Padahal bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Itu konteksnya itu sebetulnya. Kenapa dijadikan penjala manusia? Karena Yesus sedang bicara sama nelayan. Supaya nelayan itu mengerti visi Tuhan. Tuhan pakai perumpamaan yang mudah dimengerti. Oh penjala manusia, oh seperti saya nangkep ikan, sekarang saya akan nangkap jiwa-jiwa, nah, gitu loh. Tetapi visi Tuhan itu tidak semua orang itu berarti akan sama gitu. Setiap orang ada visinya masing-masing. Contohnya di Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Gak sebut apa-apa kan? Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti ya. Tuhan gak bilang sama Matius loh, aku akan jadimu penjala manusia. Kenapa? Karena konteksnya beda. Jadi kita kadang-kadang kalau ngeliat ayat itu harus lihat juga pertama waktu. Dan kedua, Yesus bicara sama siapa. Nah, ternyata Matius dijadikan apa? Penulis kitab Injil, Matius. Kenapa Yesus pilih Matius sebagai penulis kitab Injil? Karena Matius itu adalah orang berpendidikan, educated. Dia pemungut cukai. Maka dia menulis secara sistematis tentang sejarah Yesus. Yang belum tentu yang lain bisa tulis seperti Matius. Karena Matius itu bicara soal bahwa Yesus itu ada sejarahnya loh. Kenapa disebut anak Daud? Ada dasarnya loh. Secara hukum, secara sah validasi, kenapa dia disebut anak Daud dan Mesias? Kristus itu ada sejarahnya semua. Dia keturunan siapa begitu. Jadi ternyata yang penting itu adalah kita tahu Tuhan itu punya visi dalam hidup kita. Itu kenapa kita perlu ikut Tuhan. Kadang-kadang kita memilih ikut orang atau ikut kita dipimpin oleh perasaan kita. Kita dipimpin oleh, ada yang dipimpin oleh sosial media. yang follower lebih banyak itu yang dia ikut.
0: Dan semua omongan dia dipercaya gitu.
1: Ya, yang lebih lucu lagi komen orang di situ dipercaya. Itu yang jadi pemimpin dia. Jadi dia patokan ambil keputusan berdasarkan komen. Padahal komen itu latar belakangnya siapa, yang ngomong siapa dia juga nggak tahu. Dan biasanya komen yang paling banyak dianggap paling benar. Ketika mencoba ikutin yang sedikit takut ya. Kenapa? Karena takut diserbu sama netizen lain yang setuju sama yang komennya banyak. Tetapi padahal yang cocok buat komentor di situ belum tentu cocok buat dia. Karena visi Tuhan berbeda. Untuk yang komen, untuk yang posting, untuk yang kita.
0: Nah, bagaimana nih kita tahu bahwa visi Tuhan untuk hidup kita tuh, kita tahu nih, pokoknya visi Tuhan untuk hidup kita adalah baik. Nah, bagaimana kita mengetahuinya nih, bahwa Tuhan sedang memimpin kita, sedang menjalankan visinya nih, agar kita tersadar gitu nih, Pak Pastor.
1: Ya, seperti lagu tadi, walau kita gak tahu, kita gak mampu, kita percaya. Mempercaya ketika Yesus bilang, ikut aku. Ya sudah, ikut. Nah, tetapi atas dasar apa? Kan kita gak percaya buta. Yesus itu membuktikan dia itu pemimpin. Sadar gak bahwa Yesus itu menunjukkan dia itu adalah pemimpin yang berkualitas, yang pro. Saya lagi bahas tentang Yesus itu profesional, proaktif, ya progresif. Saya lagi bahas produktif, itu saya lagi bahas itu semua. Dan ini bicara soal pemimpin yang pro. Dari mana kita tahu pemimpin yang pro? Di dunia ada parameter yang disebut pemimpin yang pro.
0: Apa tuh?
1: Yaitu pemimpin yang tahu jalannya, mau bawa kita, dan mampu kesana. Tiga, yang layak disebut leader, pemimpin. Nah, Yesus ini memenuhi kriteria tiga-tiganya, bahkan tambah satu.
0: Apa tuh?
1: Punya. Kadang-kadang orang tahu mampu-mampu, tapi bukan dia yang punya, gitu. Masih bergantung pada orang lain. Ya. Tetapi Yesus itu ada empat kriteria ini yang dia membuktikan bahwa kita bisa percaya kok sama dia. Kuncinya percaya. Gitu. Tetapi sekali lagi kalau kita bilang percaya bukan berarti ya sudah I don't have to do everything. Ya, karena banyak orang juga berpikir bahwa kan aku disuruh percaya aja. Ya sudah. Aku gak perlu berbuat apa-apa, gak perlu kerja keras, enggak ya. Konteks Alkitab tidak ada yang namanya tidak berusaha tuh, gak ada. Itu gak bisa disebut lagi gitu loh. Nah, tetapi banyak orang suka keliru dengan ngomongan Yesus atau ngomongan Tuhan, karena mereka gak sadar Tuhan ngomong sama siapa. Misalnya ya, Tuhan ngomong sama Musa begini. Kamu diam aja, betul? Aku akan berperang untuk kamu, kamu akan diam aja. Betul gak? Dan orang mengartikan itu, oh berarti saya diam aja, I don't have to do nothing, aku gak perlu kerja keras, aku gak perlu lakukan firman, aku gak perlu bersusah payah, kan diam aja. Padahal Tuhan ngomong sama Yosua berbeda. Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan hati, suruh maju, perang, aku sudah mengalahkan mereka. Tetapi Yosua disuruh maju loh. Kok bisa? Karena tugasnya beda, fungsinya beda. Itu pentingnya kita mengenal Tuhan itu di situ. Sehingga kita nggak langsung ambil ayat, oh Tuhan bilangnya saya diem aja, terus dipakai di ayat di mana-mana pokoknya. Itu yang bikin apa? Bikin akhirnya metode-metode itu yang akhirnya membuat satu dengan yang lainnya berdebat. Tuhan suruh kita diem atau bergerak nih? Padahal beda konteks. Bisa bayangin nggak? Kalau iya. Tuhan itu terbalik ngomong.
0: Wah, kacau.
1: Sama Musa disuruh maju, kuatkan hati. Disuruh perang Musanya. Yosua dibilang, tenang, kamu diam aja. Aku akan berperang untuk kamu. Nah, sayangnya, banyak orang tidak tahu ini dan sehingga mereka berpikir, oh ya lebih Musa dong, lebih apa namanya kredibilitas lebih tinggi, berarti saya diam aja. Padahal enggak, ada saatnya Tuhan suruh kita diam seperti Musa, ada saatnya Tuhan suruh kita bergerak seperti Yosua. Nah. Itu pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita tuh di situ. Karena ada dalam hati kita akan ada suatu dorongan ilahi yang I have to take action. Cuma gara-gara ada ayat yang bilang itu, kamu diam aja, Tuhan yang bergerak. Kalau kamu bekerja, Tuhan diam.
0: Iya tuh. Suka mendengar diem. Istilah
1: itu. Ya. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita itu di situ, di sinilah umat Tuhan dia harus pribadi kenal Tuhan. Karena waktu Tuhan suruh dia bergerak, belum tentu Tuhan suruh yang lain bergerak.
0: Nah, berarti kita ketika mengetahui apa yang ingin Tuhan lakukan untuk hidup kita gitu, kita memang benar-benar harus mengenalnya terlebih dahulu. Gitu.
1: Yes, intim dengan Tuhan. Itu penting banget. Kalau enggak, kita akan menganggap Tuhan itu entitas yang mati, yang kaku, yang kayak komputer. Kalau enggak satu ya nol. Kalau enggak nol satu, enggak ada komputer bisa nol dan satu barengan, enggak bisa. Korslet komputer. Nah, jadi Tuhan tuh kalau disuruh, dia itu peramah atau peramah. Daud pernah bilang dua-duanya. Tuhan itu pemurah, Tuhan itu panjang sabar. Ada saatnya Daud bilang Tuhan itu gampang marah juga, tergantung waktu dan situasinya. Jadi ketika orang merumuskan Tuhan itu mesti bagaimana, metode satu, metode dua, saya melihat itulah banyak pertengkaran, perdebatan terjadi di zaman sekarang. Kalau dulu orang diam, kalau gak setuju orang dulu diam. Jadi gak ribut. Tapi akhirnya ya gereja belah. Karena gak setuju. Kalau sekarang gak diam loh, jadi rame loh. Kan hari ini lagi banyak perdebatan soal cara memuji aja. Benar kan saya bilang? Kalau bicara soal metode,
0: gak ada habisnya.
1: Pasti berantem.
0: Iya.
1: Cara memuji Tuhan aja, lagu rohani, di debat loh sekarang.
0: Iya.
1: Padahal kita suka bercanda-bercanda kejadian loh. Oh, kalau banyak kataku salah, harus banyak kata Tuhannya,
0: iya,
1: dan segala macam. Padahal sekali lagi itu metode, semua metode. Goalsnya apa gitu loh. Si pengarang lagu goalsnya apa, itu yang harus kita lihat dulu gitu. Kalau tidak melihat goalsnya, hanya salah benar, salah benar. Saya bilang lagu himne pun bisa dibilang salah nanti. Yang saya katakan bahwa ya Tuhan tiap jam ku perlu. Loh, saya gak perlu Tuhan tiap jam, saya perlu tiap detik.

0: Nah, bapaknya pelin-pelan kan nggak harus. Dan contoh ini ada di ketika Tuhan dengan Hizkia. Tuhan sudah menetapkan Hizkia mati. Bahkan Tuhan suruh Nabi Yesaya, bukan Nabi kaleng-kaleng ya, Nabi yang bernubuat soal Yesus itu, yang disuruh untuk ngomong ke Hizkia, kamu mati. Waduh, gimana coba? Mati kok datangnya gitu. Tapi Hizkia, dia punya free will. Dia berdoa, walaupun berdoa tidak di bait suci. Alkitab catat, dia berdoanya di tembok. Artinya itu bukan kondisi yang tepat untuk mengajukan proposal atau menyembah Tuhan. Tapi dia proposal Tuhan, kasih aku hidup lagi dong, kasih kesempatan. Tahu gak apa yang terjadi? Tuhan suruh Nabi Yesaya balik. Kembali untuk bilang, doamu didengar Tuhan. Malu gak Yesaya?
1: Iyalah.
0: Loh, aku yang sudah bilang, kok berubah Tuhan? Ya itulah Tuhan kita. Dia sangat punya predestinasi, tapi juga kasih kita free will. Dia bisa marah, tapi dia pemurah juga. Marahnya sebentar, tapi kasih setia sepanjang masa. Jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan Tuhan, jangan pandang sebagai rumus A, B, C, D. Tetapi belajar kenal dia seperti kita kenal suara mobil pasangan kita. Kita nggak disuruh belajar kan sama pasangan kita nih, suara mobil saya gini ya, brum brum ya, breng breng gitu. Tapi setiap dia pulang rumah, somehow kita tahu, mobil pasangan saya pulang, betul nggak Mario? Motornya atau suara anak dia, atau bayi kepada suara orang tuanya dan suara tetangga, kok bisa dia bedakan? Karena dia mengenal, ada hubungan. Jadi kalau saudara bicara soal kepemimpinan, itu bukan bicara soal metode. Satu, dua, tiga. Cuma saudara harus semakin kenal Tuhan, hati Tuhan, sehingga saudara tahu ketika itu Tuhan yang bicara ini, bukan yang lain. Saya tahu nih, ini Tuhan yang kasih keyakinan saya yang teguh. Walaupun dunia ngomongnya beda ya, kok saya disuruh jalan sendiri. Nah kalau saudara sudah sampai ke tahap itu, saya percaya saudara gak akan ragu untuk melakukan yang tepat buat Tuhan. Wow, akan alami ya firman Tuhannya ya.
1: Iya, bila kau yang memimpinku akan menembus badai hidupku, ku pasti selamat tiba di seberang. Itu bagian daripada baitnya nih.
0: Ya, itu refnya sudah malah
1: simpulannya. Baik. Ya? Tapi kita belum selesai ini membahasnya nih ya.
0: Belum.
1: Nah, setelah ini kita akan kembali lagi nih, Pastor. Sebelumnya kita akan sama-sama kembali untuk mendengarkan pujiannya,
0: menikmati lagunya, berdoa supaya saudara mempercayakan hidupmu saat ini dalam pimpinan Tuhan. Sekacau apapun hidupmu, kalau saudara dalam pimpinan Tuhan, nanti kita akan bahas.
1: Baik. Baik, Hardliner, jangan kemana-mana. Ataupun kalau Anda ingin bertanya, boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan mendengarkan dulu pujian yang sedang kita bahas nih, tentang bila kau yang memimpinku.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Firman dalam Pujian dan masih membahas lagu atau karya dari Pastor Jonathan Prawira yang kali ini adalah judulnya Bila Kau Yang Memimpinku nih Heartliner ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan gitu ya, paparannya nih. Nah, sekarang kita ingin menelaah bait per bait ini. Pastor Jonathan, ini bila kau yang memimpinku ini ya, saat tak tahu harus berbuat apa, ku cari wajahmu, kau sumber hikmatku, saat tak mampu mengatasi segalanya, ku panggil namamu, sumber kekuatanku. Wow. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa nih, kita datang kepada Tuhan ini ya.
1: Yes, karena banyak hal memang Tuhan mengatakan akan ada banyak hal yang membuat kita akan bingung. Situasi sedang banyak membuat umat Tuhan bingung, mesti ngapain ini? Situasi-situasi ekonomi, situasi-situasi masa depan, situasi-situasi yang sedang membuat kita lagi gak tahu mesti ngapain.
0: Iya.
1: Nah, ini saatnya untuk ayo intim sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya Tuhan akan memimpin kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena metode-metode orang lain yang belum tentu cocok buat kita, tapi memang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk lakukan. Dan kau gak ragu lagi melakukannya walau sendirian gitu.
0: Nah,
1: sebab kadang-kadang kita ragu karena kita merasa saya sendiri ya, kok yang lain gak begitu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang mimpin saya kok jalan, ya pasti kita akan gak akan ragu lagi. Dan kedua, kalau kita merasa tapi aku gak mampu nih, nah itu saatnya juga kita izinkan ya, Tuhan yang membentuk kita. Dan salah satunya masalah itu akan Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Tapi ya, pertama kita perlu tahu ya, mengenal yang tadi ya. Apa buktinya bahwa Yesus itu punya kriteria, dia punya, dia mau dan mampu, dan dia tahu. Saya baca dari Yohanes 14 ayat 22-4. Ini ayat terkenal. Cuma sebetulnya kita kalau tahu aja, oh ini maksudnya enak banget ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini kalau buat kenaikan Yesus cocok banget ini. Ya kan? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lihat tuh. Yesus itu yakin dia bisa menyediakan tempat buat kita. Karena dia yang punya. Doa Bapa kami itu mengajarkan kita bahwa Tuhan itu yang punya kerajaan dan kuasa. Bukan minjem, bukan dikasih, itu Tuhan punya. Jadi kenapa kita bisa yakin sama pimpinan Tuhan? Karena langit dan bumi Tuhan yang punya. Bukan orang lain yang punya. Mungkin kita merasa sendirian lagi gampang, kenapa? Tuhan, kok orang lain gak kasih saya begini, orang lain gak dukung saya gini. Don't worry. Apa yang kau butuhkan itu Tuhan punya, bukan yang lain. Kalau surga aja Tuhan bisa kasih ke kita, apa sih yang gak bisa Tuhan kasih ke kita? Karena semua kepunyaan Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada dua hal. Tuhan mau bawa kita. Tuhan sampai balik lagi loh. Jadi saudara bayangin ya, tugas Yesus itu udah selesai sebetulnya. Tapi masih mau-maunya datang lagi. Kita kalau pergi dari suatu tempat, belum tentu punya keinginan pengen balik. Apalagi kita menderita di tempat itu.
0: Waduh,
1: belum tentu lagi, kita pengen gitu. Balik lagi loh.
0: Gak mau. Bukan belum tentu, gak mau lagi.
1: Itu balik, kenapa dia balik? Karena dia mau bawa kita ke sana. Dan kedua, supaya di tempat aku berada, kau pun berada. Kok bisa jamin begitu? Karena Tuhan mampu. Jadi ini bukan cuma soal iman. Ini penting banget soal iman secara basic ya. Kenapa kita bisa percaya Yesus sebagai juru selamat? Karena itu dia yang punya sorga. Dia gak perlu minta orang lain lagi gitu loh. Bukan calo, bukan makelar. Dia yang punya gitu. Masa saudara lebih percaya sama yang bukan owner sih? Kalau owner sudah yakinkan saudara, masa perlu cari yang perantara-perantara? Kalau namanya jual rumah tanpa perantara kan kita sudah yakin ini owner loh yang jual, gitu kan? Jadi harganya udah pasti harga terakhir gitu. Dia mau dan mampu, bukan cuma punya nih. Buat apa punya kalau nggak mau kasih kita kan? Tapi pemimpin kita mau dan mampu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bukan cuma Tuhan yang tahu, Tuhan yamin kita tahu juga. Kenapa kita bisa yakin kita tahu? Kita padahal gak tahu loh. Itu bukan karena kita tahu. Emang kita tahu jalan ke sorga? kok kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ? Coba. Emang tahu? Enggak. Tapi karena Tuhan tahu, kita tinggal ikut dia seperti kita ikut tour leader. Kenapa kita bisa yakin ikut tour leader di negara asing? Karena dia tahu. Kita bisa tahu karena kita ikut yang tahu. Oh, ini loh. Jadi 4 kriteria, bahkan dunia itu 3, tapi saya katakan tambah 4 karena dunia bukan kepunyaan. Biar pemimpin perusahaan belum tentu dia ownernya. Tetapi Tuhan itu pemimpin yang owner juga.
0: Wow. Kita harus tahu pemimpin kita gitu ya. Ownernya siapa gitu ya. Nah, yes. Kaitannya dengan ini tadi nih. Bilang kau yang memimpin ku lagu ini ya. Kalau misalkan di bait pertama ini kan ku tak tahu harus berbuat apa gitu. Nah, kan yeah. Seakan-akan kan istilah gini, kebanyakan gitu. Dari kita itu pada umumnya ketika kembali kepada Tuhan adalah saat sudah terjatuh gitu ya. Baru nih sadar, ya udah aku kembali gitu ya. Kenapa enggak pas saat-saat istilahnya ya semuanya baik-baik aja gitu ya. Kita bisa meminta Tuhan, bukan meminta ya. Kita mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita agar kita tidak terjerumus atau kecemplung gitu ya. Ini kan sekarang setelah kecemplung baru kita nanya ke Tuhan gitu ya.
1: Wah, itu mesti nanya orangnya sebetulnya ya. Tapi buat saya sih sederhana gini. Kalau semua jalan kita beres, itu gampang banget bilang Tuhan itu pemimpin kita, gak perlu iman. Kita bisa rasa, oh ya ini pimpinan Tuhan. Jika aku semuanya beres gitu kan. Tetapi justru saat situasi lagi gak tahu, itulah sebetulnya krusial sekali. Iman kita perlu tahu bahwa tenang, kamu ada Tuhan yang memimpin kita. Justru pada saat krusial gitu loh. Kalau pada saat tenang mas, semua orang bisa ngomong gitu.
0: Iya.
1: Kalau lagi gajinya naik ya, kalau lagi dapat hal-hal yang membahagiakan gitu kan, lagi doanya terasa terjawab, dia akan gampang sekali bilang ya Tuhan yang memimpin saya. Tapi yang orang perlu yakin adalah ketika dia lagi jatuh, justru lagi nggak tahu ini saya benar atau enggak sih, keputusan saya begini benar nggak. Kadang-kadang kita suka menyesal akan keputusan kita karena kita nggak sadar itu Tuhan yang sudah memimpin kita. Kita hanya perlu maju aja deh. Sekalipun kita bikin kesalahan pun, tapi kalau kita mempercayakan hidup kita dipimpin Tuhan, Tuhan bisa balikin. Misalnya Yunus, ketika Yunus bikin kesalahan, tapi Tuhan tetap mimpin dia balik, bagaimanapun dia balik kok ke Niniwe gitu. Walaupun lewat jalur yang orang kira itu kebinasaan, membinasakan, masalah. Orang pasti bingung, Yunus juga bingung, kok lewat ikan sih, ya kan? Tetapi ikan itu yang bawa dia ternyata sesuatu yang mestinya masalah, mestinya sesuatu yang jadi celaka buat kita, Tuhan pakai itu justru untuk membalikan jalan kita.
0: Jadi Tuhan bisa pakai apa aja yang kita pikir adalah nih cilaka gitu istilahnya nih. Ternyata ya, Tuhan pakai
1: kenapa
0: cilakanya
1: saya
0: itu
1: badai. Karena Tuhan bisa pakai badai juga. Jadi saudara jadi kira badai itu sesuatu yang buruk, itu pasti emang sesuatu yang buruk, tapi kenapa Tuhan izinkan? Itu kan ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau lakukan dalam hidup.
0: Seharusnya ketika kita sudah menyadari hal ini gitu ya, ketika apapun kondisi hidup kita, mau istilah kita terpuruk terus kemudian kita coba cari jalan dan ternyata jalannya malah seakan-akan membuat kita semakin terpuruk, berarti itu juga masih dalam pimpinan Tuhan gitu.
1: Yes, betul. Makanya kalau andai kata saya katakan Yudas, dia menyadari Yesus itu tetap pimpinan dia. Dia gak berusaha memimpin dirinya sendiri, mencoba memperbaiki kesalahannya gitu. Makin diperbaiki, saya percaya banyak hardliners lagi merasa begitu. Bicara soal hardliners, sehingga saya baru ketemu beberapa orang nih, Pak Timo, yang dengar podcast kita. Tuhan berkati ya, semoga saudara mengalami
0: Amin.
1: Terus kekuatan. Dia diberkati lewat program kita.
0: Amin.
1: Ketemu di gereja waktu lagi pelayanan.
0: Wow.
1: Itulah goal saya. Itulah masih mereka semakin ketemu Yesus. Ketika Yudas itu, andai kata dia menyadari Yesus itu tetap mau kok jadi pemimpin dia, dia mestinya. Nah itu betul, dia seperti Musa. Dia diam. Tuhan aku udah salah nih, what should I do? Diam dulu sebentar. Tapi dia selalu berusaha melakukan, memperbaiki, berusaha pergi. Tambah salah. Seperti kita ketika orang sudah apa namanya jelekin kita, kadang-kadang kita terpancing untuk menjelaskan diri. Tapi saudara sadar gak? Semakin saudara jelaskan, setiap kata-katamu akan dipelintir oleh dia, saudara tambah salah. Tapi maksud saya begini, iya justru gara-gara kamu begini. Semakin saudara menjelaskan, membuktikan diri bahwa saudara niat baik, Allah itu yang diputer terus, saudara akan makin down, makin down, makin down. Tapi saat sekarang, diam. Minta pimpinan Tuhan. Saya ngomong atau kalau Tuhan bilang suruh, diam aja. Ya diam. biar nanti Tuhan yang memimpin kita. Karena ada saatnya ketika kita dijelekin, misalnya, contoh Yesus ya, dia mengalami, difitnah. Makanya Yesus pintar, dia diam aja lah. Karena dia tahu makin dia jelaskan, makin dipelintir kata-kata, semakin gak ada artinya lagi. Ketika seseorang gak menghargai kata-katamu, mendingan diam. Ngomong sama orang yang menghargai kata-kata kita. Yesus diam, karena dia tahu kalau Farisi gak bakal mau menghargai. Malah selalu cari cara untuk apa terus dipelintir terus omongan dia. Jadi kaum Farisi itu sangat marah karena Yesus itu mengaku sebagai pemimpin mereka, raja. Dia nggak mau berusaha memfitnah supaya Yesus tidak memvalidasi. Yesus nggak cari validasi. Sekarang zaman mencari validasi kan, boleh cari validasi dari Tuhan, jangan dari manusia. Tapi saudara tahu siapa yang mengaku Yesus sebagai raja? Pontius Pilatus loh. Tuhan pakai Pontius Pilatus, ditulis inilah raja orang Yahudi, Inri. Sampai kaum Yahudi protes. Kok pakai nama gitu, turunin? Gak bisa, Pontius Pilatus bilang. Pontius padahal nurut ketika mereka minta Barabas, nurut. Tapi ketika minta turunin ini, Pontius bisa berkeras hati dan bilang, tidak, biar itu tetap. Bayangin, kenapa? Itu Tuhan yang buat. Kalau Tuhan sudah mimpin Yesus itu akan diakui sebagai raja, diakui. Saudara, kalau Tuhan mau promoter saudara, sebagai pemimpin dia mempromosi saudara, gak ada yang bisa bikin down. Nah itu contohnya. Tuhan pakai fitnahnya ya kaum Farisi untuk justru mengangkat Yesus sebagai raja, diakui, validasi raja.
0: Nah,
1: itu contoh pertama.
0: Contoh pertama. Berarti banyak sekali contoh-contohnya ya gitu ya.
1: Iya. Di Alkitab tuh seru banget. Makanya kalau saya bilang goal saya ya, selalu lihat goals-nya gitu loh. Saya selalu mengajarkan hardliners atau orang-orang yang belajar firman dari saya itu selalu belajar melihat goals, goals Tuhan. Sehingga termasuk kayak tadi lagu yang mana yang benar? Pujian tuh harus begini, harus begitu. Aduh, saya bilang lihat buahnya, goals-nya apa. Yang namanya salah itu adalah ketika goals kita tidak sesuai dengan goals pencipta lagunya. Beres.
0: Nah, berarti yang salah adalah ketika kita tidak sesuai dengan goals-nya Tuhan gitu ya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan goals-nya Tuhan. Nah, goals-nya Tuhan untuk hidup kita adalah berkemenangan.
1: Yes. Kalau saudara tahu dari kejadian 1 ayat 28, Tuhan menciptakan kita sebagai pemenang, maka kita bisa yakin apapun ayat selanjutnya, perintah, larangan, apalagi puisi, penghiburan, janji, teguran, semuanya bertujuan supaya saudara mengalami kemenangan. Lah kan visi Tuhan itu, tinggal kita setuju atau enggak. Mungkin ada yang bilang, saya cuma pengen hidup kudus. Lah itu berkemenangan. Menang atas ketidakkudusan, kecemaran. Menang atas dosa. Ada yang bilang, saya cuma mau jadi penginjil aja supaya orang selamat. Ya, itu berkemenangan. Saudara memenangkan jiwa, kan pemenang itu memenangkan gitu. Yang lebih lucu lagi, ada yang namanya penganut yang anti melakukan firman. Mereka menamakan dirinya Grace. Jadi karena Grace gak perlu lakukan firman, firman itu kutuk. Yang lucu buat saya, itu cuma gimmick buat saya. Karena kenyataannya mereka melakukan firman, cuma gak mau mengakui melakukan firman, gitu aja. Jadi buat Tuhan gak masalah, itu cuma kayak gimmick kok. Misalnya mereka menghormati orang tua. Nah itu kan melakukan firman. Mereka, enggak, kami gak nur firman, gak boleh mengikuti Taurat, itu apa kutuk. Tapi karena grace, ya sudah karena buat Tuhan itu melakukan firman. Jadi melakukan firman cuma gak mau ngaku melakukan firman. Ya itu that's, ya bukannya hal yang benar atau salah, buat saya that's gimmick. Tapi goals-nya, toh kamu lakukan juga, sudahlah. Jadi kalau kita melihat goals ya, keunikan-keunikan kayak gitu tuh cuma kekayaan doang gitu loh. Selama kamu melakukan firman. Kecuali dia jadi marah-marah sama orang tua atas nama grace. Misalnya, tidak menghormati, mengutuk orang tua, mencaci maki, sumpahin mati misalnya atas nama Kristus. Nah itu jelas salah. Tapi kalau dia menghormati, mengasihi, menghargai, tapi bukan berdasarkan, oh tapi saya gak melakukan firman, itu karena grace, ya silahkan, toh buahnya baik. Simple loh gitu loh.
0: Berarti melihat buahnya gitu ya. Melihat
1: iya,
0: buahnya,
1: goalsnya itu apa. Kalau goalsnya, saudara itu melihat goals, banyak perbedaan-perbedaan dalam kekristenan itu. Gak perlu seperti di sosmed akan jadi rame sekali. Tapi saya bersyukur loh, saya selama lihat Fatima ya. Setiap follower-follower saya, termasuk hardliners, adalah orang-orang yang saya rasa lihat goals. Orang-orang yang, karena saya lihat goals. Jadi papa saya tuh suka bilang itu, yang namanya angsa tuh senangnya kumpul sama angsa. Yang namanya bebek suka sama bebek, yang namanya raja wali suka kumpul sama raja wali. Jadi pemimpinnya apa? Followersnya akan ikut karena sesuai dengan goals.
0: Yeah.
1: Jadi saya percaya bagi orang saudara yang lagi pengen mengalami kemenangan akan cocok di sini, akan rasa diberkati pasti.
0: Amin.
1: Nah, tapi kalian merasa enggak cocok, buat saya enggak apa-apa. Saya setuju pada ketidaksetujuan saudara, namanya goals kita beda, masa saya paksa gitu kan.
0: Semuanya ketika memiliki goals menjadi memiliki berkemenangan, semua orang juga pengen gitu ya. Tapi kan
1: ya enggak juga loh, setahu saya.
0: Oh, enggak juga.
1: Kalian menganggap itu duniawi juga.
0: Aduh. Ya udah. Yang penting
1: jadi,
0: aku kalo,
1: Jadi banyak orang meributkan istilahnya gitu loh. Bukan goals-nya apa gitu.
0: Nah, ketika goals-nya menjadi pemenang, kan kita semua Tuhan ingin kita menjadi pemenang gitu ya. Goals-nya. Ketika kita hanya melihat goals-nya, kita enggak menjalani prosesnya. Nah, ini nih. Kadang-kadang kita cuma pengen melihat goals-nya aja tanpa melewati prosesnya. Padahal di balik proses itu kan macam-macam tuh. Ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang mungkin macam-macam lah bentuknya. Ini bagaimana kita bisa bertahan dalam proses tersebut untuk kita bisa tetap melihat goals-nya nih loh. Nanti endingnya seperti ini. Jadi apapun yang terjadi, ya kita tuh harus bertahan. Karena nanti endingnya, goals-nya adalah kita berkemenangan.
1: Masalahnya kita gak selalu endingnya, Pak Tio.
0: Nah, kita ngeliat yang sekarang.
1: Iman kan begitu. Justru saya bilang, kalau kita sudah lihat endingnya tahu, itu gak perlu iman lagi.
0: Padahal endingnya semua juga tahu, endingnya adalah surga gitu ya.
1: Ya itu, sebenarnya udah ujungnya sudah ada. Cuma kan kita gak tahu, maksudnya 5 tahun ke depan itu jadi apa, 10 tahun itu apa. Dan itulah gunanya iman gitu loh. Maksudnya. Itulah fungsi iman tuh di sana. Ibaratnya nih, kan kita pernah bahas bahwa kenapa gunung gak pindah? Ya kalau gunung pindah itu gak perlu iman bisa. Kalau Yesus ngomong pindah ya pindah. Tetapi ketika gunung gak pindah, itulah iman kita perlu dipakai di situ gitu loh. Bukan malah galau. Kok gunung gak pindah ya? Enggak, justru kita galau. Pasti ada sesuatu maksud Tuhan. Demikian juga badai. Hari ini saya bicara soal badai nih. Kalau waktu itu kan gunung gak pindah. Karena kenapa badai terjadi? Di lagu ini sebetulnya murid Yesus mengalami pergeseran loh, Pak Timo. Tujuannya bergeser. Mereka itu mau menyeberang ke Betsaida, kampung halamannya, mau pulang. Mungkin mau liburan kali ya, pulkam.
0: Iya.
1: Tapi gegara badai, tujuan mereka bergeser ke ke Genesaret. Genesaret. Tapi di situ terjadi KKR, mujizat banyak terjadi di sana.
0: Wow.
1: Jadi badai pun Tuhan bisa pakai kok, selama Tuhan yang memimpin kita, kita hidup kita di sana badai. Tuhan pun bisa pakai badai itu untuk bawa kita ke tempat yang lebih baik. Secara rohani, Betsaida itu artinya memang rumah, nelayan. Ya, suatu hidup yang baik lah. Tetapi Genesaret artinya adalah subur berlimpah-limpah. Jadi Tuhan pakai badai untuk bawa hidup kita yang tadinya biasa, mungkin tujuan kita biasa. Kita cuma pengen hidup baik, makan tenang, ya hidup damai, pelayanan, nyanyi-nyanyi di gereja. Sudah hidup kita udah cukup lah. Tapi somehow kenapa mengalami badai? Ternyata Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih mulia, situasi yang lebih berdampak luar biasa, yang berdampak dahsyat melalui badai itu. Jadi Tuhan bukan cuma menguatkan kita di tengah badai atau melihat iman kita di tengah badai. Karena saya suka katakan, Tuhan itu bukan juri, Tuhan itu bukan HRD, Tuhan itu guru. Waktu kita dalam badai tujuannya bukan menilai kita. Terima gak ini orang ya jadi pegawai ya? Bukan. Atau nilainya berapa ya? Tuhan bukan juri.
0: Iya,
1: tapi dia kadang guru. Tujuannya kasih soal supaya kita semakin mampu. Itu satu. Tapi kedua, hari ini saya mau katakan, Tuhan mau bawa kita ke
0: ketika terjadi badai dalam hidup kita. Kadang-kadang kan ada yang mengatakan, wow, ini lagi diproses nih, ini lagi diuji nih. Kira-kira lolos gak nih ujiannya nih? Berarti kalau misalnya kamu lolos bisa melewati badai ini, berarti kamu naik level berikutnya. Jahat ya Tuhan
1: ya. Memang tujuan Tuhan begitu selalu. Karena dia tahu kapasitas kita lebih besar kok dari itu. Tuhan gak akan izinkan badai kalau Tuhan itu gak tahu kita tuh punya kemampuan mengatasi badai. Kalaupun gak mampu, Tuhan yang angkat kita jalan di atas air kok, seperti Petrus.
0: Berarti apapun kondisinya, Tuhan akan selalu backup kita kan ibaratnya.
1: Gitu. Kalau kita kenal Tuhan sebagai pemimpin kita, yes. Karena pemimpin itu bukan Tuhan di belakang suruh kita di depan. Ya, namanya pemimpin itu adalah di depan kita.
0: Iya.
1: Guidance, dia pemimpin kita.
0: Kalau kitanya di depan pemimpin berarti kitanya juru kunci gitu ya, istilahnya.
1: Ya, yes, kita follow aja, ikut aja. Tetapi tenang, karena Tuhan bukan ikut aja, bukan mengalir. Hidupmu gak mengalir. Yang mengalir, metodenya mengalir. Jangan pernah ngerasa banyak orang gamang karena dia bandingkan dengan kesaksian orang, dia bandingkan dengan metode pendeta ini, metode pendeta itu, dia gamang. Enggak, yang namanya metode itu adalah contoh aja gitu loh. Contoh dari firmannya gitu. Sedang saudara bisa Tuhan kasih contoh yang berbeda lagi. Contoh mujizat yang berbeda, contoh apa berkat yang berbeda, contoh cara yang berbeda gitu. Itulah kekayaan di dalam apa, karena Tuhan tahu yang paling tepat buat kita adalah caranya apa. Contoh ya, hari ini saya dengar kesaksian seorang ibu yang cinta pelayanan, ya, cinta Tuhan, pebisnis juga, ya, banyak mendukung saya juga dalam pelayanan. Tapi kemudian dia mengalami

0: badai. Ketika dioperasi, selesai dioperasi malah koma. Koma. 3 hari koma. Tapi di hari ketiga dia bangun. Dia mungkin orang bilang, loh kok dia hampir lewat begini, kok dia mengalami sakit begini. Saudara, apa yang terjadi? Dia rupanya punya pergumulan. Anaknya itu selama bertahun-tahun silent treatment sama dia. Ini suatu hal yang gak baik sekali, silent treatment itu. Seperti apa namanya, mendiamkan gitu loh. Silent treatment itu mendiam, menghukum dengan cara mendiamkan. Nah, dia sebagai orang tua di silent treatment bertahun-tahun. Tapi ketika dia bangun dari komanya, dia lagi lihat anak yang selama ini silent treatment, nangis, lagi nangis. Takut juga mamanya hilang. Dan sampai sekarang dia bersaksi, sejak koma itu, anaknya itu dekat sekali sama dia. Pemulihan keluarga terjadi. Lihat, wow. Sesuatu yang mestinya badai, yang mestinya buat orang bertanya, kenapa kok mengalami begini, kenapa mengalami begitu, yang gak enak. Ternyata di baliknya, ada hal yang indah yang gak bisa terjawab oleh cara biasa. Hanya oleh badai itu terjawab gitu loh. Dia mungkin dia berpikir ya caranya gimana ya, mungkin lewat apa. Dan lebih luar biasanya lagi, anaknya itu gak mau ke gereja, kepahitan. Tapi setelah koma, ketika mamanya ajak ke gereja, sampai sekarang anaknya datang ke gereja. Itu Tuhan yang tahu, Tuhan yang, dia pemimpin kita, dia tahu cara yang paling tepat untuk kita adalah ini. Mungkin kita bukan mengalami seperti Daud, kita bukan mengalami seperti Abraham. Oh, mungkin cara Tuhan, kita cocoknya seperti Paulus, atau seperti Musa, atau seperti Ishak, gitu. Dengan punya berbagai mujizat, dengan berbagai cara menjawab segala pergumulan mereka. Yang perlu kita lakukan adalah jadikan Tuhan pemimpin kita. Percaya. Jadi kadang-kadang orang dibilang percaya aja, berarti gak usah lakukan apapun. Enggak ada ya. Selalu perlu ada bagian yang perlu lakukan. Cuma izinkan dirimu dipimpin untuk melakukan apa, untuk ngomong apa. Tapi kan saya bisa salah, itu gunanya Roh Kudus dalam hidup kita. Tenang aja, Roh Kudus itu terlalu mampu. Kan untuk ke sorga aja kita punya Roh Kudus yang jaga kita gitu loh. Masa iya sih untuk hal-hal ngambil keputusan Roh Kudus gak bisa mimpin hidup kita. Bagian kita intim sama Tuhan. Jangan anggap Tuhan itu kayak metode rumus. 1 + 1 = 2. Enggak, Tuhan tuh 1 + 1 + 1 bisa jadi 1. Tetap 1. 5 + 2 bukan 7. Buat Tuhan bisa jadi 5.000. Jadi Tuhan itu bukan entitas mati yang perlu di metode ini yang benar atau salah. Saya percaya, bukan cuma hardline. Saya pasti setuju sama saya. Andai kata banyak orang melihat Tuhan, mengenal Tuhan seperti itu, banyak pertengkaran yang mesti enggak perlu terjadi. Yang penting buahnya.
1: Iya. Ketika akhirnya bukan
0: menyadari siapa yang benar, siapa yang salah.
1: Iya.
0: Tapi siapa yang efektif aja. Buat kamu berhasil gak? Berhasil. Ya sudah. Buat saya enggak tuh. Berarti ya, cara saya beda. Kan gitu.
1: Ya, jadi kalau misalnya mendengar tadi kesaksian terkait dengan si ibu yang gak nyangka lah, ternyata badai di balik badainya itu malah menjadi kesaksian lagi gitu ya. Malah menjadi jalan keluar gitu ya.
0: Betul. Dan jadi, sekarang dia bersaksi kepada orang lain yang dipulihkan. Karena sedang dia lagi, dia kan cerita kepada saya dan kepada orang lain. Dan orang itu dipulihkan juga karena sedang mengalami pergumulan. Maksudnya dia, dan tapi yang saya senang itu gitu. Karena arahnya bukan soal mesti lewat sakit toh, bukan. Tapi ada pimpinan Tuhan bahkan di saat terburuk sekali. Selama kita terus, tadi dia merasa salah gak ya ngomong begini, salah gak gitu, takut nih begini, galau nih begini. Tapi sekarang enggak, saya gak takut lagi. Tuhan mimpin kok, bahkan hal terburuk yang saya alami, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di baliknya. Nah itu yang saya mau jadi bukan soal kesaksiannya saudara harus mengalami ini, enggak. Tapi saudara mengalami pimpinan Tuhan.
1: Iya.
0: Gitu, seperti Daud mengerti. Dia walaupun Raja Saul tidak adil, bapaknya tidak perhatikan dia, saudaranya pembuling dia, istrinya tidak menghormati dia, anaknya mengkudeta dia, jahat sama dia, temannya mengkhianati dia, tidak membuat dia bingung lagi karena dia tahu yang mimpin saya Tuhan, bukan siapapun.
1: Amin. Ya. Jadi apapun kondisi kita saat ini gitu ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang memimpin ya, semuanya akan baik-baik aja gitu ya.
0: Yes, kenalah Tuhan kita baik-baik dan janji Tuhan kita pasti tiba di seberang. Maka tiba di seberang itu walaupun mungkin bukan tujuan yang kita pengen,
1: tapi pasti tujuan Tuhan yang telah tercapai.
0: Lebih indah lagi, ada maksud yang lebih besar buat kita.
1: Tapi intinya goalsnya nyampe gitu ya. Kan udah nyampe di seberang gitu.
0: Tiba di seberang. Seberang yang lebih baik buat kita dan mungkin bukan sesuai dengan kita. Jadi ada orang suka bilang gini, kalau Tuhan itu mimpin saya, kenapa saya ngalamin badai? Enggak, pimpinan Tuhan bukan bicara soal kita enggak alamin badai. Yesus pun mengalami badai. Tapi pimpinan Tuhan itu pasti membawa kita keluar lewat badai. Pimpinan Tuhan itu membuat kita tidak dihancurkan oleh badai, tidak ditenggelamkan oleh badai. Hardliners lagi ngalamin ini kok, mestinya sudah hancur loh. Badai yang kau alami ini sudah mestinya membuat engkau sudah jadi gak percaya Tuhan lagi, sudah kepahitan, sudah gak mau kerja lagi, gak mau makan, gak mau tidur. Somehow, saudara bisa tetap kuat. Karena tanpa sadar, saudara tahu siapa pemimpin. Hari ini saya cuma mengkonfirmasi bahwa saudara gak sia-sia. Percayamu gak sia-sia.
1: Amin.
0: Penyerahanmu kepada Tuhan memimpinku yang bilang Tuhan pimpin hidupku itu enggak sia-sia.
1: Amin.
0: Tuhan sedang jalankan secara real dalam hidup.
1: Amin. Amin pokoknya.
0: Asik ya. Kalau kita menggosipkan Tuhan itu enak banget.
1: Kita benar-benar hari ini kita dikuatkan kembali nih Heartliner ya, melalui pujian dalam firman-Nya. Semua yang lagi dalam badai ini, wah, jangan khawatir, ketika Tuhan sudah memimpin hidup kita, semuanya akan beres gitu ya.
0: Yes, tiba di seberang.
1: Tiba di seberang.
0: Tujuan Tuhan gak bakal gagal dalam hidup.
1: Amin.
0: Tapi engkau dibelokkan, namanya redirection. Jadi bukan distraction, bukan pengalihan, maksudnya dialihkan, bukan juga soal distraction, dihancurkan. Tapi redirection, sedang diarahkan menuju ke tempat yang lebih
1: diarahkan tepat. Diarahkan kembali.
0: Yes.
1: Ya. Baik, Pastor, mohon maaf deh karena waktu juga sudah di penghujung acara nih, gak cukup nih sepertinya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dan yang ingin didoakan.
0: Berdoa dan percaya badai apapun yang tidak diredakan dalam hidupmu, yang sedang kau alami saat ini, itu tidak membuat engkau kecewa, mundur, galau, lelah, frustasi, karena tapi membuat engkau semakin intim dengan Tuhan.
1: Amin.
0: Karena engkau tahu bahwa dalam engkau sedang dalam pimpinan Tuhan. Badai tidak akan menghancurkanmu, justru itu pimpinan Tuhan akan membuatmu melewati badai sampai ke tempat yang lebih indah, bahkan lebih berdampak, lebih mulia, lebih ajaib, lebih dahsyat daripada tujuanmu semula. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Pastor. Hari ini kita boleh.
0: Nanti salah lagi ngomong siap. selalu siap untuk jemaat Tuhan, karena itu hati saya selalu supaya jemaat Tuhan berkemenangan.
1: Amin ya, amin ya, supaya kita semua berkemenangan ya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan Pastor ya, tentu dengan lagu yang berbeda dan tetap dalam firman, dalam pujian. Baik, sehat selalu Pastor.
0: Malam.
1: Malam, selamat malam ya. Demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pastor Jonathan Prawira. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartline Network. Dan ini bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. This is Heartline Radio. Your

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan kelima, Doa untuk Kebutuhan. Ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami. Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Dalam budaya yang dipenuhi dengan kenyamanan modern, lemari es yang rusak dapat melakukan lebih banyak hal untuk mengganggu kehidupan kita daripada waktu doa yang terlewat. Meskipun biasanya kita memiliki banyak makanan di tangan, masih ada 4 alasan yang baik untuk mempertahankan disiplin berdoa untuk makanan sehari-hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa untuk Kebutuhan selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Seri Doa Petualangan yang Luar Biasa, Doa untuk Kebutuhan. Matius 6 ayat 11. Saudara-saudara, jika Anda telah mengikuti seri ini, Anda tahu bahwa kita sedang meluangkan waktu untuk membaca doa yang Tuhan kita ajarkan kepada murid-muridnya untuk didoakan. Terkadang doa ini disebut sebagai doa Bapa Kami, namun itu sebenarnya doa para murid. Dan Anda akan menemukan teksnya di Injil Matius pasal 6. Dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa Tuhan tidak memberikan doa itu kepada kita supaya kita dapat menghafalnya dan mengucapkannya kembali kepadanya setiap hari sebagai ritual. Meskipun berdoa dengan suara keras adalah doa yang luar biasa, dan kita telah melakukannya pada kesempatan tertentu. Tujuan dari doa itu adalah untuk mengajar murid-murid sebuah pola untuk berdoa, untuk memberi mereka garis besar sehingga doa-doa mereka akan terfokus dan terorganisir dan kuat pada intinya. Berapa banyak dari Anda yang tahu betapa mudahnya jatuh ke dalam kebiasaan berdoa dengan cara yang tidak fokus, yang berkelok-kelok dan tidak pernah tiba di tempat yang Anda tuju sedari awalnya. Dan Tuhan telah memberi kita di sini sebuah rencana. Dan kita telah belajar bahwa kita memulai doa kita dan masuk ke hadirat-Nya dengan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan saat kita memuji Dia dan merasakan siapa Dia dan keagungan kebesaran-Nya, maka kita beralih dari pujian kepada mendoakan prioritas-prioritas-Nya masuk ke dalam hidup kita. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu semua yang diarahkan Tuhan di awal doa kita. Tetapi hari ini kita masuk ke dalam bagian doa yang tidak terlalu berfokus pada Tuhan, tetapi pada kita. Dalam ayat ke-11 dari pasal ke-6, Tuhan kita berkata bahwa setelah kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, Kemudian kita harus berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian yang akan kita bahas hari ini dalam Matius pasal 6 adalah bagian yang menggerakkan kita dari rohani ke materi. Seseorang telah mengatakan bahwa doa dimulai dan berakhir di puncak gunung tertinggi. Itu dimulai dengan Bapa kita yang dimuliakan di surga dan diakhiri dengan kerajaan dan kemuliaan. Dan di antaranya adalah lembah tempat sebagian besar dari kita tinggal. Perjalanan antara dua tempat, kita hidup di tempat kebutuhan, akan persediaan dan kebutuhan, akan perlindungan. Dan disinilah kita mulai membahas hal-hal ini dalam hidup kita. Bagian pertama, permohonan ini mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan. Dalam ungkapan yang kita miliki di hadapan kita hari ini, ada banyak pelajaran untuk kita pelajari. Dan terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya satu ungkapan kecil sederhana, di sini kita akan menemukan banyak pertanyaan kita terjawab. Di sini, jika kita mempelajarinya dengan seksama, kita akan dijauhkan dari jalan buntu kehidupan dan dari jalan buntu doa kita. Karena pertama-tama, permohonan ini mendorong ketergantungan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa untuk makanan kita sehari-hari, Dia mengingatkan kita bahwa kita semua, tidak peduli siapa kita, tidak peduli posisi apa yang mungkin kita tempati dalam hidup kita, kita semua sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk persediaan harian kebutuhan kita. Tidak masalah apakah kita tinggal di bagian daerah yang makmur atau apakah kita hidup seperti yang mungkin dikatakan seseorang, di jalur yang salah. Alkitab mengatakan bahwa semua orang sama-sama bergantung pada Tuhan untuk persediaan sehari-hari. Jika kita memahami ini, itu akan membantu kita untuk melihat semua manusia sebagaimana mestinya. Dalam Mazmur 104 ada pernyataan ketergantungan ini. Dan sementara saya ingin kita melihatnya, mungkin Anda bisa mengizinkan saya membacakannya untuk Anda, dan Anda bisa tetap bersama saya di jalur pemikiran yang telah kita mulai. Dalam Mazmur 104, kita diingatkan oleh pemazmur tentang ketergantungan universal manusia kepada Tuhan. Dengarkan kata-kata ini. Ayat 27 hingga 29, semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apa yang dikatakannya? Dikatakan bahwa setiap orang dari kita, tidak peduli siapa kita, apakah kita mau mengakuinya atau tidak, kita berhutang nafas berikutnya pada Tuhan. Kita berhutang makanan kita berikutnya kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi makan pada mulut manusia di dunia ini. Tidak masalah mulut mana itu atau di mana mulut itu berada. Tuhanlah yang melakukan itu. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan bahkan peduli untuk menyediakan kebutuhan burung pipit. Seseorang telah memperkirakan bahwa setiap hari Tuhan menghabiskan lebih dari perbendaharaan nasional kita hanya untuk memberi makan mulut burung pipit yang lapar. Tuhan melakukan itu. Dia adalah sumber kita. Dia yang kita tuju. Dan saya tahu beberapa dari Anda yang mandiri dan semuanya itu Anda berkata, itu tidak benar. Pak Pendeta, saya pergi keluar dan Anda tidak tahu seberapa keras saya bekerja minggu ini. Wow, saya bekerja keras selama berjam-jam dan saya mengajak istri saya. Kami pergi membeli roti di Fons. Jangan bilang, Tuhan memberikan roti itu untukku. Saya membelinya di Fons. Dalam Perjanjian Baru ada ayat yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dan kita biasanya, khususnya dalam Matius 4 ini, kita mengambil frasa itu untuk berbicara dengan prioritas rohani di atas materi. Bahwa Anda tidak hidup dengan materi, Anda benar-benar hidup dengan hal rohani. Tapi pikirkanlah. Pikirkan bersama saya kembali melalui proses penyediaan makanan Anda oleh Tuhan. apa yang menyebabkan makanan memenuhi kebutuhan tubuh manusia? Bagaimana hal-hal yang tumbuh dari bumi yang kita letakkan di atas meja kita dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita? Bagaimana hal-hal itu memberikan energi dan kekuatan bagi kita untuk hidup dan tumbuh dan menjadi sehat? Bagaimana itu terjadi? Itu karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dia berbicara nutrisi itu ke dalam benih. Dia memfirmankan energi itu ke dalam makanan. Dialah yang menjadikan makanan sebagai makanan yang membuat kita tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Tuhan melakukan itu. Jika Tuhan tidak berfirman dalam proses penciptaan nutrisi ke dalam benih dan nutrisi ke dalam tanah dan matahari dan hujan, maka tidak akan ada makanan, bukan? Tahun lalu seseorang memberi saya sajak buruk singkat yang mengungkapkan hal itu. Dengarkan ini. Bagian belakang roti adalah tepung bersalju, dan bagian belakang tepung adalah penggilingan. Dan di belakang penggilingan adalah gandum dan pancuran, dan matahari dan kehendak Bapa. Bukankah itu benar? Anda berkata, saya mendapatkan makanan itu. Nah, dari mana mereka mendapatkan makanan yang Anda dapatkan? Dari mereka. Ya, mereka mendapatkan dari pabrik. Nah, dari mana pabrik mendapatkan apa yang mereka dapatkan untuk membuat makanan? Ya, mereka mendapatkannya dari petani. Dan dari mana petani mendapatkan apa yang dia dapatkan untuk diberikan ke pabrik, untuk diberikan ke toko, untuk diberikan kepada Anda sehingga Anda bisa memakannya? Dia mendapatkannya dari tanah. Nah, dari mana tanah mendapatkannya? Dia menaruhnya di sana. Apa yang dia masukkan? Dia memasukkan benihnya. Apa itu? Itu adalah penyediaan ajaib Tuhan untuk kebutuhan Anda, bukan? Tuhan melakukan itu. Di balik semua itu adalah Tuhan. Makanan harian Anda berasal darinya. Dan kapanpun Anda berhenti untuk memikirkan hal itu, saat Anda berikutnya, Anda duduk untuk makan dan itu disediakan dengan luar biasa. Lihat saja semua hal di makan malam Anda hari ini. Dengarkan saya. Lain kali Anda melihat hal-hal yang ada di meja Anda, ingatlah bahwa sumber utama di balik itu semua adalah Tuhan. Sebagian besar dari kita tidak begitu menghargainya, karena kita tidak pernah benar-benar masalah tentang persediaan makanan. Bukan, saya tidak berpikir sebagian besar dari kita memilikinya. Saya hanya bisa mengingat satu kesempatan ketika itu menakutkan bagi saya. Selama bertahun-tahun saya berada di California, tak satu pun hari Minggu kami pernah membatalkan ibadah gereja karena cuaca buruk. Tapi saya mulai dari Fort Wayne, dan selama 12 tahun pertama saya di sana, itu adalah hal yang tidak menentu di setiap musim dingin. Dan pada satu musim dingin, semuanya datang sekaligus dalam satu minggu. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kami mengalami badai salju terburuk yang pernah Anda lihat. Saljunya sangat tebal. Di depan gereja kami ada jalan raya dua jalur yang merupakan arteri utama untuk memberi makan semua proyek perumahan di luar sana. Dan itu ditutup. Maksud saya, Anda bahkan tidak bisa melihat di mana jalan itu. Yang bisa Anda lihat hanyalah tiang-tiang telepon di setiap sisi yang menggambarkan jalan. Tapi Anda tidak bisa melihat jalan raya. Tidak ada lalu lintas. Saya ingat kami membatalkan gereja 3 hari Minggu. Kami berada di acara langsung televisi. Percaya atau tidak, kami melakukan memancarkan ibadah kami ke stasiun afiliasi ABC. Itu ada di beberapa tempat. Kami harus bersiaran di televisi. Jadi kami pergi dan membaca kamera kami. Saya pergi ke gereja dengan mobil salju. Kami punya seorang pianis di mobil salju dan satu solois. Dan kami memiliki gereja di gedung kosong dan menyiarkannya ke seluruh kota. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Dan di depan gereja kami, seseorang telah mengambil sekop salju mereka dan menyekop tepat di tengah jalan raya itu. Dan saya melihat pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Orang-orang menarik kereta luncur ketika mereka ke celah kecil di jalan raya itu, ke toko kelontong, dan kemudian menariknya kembali ke rumah. Dan kemudian tiba-tiba tersiar kabar bahwa truk tidak bisa sampai ke toko. Pernahkah Anda berada di toko kelontong di mana tidak ada apa-apa di rak? Saya sampai di sana agak terlambat. Saya tidak bisa mempercayainya. Rak-rak mulai kosong. Rotinya hampir habis. Susu sudah habis. Telur tidak ada di sana. Orang-orang datang dan mengambil semua yang mereka bisa dan meletakkannya di kereta luncur ketika mereka dan menariknya kembali ke rumah mereka dan diam di rumah untuk malam musim dingin yang panjang. Itu agak menakutkan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apakah itu badai atau tidak? Setiap hari Anda bergantung pada Tuhan, bukan? Setiap hari ketika Anda berdoa, Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah pelajaran yang baik untuk dipelajari. Ini menghilangkan keangkuhan dan itu menyebabkan Anda fokus pada ketergantungan Anda. Bagian kedua, permohonan ini menguji disiplin hidup kita. Dan kemudian yang kedua, perhatikan ini. Permohonan ini menguji disiplin hidup kita. Doa ini tidak mengatakan, berilah kami pada hari ini apa yang kami inginkan setiap hari. Anda tidak harus memiliki 14 karung makanan. Anda hanya perlu memiliki apa yang menjadi kebutuhan Anda. Seseorang memberi saya sesuatu yang telah mereka baca. Dan ada beberapa materi di dalamnya tentang doa Bapa kami. Dan di dalamnya ada hal kecil yang menurut saya luar biasa. Judulnya, Doa Bapa Kami Yang Baru. Terjemahan yang dirasa perlu. Dengarkan ini. Audiens kami yang ada di bumi, dikuduskanlah, atau setidaknya sangatlah dihormati. Nama kami, datanglah takdir kami, jadilah kehendak kami di surga seperti di bumi. Berilah kami hari ini kesenangan harian kami, dan bantulah kami untuk mencintai dan memanfaatkan diri kami sendiri, sebagaimana kami mencintai dan memaafkan orang lain. Jangan membawa kami ke dalam kesulitan, penderitaan atau ketidakbahagiaan, tetapi bebaskanlah kami dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Karena kamilah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan setidaknya di sini dan sekarang. Itulah yang paling penting. Akhir doa. Bukankah begitu banyak dari kita menjalani hidup? Entah kita menyukai doa Bapa kami atau tidak. Kita hidup seperti itu. Itu semacam sikap egois. Dan Alkitab tidak memberitahu kita bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan kita sehari-hari, tetapi dia akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Berilah kami pada hari ini makanan kami. Ini adalah pengingat bagi kita apa yang Paulus katakan kepada Timotius ketika dia menulis bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Jika kita pernah duduk dan menyadari apa saja kebutuhan kita, itu cukup mendasar. Bahkan jika Anda membuka pasal ke-6 dari kitab Matius, lihatlah bersama saya ke ayat 31 dan perhatikan apa yang dikatakannya. Dikatakan dalam ayat 31, Tuhan Yesus sedang berbicara. Dia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus agak menyinggung apa kebutuhan dasar kita. Seseorang mengatakan itu adalah apa yang kita kenakan, pakaian kita dan apa yang kita masukkan, makanan kita dan apa yang kita taruh, rumah kita, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dan Tuhan berkata, mintalah makananmu setiap hari. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah memperhatikan bahwa dalam Perjanjian Baru, dalam perikop di mana dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Bahwa jika Anda kembali, Anda meletakkan ketiga permohonan itu secara berurutan, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk. Hampir seolah-olah Tuhan berkata, ask, seek, knock, atau mintalah. Kita tidak menerimanya karena kita tidak meminta. Beberapa dari Anda berkata, Pendeta Jeremia, saya tidak mendapatkan makanan saya sehari-hari. Nah, kita harus membicarakan hal itu karena, pertama-tama, apakah itu makanan harian Anda atau keinginan harian Anda? Dan nomor dua, dan ini yang paling kritis, kapan terakhir kali Anda memintanya? Saya tahu banyak orang yang berkeliaran menggerutu karena Tuhan tidak memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak pernah meminta. Bukankah itu sesuatu? Dan tentu saja alasan mereka tidak meminta adalah karena Anda harus melakukannya. Anda harus berdoa sesekali di pagi hari. Bagaimana Anda bisa meminta makanan harian Anda kepada Tuhan jika Anda sedang mengerjakan rencana seminggu? Anda tahu, mintalah makanan harian Anda. Tuhan bukan mau mengatakan, seperti yang telah diajarkan oleh beberapa orang, bahwa apapun yang Anda butuhkan hanya tinggal menyebutkan dan mengklaimnya. Pernah mendengar itu? Beberapa dari Anda ada di sini ketika saya memberitahu Anda tentang pertemuan luar biasa yang saya alami dengan Jim Baker, penginjil televisi Jim Baker, dan bagaimana dia berbagi dengan saya sambil menangis bahwa dia telah mendengarkan program Titik Balik selama berada di penjara. Bagaimana

dapat masalah. Alasan yang mendasari mengapa beberapa bankir, pengusaha, Wall Street, dokter, dan lainnya dipenjara adalah karena sesuatu yang mereka lakukan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saya menyadari bahwa 60% narapidana yang berada di penjara ada karena kejahatan terkait narkoba. Namun sebagian besar tidak ada di sana karena kecanduan narkoba. Mereka ada karena mereka kecanduan narkoba uang. Keinginan mereka yang tak terpuaskan untuk mendapatkan lebih banyak uanglah yang mendorong mereka untuk menjual obat-obat terlarang. Bukan karena keinginan untuk menghancurkan hidup orang lain dengan membuat mereka ketagihan. Tentang waktu sidang pembebasan bersyarat saya menyelesaikan studi saya tentang semua perkataan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Dan Jim memberitahu saya bahwa itulah yang telah dia lakukan. Ketika dia dipenjara, dia mengambil setiap kata yang pernah diucapkan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Dan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar Alkitab yang berhuruf merah. Yaitu hanya perkataan Tuhan Yesus saja. Dia mengatakan bahkan kisah anak yang hilang, yang merupakan salah satu cerita favoritnya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, memiliki makna baru saat dia membacanya untuk pertama kali dengan iktisar Alkitab dalam pikirannya. Dia berkata, "Saya segera menyadari bahwa cerita itu dimulai dengan adik laki-laki yang berkata kepada ayahnya, 'Berikan padaku, beri aku bagian dari warisanku.' Dia bahkan tidak berkata, 'Tolong beri aku.' Dia hanya menuntut dan tak lama kemudian, pemuda itu mendarat di kandang babi. Dan Baker berkata, 'Saya mulai melihat bahwa rute tercepat ke kandang babi dimulai dengan beri saya. Dan rute tercepat ke penjara besar sering dimulai dengan frasa yang sama, berikan saya.' Kemudian dia melanjutkan untuk menulis dengan jujur. Dia berkata, 'Selama bertahun-tahun, saya memeluk dan mendukung Injil yang oleh beberapa orang skeptis telah dicap sebagai Injil kemakmuran. Saya tidak keberatan dengan labelnya. Sebaliknya, saya bangga dengan itu.' Katanya, 'Anda benar sekali,' kata saya kepada para kritikus. 'Saya mengkhotbahkannya dan saya menjalaninya. Saya percaya pada Tuhan yang ingin memberkati umatnya.' 'Aku ingat pesan-pesan itu, beberapa dari Anda juga,' dia berkata, 'bahkan sampai pada titik di mana saya mengajar orang-orang di PT AL, jangan berdoa. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ketika Anda berdoa untuk kesehatan atau kekayaan, Anda sudah tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk memiliki hal-hal itu. Alih-alih berdoa, jadilah kehendak-Mu. Ketika Anda menginginkan mobil baru, klaim saja, berdoalah secara khusus dan beritahu Tuhan jenis apa yang Anda inginkan. Dan pastikan untuk menentukan opsi apa dan warna apa yang Anda inginkan pada mobil.' Dia berkata, 'Saya dulu mengatakan itu ada di bukunya.' Dia berkata, 'Saya mungkin tidak selalu terang-terangan tentang hal itu, tetapi saya sering menyampaikan pesan kemakmuran di PT AL. Tetapi ketika saya mulai mempelajari Alkitab secara mendalam selama di penjara, saya sangat tertekan dengan apa yang saya temukan. Semakin saya mempelajari Alkitab, saya harus mengakui bahwa pesan kemakmuran tidak sejalan Alkitab. Hati saya hancur untuk berpikir bahwa saya telah menyesatkan begitu banyak orang. Saya terkejut bahwa saya bisa saja salah, dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak membunuh saya sebagai nabi palsu. Sekarang saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk memberitahu teman-teman saya apa yang telah saya pelajari dari pelajaran Alkitab saya. Jadi saya menulis surat sederhana yang luas dan saya mengirimkannya ke beberapa orang yang telah menulis kepada saya ketika saya berada di penjara. Inilah yang dia tulis. Banyak orang saat ini percaya bahwa bukti berkat Tuhan atas mereka adalah mobil baru, rumah, pekerjaan bagus. Tetapi itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jika demikian halnya, maka pemilik kasino judi, gembong narkoba, dan bintang film diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kekayaan adalah tanda berkat Tuhan. Faktanya, Tuhan Yesus berkata, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dia berbicara tentang tipu daya kekayaan. Tidak mungkin saat Anda mengambil seluruh nasihat firman Tuhan dan Anda dapat menyamakan kekayaan atau hal-hal materi sebagai tanda berkat Tuhan.
Jika kita menyamakan kepemimpinan

0: pilihan duniawi dan hubungan duniawi dengan perkenanan Tuhan, apa yang harus kita katakan kepada miliaran orang yang hidup dalam kemiskinan? Atau apa yang Anda lakukan jika depresi melanda? Atau apa yang Anda katakan kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai? Banyak orang Kristen KTP yang akan mengutuk Tuhan jika mereka kehilangan semua harta benda mereka. Tuhan Yesus berkata, "Sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Sudah saatnya panggilan dari mimbar diubah, dari yang menginginkan kehidupan kesenangan dan hal-hal baik, rumah baru, mobil, harta benda, menjadi yang akan maju untuk menerima Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan penderitaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang dan mati. Mati bagi diri kita sendiri dan bagi dunia, agar Dia dapat memberi kita hidup yang sejati.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, dengan judul yang kelima, Doa Untuk Kebutuhan. Permohonan ini mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan. Permohonan ini menguji disiplin hidup kita. Permohonan ini menghilangkan penyakit khawatir. Permohonan ini memperbesar kewajiban kita untuk berdoa. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-6, Doa dan Hubungan Pribadi, dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, dalam program Titik Balik esok hari, di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Hardline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara
3: Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, Direktur dan Pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, Wakil Direktur dan Pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
0: melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kalau Anda ingin mengetahui hikmat Allah, cara-cara Allah, kehendak Allah, ingin mengetahui bagaimana cara berjalan dalam hidup ini, carilah perkara yang di atas.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Alkitab mengajarkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana persisnya melaksanakannya? Padahal Anda mempunyai keluarga, mempunyai pekerjaan, mempunyai rumah tangga yang harus Anda urus, tanggung jawab sejati yang membutuhkan perhatian Anda. Praktisnya, bagaimana Anda mungkin menangani urusan-urusan tersebut sekaligus mengarahkan pikiran kepada perkara-perkara di atas? Tampaknya tidak mungkin. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley memberikan panduan menurut Alkitab yang akan membantu kita tetap fokus pada Kristus. Terlepas dari tugas kita sehari-hari, Allah tetap mengharapkan kita untuk memenuhi tanggung jawab kita di tempat kerja dan mengurus keluarga kita. Namun kalau pikiran kita tertuju pada Dia dan kerajaannya, kita akan lebih siap mengetahui bagaimana cara melaksanakan kewajiban kita sehari-hari. Mari kita mendengarkan pengajaran Charles Stanley tentang cara berpikir orang percaya.
0: Saudara pendengar, kalau kita merenungkan setiap bagian tubuh kita, bagian yang paling rumit, paling hebat dari ciptaan Allah adalah otak atau pikiran. Sementara pikiran merupakan semacam menara jaga bagi keseluruhan tubuh. Pikiran juga merupakan arena bermain sekaligus arena bertempur iblis. Di sanalah iblis menyerang kita dengan berbagai ide dan pemikiran. Ketika kita merenungkan tentang cara berpikir kita, apa yang kita pikirkan, arah pikiran kita. Paulus mempunyai komentar yang sangat spesifik tentang hal itu dalam Kolose 3. Itulah yang ingin saya bicarakan, cara berpikir orang percaya, yaitu kemana kita memfokuskan perhatian kita dan kemana kita mengarahkan hasrat kita. Paulus memperingatkan jemaat di Kolose tentang kembalinya mereka ke penyembahan berhala seperti sebelum mereka diselamatkan. Saudara pendengar, dalam Kolose 3 ayat 1-4 Paulus menulis, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara pendengar, saya ingin kita menelaah bacaan ini dari sudut apa yang kita pikirkan, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana hal itu mengendalikan keseluruhan hidup kita, dan apa yang diajarkan tentang pikiran orang percaya. Ketika kita merenungkannya, ada dua atau tiga hal yang disebutkan Paulus dalam bacaan ini, yang layak kita merenungkannya. Yang pertama adalah bagian dari kehidupan Kristiani yang dialami sebagian besar orang percaya seumur hidupnya tanpa pernah direnungkannya, yaitu posisinya di dalam Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas sebelumnya. Dalam Kolose 2 ayat 20, Paulus menulis, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Jelas bahwa yang Paulus bicarakan adalah hubungan kita dengan Kristus, posisi kita. Setiap orang percaya bukan saja diselamatkan, melainkan juga ditempatkan di dalam Kristus. Maksudnya, ia mempunyai hubungan yang hidup, vital, kekal dengan Kristus. Kita disatukan dengan Kristus, sehingga Kristus dan kita adalah satu. Kita dengan Kristus adalah satu. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Tentang posisi kita, Paulus mengatakan, kita telah mati bersama Kristus dan dibangkitkan pula bersama Dia. Sebab Yesus telah disalibkan, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kita yang percaya turut disalibkan bersama Kristus. Demikianlah Paulus menulis dalam Galatia 2 ayat 19-20. Kita turut dikuburkan bersama Kristus. Juga dalam Roma 6 ayat 4, dan kita turut dibangkitkan dari antara orang mati bersama Kristus. Sekarang, Paulus mau mengatakan bahwa karena kita telah turut disalibkan bersama Kristus, telah turut dibangkitkan dari antara orang mati bersama Kristus, maka sudah pantas dan selayaknya kalau kita hidup dengan cara yang tertentu. Paulus menyinggung tentang posisi kita sebagai orang percaya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pertama-tama, kita telah disalibkan bersama Kristus. Kita telah dibangkitkan dari antara orang mati bersama Kristus. Oleh karena itu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian Paulus menulis bahwa ketika Yesus menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari perspektif Allah, demikianlah kita semua yang percaya. Kaki kita menjejak bumi. Kita hidup di planet yang disebut bumi. Akan tetapi Allah memandang kita sebagai telah disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan dari antara orang mati bersama Kristus. Allah memandang kita sebagai tersembunyi di dalam Kristus, terjamin di dalam Kristus, dan suatu hari kelak akan menyatakan diri bersama Kristus. Oleh karena itu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di dalam siapa kita tersembunyi, yang adalah kehidupan kita, yang hidup di dalam kita, yang tinggal di dalam kita. Kita menyandang nama Kristus, kita mempunyai kehidupan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara pendengar, apa maksudnya memikirkan perkara yang di atas? Coba Anda merenungkannya. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kita akan mengupayakan apa yang paling kita inginkan dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi apa yang menjadi objek kasih sayang kita. Oleh karena itu kita harus bertanya, apakah yang saya pikirkan sesuai dengan siapa saya? Kalau apa yang saya pikirkan tentang diri sendiri, sesama, dan segalanya tidak sesuai dengan siapa saya harus membereskan hal itu. Di sini kita diajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus mencari perkara yang di atas. Saudara pendengar, pikiran kita hendaknya diarahkan pada hal-hal yang dari roh dan bukan pada hal-hal yang dari dunia. Hal itu bukanlah berarti kita hendaknya tidak pernah memikirkan tentang uang. Hal itu bukan berarti kita hendaknya tidak pernah memikirkan tentang apapun yang dari dunia ini. Sebab kita tetap perlu memikirkannya. Hanya saja, menurut Paulus, memikirkan tentang semuanya itu tidaklah sama dengan menjadikan semuanya itu objek kasih sayang kita. Jangan mengarahkan pikiran kepada, jangan mengejar, jangan menjadikan objek kasih sayang, jangan terobsesi dengan hal-hal yang duniawi, melainkan hendaknya kita terobsesi dengan hal-hal yang surgawi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang masuk kategori perkara yang di atas? Kita sudah mengetahui bahwa kewargaan kita adalah di surga. Dan karena kita sudah terjamin selamanya, kita pasti masuk ke surga. Sehingga kita tidak perlu memfokuskan pikiran kepada bagaimana cara kita sampai ke sana. Kita bahkan tidak perlu lagi mengarahkan pikiran kepada soal apakah kita akan masuk ke surga atau tidak, sebab hal itu adalah soal yang sudah tuntas. Coba Anda membayangkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa mendoakan kita. Mungkin Anda ingat doa Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 9 yang merupakan pola doa kegemaran saya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi, kalau saya merenungkan tentang perkara yang di atas, hal pertama yang muncul dalam benak saya adalah kehendak Allah. Apa kehendak Allah bagi saya hari ini? Allah mungkin memberi Anda petunjuk melalui kehidupan seseorang, namun hanya Allah seorang yang mengetahui kehendaknya bagi kehidupan Anda. Jadi, saya harus mencari kehendak Bapa. Kedua, memikirkan perkara yang di atas berarti bukan saja mengetahui kehendak Allah, melainkan juga berusaha mengenali cara-cara Allah. Bagaimana cara-cara kita mengenali cara-cara Allah? Dari surat Allah yang sudah diteruskan turun-temurun melalui tulisan orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, kita sudah dianugerahi firman Allah untuk mencari tahu hal-hal yang berasal dari Allah. Jadi, memikirkan perkara yang di atas pertama-tama untuk mengetahui kehendak Bapa. Itu bisa kita temukan dalam firman-Nya. Kedua, mengenali cara-cara Bapa. Itu juga bisa kita temukan dalam firman-Nya. Kita tinggal menanyakan, ya Tuhan, apa jalan-Mu bagi saya hari ini? Apa kehendak-Mu bagi saya hari ini? Berikutnya, memikirkan perkara yang di atas juga berarti mencari hikmat Allah. Di mana? Hanya mungkin dari Allah sendiri. Memikirkan perkara yang di atas berarti mencari hikmat Allah, cara-cara Allah, kehendak Allah, dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Apakah berarti kita tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang umum? Bukan. Kalau kita mengarahkan pikiran pada hal-hal yang rohani, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan tentang hal-hal yang duniawi. Tentang hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang umum, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika mengambil berbagai keputusan. Kita akan mempunyai hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang penting pikiran kita jangan diarahkan untuk menguasai atau mengendalikan. Sekarang, apa saja yang masuk kategori hal-hal yang dari dunia? Apa yang terdapat dalam pikiran orang? Orang menginginkan kenikmatan. Orang menginginkan posisi, kekuasaan, pujian. Orang menginginkan kemakmuran. Orang menginginkan berbagai hal. Tidak ada yang salah dengan uang. Tidak ada yang salah dengan pujian, selama pujian itu diterima dengan cara yang benar. Tidak ada yang salah dengan berbagai hal yang Allah karuniakan. Akan tetapi janganlah satu hal pun dari semuanya itu menjadi obsesi bagi kita. Janganlah satu hal pun dari semuanya itu menjadi objek kasih sayang kita. Janganlah satu hal pun dari semuanya itu menjadi apa yang kita kejar atau kita buru. Sebab apapun yang kita kejar yang menyampingkan Allah akan menjadi masam ketika kita mendapatkannya. Entah itu seseorang atau sesuatu, atau suatu pengalaman, atau suatu kenikmatan. Ketika hal itu menjadikan Allah terpinggirkan, pada akhirnya hal itu akan berubah masam. Saudara pendengar, Yesus Kristus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah akan memastikan Anda memiliki segala yang kita butuhkan selama Anda justru tidak mengarahkan pikiran kepada kebutuhan itu. Seringkali, hal itu memang sulit ketika kita benar-benar membutuhkan. Coba Anda merenungkan tentang orang yang Anda kenal, yang kehidupannya dijalani hanya untuk mendapatkan uang. Mereka tidak bahagia. Mereka takut kehilangan uang atau kekurangan uang. Akan tetapi mereka tidak akan dapat menjelaskan jumlah berapa baru cukup bagi mereka. Atau mungkin posisi. Mereka selalu menginginkan satu anak tangga lebih tinggi. Atau mungkin kekuasaan. Mereka selalu menginginkan lebih dan memastikan segalanya berada di bawah kendali mereka. Padahal, satu-satunya hal yang memuaskan hati manusia hanyalah Kristus. Hanya Yesus seorang yang dapat memuaskan hati manusia. Tidak ada satu pun pengalaman di dunia ini yang mungkin memuaskan hati manusia. Sungguh upaya yang bodoh, kosong, sia-sia dalam kehidupan ini kalau kita hanya mencari sesuatu, atau seseorang, atau suatu pengalaman, atau suatu kenikmatan. Tidak menjadi soal seberapa banyak, seberapa lama, pada akhirnya semuanya itu akan berakhir dengan kekecewaan kalau menjadikan Kristus terpinggirkan. Itulah yang ingin Paulus sampaikan. Jangan menyia-nyiakan waktu berusaha mengalami hal-hal yang pernah Anda upayakan namun belum memuaskan, sebab hal itu tidak akan pernah memuaskan Anda. Melainkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, sebab kita akan menjadi apa yang paling kita pikirkan. Saudara pendengar, ketika kita mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang material, kita menjadi materialistik. Ketika kita mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang sensual, kita menjadi sensual. Apapun itu, kita akan menjadi apa yang menjadi fokus kita. Anda ingin menjadi serupa Kristus? Anda mau kehidupan Kristus di dalam Anda kelihatan? Arahkan pikiran kepada Dia. Sesungguhnya, Anda hanya akan menempuh jalanan yang tiada berujung hingga Kristus menjadi objek kasih sayang Anda. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apakah itu berarti Anda hendaknya tidak bersekolah? Bukan. Melainkan, hendaknya Anda memastikan segalanya dalam kehidupan Anda dalam jalur yang benar. Jalur apa? Jalur kehendak Allah. Arahkan pikiran kepada Kristus, sebab Kristus hidup di dalam Anda, hidup melalui Anda, melaksanakan kehendak-Nya di dalam dan melalui hidup Anda, apapun yang terjadi. Bersekolah pun harus di jalur kehendak Allah. Hubungan-hubungan harus di jalur kehendak Allah. Hasrat-hasrat harus di jalur kehendak Allah. Apapun yang di luar jalur kehendak Allah adalah menyimpang. Saudara pendengar, ketika kita menyimpang, kita melewatkan maksud kehidupan kita itu sendiri. Sedangkan begitu kita mengarahkan pikiran untuk melaksanakan kehendak Bapa, segalanya menjadi jelas. Mungkin Anda mengatakan, saya bahkan tidak mengetahui kehendak Bapa. Amin. Mana mungkin saya mengarahkan pikiran pada kehendak Bapa kalau saya bahkan tidak mengetahui apa kehendaknya? Sederhana saja. Katakan saja, ya Bapa, saya berkomitmen terhadap kehendak-Mu. Sekarang terpulang kepada-Mu. Maka Allah akan menjawab, bagus, sebab aku mengetahui apa persisnya yang harus kulakukan. Saudara pendengar, pikirkan perkara yang di atas. Setiap kali Anda membiarkan diri memikirkan apapun selain Dia, Anda akan menemukan diri melakukan berbagai kesalahan dan menemukan diri kecewa. Sebab tidak ada yang memuaskan hati manusia selain Kristus, yaitu hidup menyatu dengan Dia, taat kepada-Nya, berserah kepada kehendak-Nya. Demikianlah satu-satunya cara Anda akan puas. Saudara pendengar, saya menyesalkan fakta bahwa sebagian besar orang menghabiskan kehidupan mereka, menginvestasikan kehidupan mereka, menginvestasikan waktu mereka untuk mendapatkan, memanjat, menguasai, menghasratkan, mengumbar posisi, kekayaan, mendapatkan lebih banyak lagi, namun pada akhirnya tetap merasa hampa. Itulah sebabnya Anda menemukan orang-orang yang mutlak dan sepenuhnya mencukupkan diri, sekaligus bersemangat hidup padahal tidak memiliki banyak. Sebab mereka memiliki satu-satunya yang sejati, yaitu Kristus. Saudara pendengar, Paulus mengajarkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya, pertama-tama, matikan diri terhadap gaya hidup yang terarah pada mendapatkan posisi, kekuasaan, kemakmuran, dan segalanya itu. Renungkanlah betapa bodohnya menghabiskan kehidupan Anda, menginvestasikan kehidupan Anda, tahun demi tahun, mengakumulasikan, menerima, mengakumulasikan, menabung, menumpuk, ketika dalam sekejap jantung Anda mungkin berhenti berdetak dan segalanya itu berakhir, sungguh menyia-nyiakan waktu yang menyedihkan. Coba Anda mengarahkan pikiran pada kehendak Allah, hikmat Allah, cara-cara Allah, firman Allah, dan mulai melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan Anda. Maka setiap harinya menjadi hari investasi yang akan membawakan pengembalian besar. Intinya, Anda mempercayakan kepada Allah untuk memberi Anda kemakmuran seberapapun, pujian seberapapun, posisi seberapapun, promosi seberapapun yang Allah hendak berikan kepada Anda. Sebab Allah seorang sumber dari segalanya itu. Maka Anda akan menjalani kehidupan yang terpenuhi sebab Anda telah menyerahkan seluruh tanggung jawab tersebut pada Allah yang memang menghendakinya. Saudara pendengar, Anda hanya fokus pada Dia, bukan pada segalanya itu. Anda hanya mempersilakan Kristus mengendalikan kehidupan Anda, mengekspresikan kehidupan-Nya melalui Anda, mengekspresikan karakter-Nya melalui Anda. Maka Yesus akan memastikan Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan sebab Dialah sumber segalanya. Sungguh menakjubkan bahwa orang menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Saya ingin menantang Anda yang adalah murid untuk bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya kejar sehingga rela menghabiskan 4 hingga 5 tahun kehidupan saya untuk meraih gelar? Apa penalaran saya? Apakah karena orang tua Anda yang mengatakan, kamu harus kuliah? Apakah karena Anda ingin meraih gelar untuk mendapatkan uang lebih banyak? Saya bukan menentang orang mencari uang. Menurut saya, seseorang seharusnya tidak hidup miskin secara tidak perlu. Akan tetapi, apakah sasaran Anda melulu mendapatkan uang? Atau, ya Allah, saya ingin meraih pendidikan setinggi mungkin di bawah kepemimpinan-Mu sehingga Engkau menghendaki saya menjadi apapun, Engkau menghendaki saya mencapai apapun dalam kehidupan ini, saya akan siap. Saudara pendengar, itulah maksudnya memikirkan perkara di atas. Pokoknya saya ingin siap untuk apapun yang Engkau rencanakan, Tuhan. Dan kalau mempersiapkan diri berarti 4 atau 5 atau 7 tahun sekolah, bagus. Kalau mempersiapkan diri berarti mengejar pendidikan yang menghabiskan waktu 10 tahun, bagus. Akan tetapi yang perlu Anda jawab adalah, apa sasaran saya? Apapun yang kurang untuk melaksanakan kehendak Bapa adalah sasaran yang tidak murni dan tidak dapat diterima di mata Allah. Sebab apapun yang kurang untuk melaksanakan kehendak Bapa berarti Anda hidup menurut kepentingan Anda sendiri. Padahal sebagai orang percaya, Anda tidak berhak hidup menurut kepentingan Anda sendiri. Satu-satunya hak Anda sebagai orang percaya adalah hidup menurut kepentingan Allah. Untuk itu, Anda harus mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang dari Allah dan bukan kepada hal-hal yang dari bumi. Apakah hal itu berarti Allah tidak akan memberkati Anda? Ketahuilah bahwa Allah akan memberkati Anda dengan cara-cara yang tidak pernah Anda duga. Sesungguhnya Allah senang memberikan apa yang tidak Anda cari. Saudara pendengar, dalam kehidupan saya sendiri, Allah telah memberkati saya dalam hal-hal yang tidak pernah saya cari. Sebab sudah sejak lama saya telah mengambil keputusan, ya Tuhan, apa yang benar-benar saya inginkan adalah terlaksananya kehendak-Mu dalam kehidupan saya. Apapun artinya itu, saya sempat berpikir bahwa saya akan berakhir melakukan misi lapangan entah di mana. Yang jelas, sikap saya adalah, ya Tuhan, apapun yang Engkau hendak lakukan, saya ikut. Maka saya terus percaya saja kepada-Nya. Ternyata

0: Saudara pendengar, ketika kita mengarahkan pikiran kepadanya, dialah yang bertanggung jawab dan dia senang menyediakan apa yang kita butuhkan. Demikianlah satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan siapa kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya maka Paulus menulis, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebab kita yang percaya adalah anak-anak Allah." Jadi, kembali lagi. Apa sasaran dalam kehidupan Anda? Mengapa Anda bersekolah? Mengapa Anda bekerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu? Apakah demi mencari nafkah? Atau demi memposisikan diri untuk melaksanakan apapun yang Allah kehendaki Anda laksanakan? Kapan Ia menghendaki Anda melaksanakannya? Bagaimana Ia menghendaki Anda melaksanakannya? Dan di mana Ia menghendaki Anda melaksanakannya? Bukan berarti kita tidak akan mengalami kesusahan, kepedihan, ujian, beban, dan berbagai ujian dalam kehidupan kita. Melainkan, selama fokus kita benar, kita akan sanggup menanggung apapun yang harus kita hadapi dan mendapatkan segala yang kita butuhkan. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Prioritas pertama kita dalam kehidupan seharusnya adalah Allah dan kerajaannya. Ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, serta kekudusannya dalam kehidupan kita, Ia berjanji untuk membereskan segala kebutuhan kita yang lain. Charles Stanley menanyakan, apakah Kristus yang pertama dalam kehidupan Anda? Coba, Anda mengevaluasikan prioritas Anda, lalu mengarahkan pikiran kepada Allah. Kesulitan akan selalu menjadi realita dalam kehidupan kita. Namun kunci untuk mengatasi masa-masa tertekan adalah fokus pada kesetiaan Allah. Dalam Mazmur 121 ayat 1-5 kita diingatkan, "Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya, Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda. Heartline FM.

Ya, tujuan utama dari doa Heartliner bukanlah untuk mengubah keadaan jasmani kita, melainkan untuk mengubah keadaan rohaniah kita dari manusia biasa menjadi manusia Allah yang luar biasa. Tujuan utama dari doa bukanlah semata-mata untuk mengubah keadaan fisik ataupun materi kita, tetapi lebih pada transformasi batiniah dan rohani kita. Melalui doa, kita memohon kepada Tuhan untuk bisa memberikan kebijaksanaan, kekuatan, rahmat daripada Tuhan, agar kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih seperti Kristus, penuh dengan cinta kasih, belas kasih, juga hidup dalam kekudusan. Dengan demikian, doa menjadi alat yang penting untuk membentuk karakter dan spiritualitas kita, sehingga kita dapat menjadi saksi yang efektif bagi kasih dan kekuasaan Tuhan dalam dunia ini.

Shalom dan selamat malam Heart and Hands. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart Inner, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerah. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, pernahkah kita merasa kepala kita penuh seperti harddisk yang sudah hampir penuh? Kita memikirkan tagihan yang belum lunas, masalah rumah tangga yang seolah tak selesai, masa depan anak-anak, atau bahkan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi besok, lusa, atau tahun depan. Kita hidup dengan tubuh di hari ini, tetapi pikiran dan hati kita seringkali sudah terbang ke hari esok. Kita cemas akan skenario-skenario buruk yang belum tentu terjadi. Akibatnya, hari ini yang seharusnya kita syukuri justru menjadi rusak karena kita sudah lebih dulu merasakan pahitnya hari esok. Yesus tahu betul kelemahan kita sebagai manusia. Maka dalam Matius pasal 6 ayat ke-34, Dia memberikan resep sederhana namun dahsyat. Jangan khawatir akan hari besok. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan masa depan kita, tetapi justru karena Tuhan sudah lebih dulu ada di masa depan itu. Dia sedang memegang kendali. Yang Tuhan minta hari ini hanyalah satu: percaya dan jalani hari ini dengan setia. Bayangkan jika Tuhan memberi kita cukup berkat untuk hari ini, tetapi kita memaksakan diri untuk memikul beban hari esok yang bahkan Tuhan sendiri belum berikan. Kita akan kelelahan tanpa sebab. Malam ini mari kita belajar menjadi seperti anak kecil. Anak kecil tidak khawatir apakah besok ia akan mendapat makan atau tidak. Dia hanya menikmati hari ini karena dia percaya orang tuanya akan menyediakan. Sebagai anak-anak Bapa di sorga, bukankah kita juga harus memiliki iman yang sama? Mari kita berdoa. Saudaraku, jadi mulai malam ini, taruhlah beban hari esok itu ke dalam tangan Tuhan. Katakan pada hatimu, cukup hari ini, aku akan menikmati anugerah Tuhan untuk detik ini. Aku tidak akan merusak hari ini dengan kekhawatiran tentang besok. Tuhan Yesus, maafkan kami yang sering khawatir. Ajar kami untuk hidup dalam anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Kami percaya hari esok ada di tangan-Mu. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Adil, Engkau Maha Kasih. Ke dalam tangan-Mu kami kuat, kami diberkati, dan tidak akan pernah kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Heartliness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya hadir bersama dengan tim Heartland Counseling Center menemani Anda satu jam ke depan dan hadir untuk mendoakan Bapak Ibu yang sedang dalam berbagai pergumulan dan apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi. Satu hal tetap ingat, jangan pernah menyerah dan putus asa. Sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa. Dan Ia mampu menolong saya dan saudara. Percayalah dengan iman kepada-Nya. Dan datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan rasakanlah pertolongan-Nya. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang telah Anda rasakan. Dan percayalah kesaksian yang Anda bagikan dapat menguatkan hati iman setiap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam berbagai pergumulan, persoalan hidup. Mari Bapak Ibu silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Dan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Ya, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Malam ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Inilah alasan kenapa Tuhan Yesus begitu luar biasa hadir dalam hidup kita melalui firman-Nya, karena Ia sangat mengasihi kita dan Dia tahu bahwa manusia mudah khawatir. Oleh karena manusia itu sendiri sering lebih memikirkan hari esok daripada hari sekarang. Dan Tuhan ingin kita tidak terlalu takut dengan hari esok. Ingat, hari esok itu Tuhan yang punya kuasa. Dia ada di sana hari ini, hari besok, dan sampai selama-lamanya. Jadi apapun kerinduan-kerinduan kita yang hari ini belum terjawab, jangan takut, ya, jangan khawatir, jangan cemas, karena Tuhan punya cara untuk menyatakan kuasanya. Yang harus kita tingkatkan adalah iman percaya kita. Percaya saja, percaya kepadanya dengan iman dan sungguh-sungguh. Saya dan saudara akan mengalami kuasa dan mukjizat-Nya. Ya? Baik, di 0812-8784-7210 saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, Pak Pendeta Epi, selamat malam Heartline, dan selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami. Tuhan memberkati selalu dan jadi saluran berkat bagi banyak orang, dan memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Nya. Amin. Tuhan berkati. Dan kalau boleh minta lagu, Tuhanlah yang membimbingku. Baik, terima kasih ya Bu Ibu Rita Mutiara atas respon. Dan juga kita akan coba carikan lagunya ya. Tuhan berkati, tetap semangat, sehat selalu ya. Baik, dan selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Tuti. Salam Pak Pendeta, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kaki sudah sembuh. Terima kasih Pak Pendeta yang mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan ya Bu Tuti. Semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Pendeta Epi.
0: Iya.
1: Ini apa, saya pakai telepon teman cewek.
0: Oh baik, kesana silakan.
1: Bergerak kualat saya sama si Hengki. Itu bohongan Pak. Di duit sama Big Boss. Disuruh begitu dikasih duit 300 ribu, saya suwe. Pak, minta lagu. Minta lagu untuk kau sebentar saja Pak ya. Saya mau minta mama yang sama Hengki ya Pak.
0: Baik.
1: Saya kasih 300 ribu begitu ruang. Kan minggu kemarin saya diberkati jadi berkat. Beli mikro coklat, kacang, taro ya, itu aja Pak. Tadi saya beliin pacar saya baju, besok nyampe paketnya. Ya Pak.
0: Baik.
1: Pak, dari mama saya sama Randy ya Pak. Masih ya Pak.
0: Itu selamat saja malam. Tuhan berkati ya. Ya, dari Kosani ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Ibu Yanti. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam dengan Pak Ferry.
2: Iya.
0: Oh ya. Baik Pak Ferry, selamat malam juga.
2: Bisa dengar lagi. Receivernya rusak.
0: Oh, baik.
2: Ya, Pendeta Epi, ada sedikit kesaksian berkat doa. Amin. Ada happy dengan teman-teman. Puji Tuhan,

0: biasa.
1: Betul.
0: Iya. Jadi itu saya percaya kalau digumuli, berserah,
1: Amin.
0: didoakan, itu
1: Amin.
0: pun doa setiap malam di hardline luar biasa. Itu Pendeta Epi, dan puji Tuhan, saya juga bersyukur untuk Pauline sudah ada sedikit kegiatan yang rutin bisa ya menutupi kebutuhan dia hari-hari.
1: Puji Tuhan.
0: Jadi itu Tuhan kalau mau angkat, kita nggak tahu dari
1: Betul.
0: Semua arah mana, tapi kita percaya gumuli karena Tuhan punya cara dan punya jalan.
1: Amin, amin.
0: Itu Pendeta Epi, terima kasih selama ini bertahun-tahun kita dapat dukungan,
1: amin.
0: Doa, dikuatkan, dilawat. Jadi terima kasih sebesar-besarnya buat Harlan, terutama untuk Pendeta Epi. Sehat selalu Pendeta Julius dan semua kru yang selalu setia, itu juga yang melawat kami. Itu aja Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk kita disehatkan, dikasih semangat,
1: amin.
0: Dikuatkan iman percaya kami untuk bisa melangkah apapun yang kita hadapi. Kami percaya Tuhan ada dan mujizat Tuhan itu
1: amin.
0: Nyata dalam hidup kami. Itu aja Pendeta Epi.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Tuhan berkati.
0: Salam buat semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati. Pak Ferry juga salam dan salam buat keluarga.
0: Terima kasih Pendeta Epi.
1: Baik. Luar biasa ya dari Pak Ferry, kesaksian yang sangat meneguhkan, menguatkan hati kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dan tutup mata dalam segala pergumulan anak-anaknya. Tetap semangat buat Pak Ferry dan keluarga ya, dan juga Kosani, tetap semangat juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu buat hamba-Mu Ibu Rita Mutiara dan keluarga. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terlebih dalam kesehatan, Engkau hadir dan memberi kekuatan baru setiap hari. Biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpah-limpah untuk keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-Mu Kosani dalam pergumulannya. Tuhan, Engkau yang membangkitkan roh-Mu, meneguhkan imannya untuk tetap setia, mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan Engkau yang memulihkan keadaannya, agar ia boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara-perkara yang datang menghampirinya, dan berikan dia hikmat dalam mengatasinya. Bangkitkan roh-Mu atas anak-Mu, pulihkan dia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat mamanya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan kekuatan di umur yang sudah lanjut. Engkau sumber kekuatan sejati dan damai sejahtera memenuhi dan mengalir kehidupannya, sehingga di masa tuanya ia boleh merasakan tangan Tuhan yang kuat dan luar biasa selalu menopang, menjaga hamba-Mu. Dan juga setiap orang-orang yang terlibat, yang telah memberikan pekerjaan, oh, kepada anak-Mu Sani, Tuhan memberkati mereka semua. Baik Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, dan Pak Edward, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang ajaib buat hamba-Mu.

Ibu Tuti, Tuhan oleh anugerah-Mu kakinya sudah sembuh. Tuhan luar biasa, mujizat kesembuhan telah dialami oleh anakmu. Terima kasih untuk kebaikan hatimu. Dan kesembuhan ini Tuhan yang kau teguhkan dalam nama Yesus. Dalam namamu yang penuh ajaib. Dan Tuhan memberkati hambamu Ibu Tuti dengan Roh Kudus memenuhinya dan memberikan dia kekuatan baru. Sehingga hambamu boleh terus berjalan dalam iman dan mengalami kedahsyatan Tuhan sehingga ia boleh berbagi kesaksian yang hidup. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk hambamu Pak Ferry. Kami mendengar keluarga ini Tuhan berangsur-angsur segala persoalan pergumulan mereka. Satu persatu Tuhan tolong. Mereka bergumul untuk pekerjaan. Tuhan telah memberikan pekerjaan buat hambamu Pauline dan juga hambamu Pak Ferry. Kami mendengar hambamu boleh kembali mampu berjalan menaiki motor hingga sampai ke daerah Serpong. Semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan total yang Kau berikan buat hambamu Pak Ferry. Segala sakit penyakitnya telah diangkat dalam nama Yesus. Dan mujizat Tuhan tercurah memenuhinya pada malam ini, mengalir dalam nama Yesus, sehingga hambamu boleh kembali beraktivitas setiap hari. Dan juga kerinduannya untuk mendapatkan kembali pekerjaan sesuai talentanya. Tuhan tolong hambamu. Bukakan berkat pekerjaan baginya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai langkahnya dan memberikan dia iman. Apapun yang dikehendaki, yang dirindukannya di dalam Engkau, Tuhan kami mengimani, dia pasti dapat menerimanya karena dia adalah anak-Mu. Engkau Bapa yang baik, berkati keluarga ini, limpahkan damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu terus tercurah melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.

0: kesaksian dari Ibu Tuti ya. Beliau sudah sangat lanjut umurnya, 76 tahun. Beliau ingin sekali bersaksi. Halo Salom, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Pendeta.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan, tapi saya sudah lama ini jalan susah, saya bincang-bincang, tapi Tuhan sudah menyembuhkan. Lalu doa hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan dahsyat ajaib.
0: Amin.
1: Walaupun saya sudah tua, tulang-tulangnya masih bisa disembuhkan.
0: Puji Tuhan.
1: Terima kasih Pak Pendeta. Doanya.
0: Baik.
1: Juga anak saya juga, Riana, lagi itu didoain kan kupingnya itu apa kayak bunyi. Tapi didoain Pak Pendeta juga, udah ada 2 minggu apa 3 minggu yang lalu. Saya juga mengucap syukur anak saya udah dipulihkan, disembuhkan, bahkan sudah bisa kerja lagi.
0: Puji Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa.
0: Amin.
1: Yesus baik. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Sama-sama Ibu. Tuhan berkati juga, sehat-sehat selalu ya. Salam, salam, salam.
1: Salam.
0: Salam. Baik, kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu Oma Bahaya yang sudah 76 tahun, masih sehat dan kuat dan ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan melalui hidupnya dan keluarganya. Terima kasih atas kesaksiannya, sangat memberkati ya buat ibu kita yang sangat luar biasa. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari selamat malam Pak Pendeta, saya Arioso. Dan mohon didoakan untuk anak kami yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan ya Pak Arioso. Ya, kalau boleh nama anaknya boleh disebut ya, supaya kita bisa menyebutkannya dengan mantap di hadapan Tuhan ya. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Epi dan tim, mohon didoakan untuk pemulihan total saya dan keluarga. Jalan-jalan untuk dapat pekerjaan permanen di Jerman dibuka oleh Tuhan, serta visa Jerman sudah tersedia. Dan juga mohon didoakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan Pak Dian Parluhutan ya, apa yang menjadi kerinduannya dan juga kesembuhan, biarlah Tuhan curahkan mujizatnya dan pertolongannya atas Pak Dian ya. Kita akan dukung dalam doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu, Ibu terkasih, Ibu Tuti yang luar biasa, boleh mengalami mujizat Tuhan. Kesaksian yang menguatkan dan meneguhkan hati kami atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu di umur yang sudah lanjut, dan berkati keluarganya, dan segala kerinduan hatinya. Tuhan, kami percaya Engkau yang meneguhkan dan memberikan jawaban. Beri dia kekuatan baru dan kesehatan senantiasa. Kami juga bersatu hati berdoa, mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib dan pergumulan hamba-Mu, Pak Aryoso, untuk anaknya yang hingga hari ini masih bergumul untuk pekerjaan. Ya Bapa di sorga, berkatilah anak-Mu, anak dari hamba-Mu Pak Aryoso. Engkau yang memberikan dia hikmat, semangat, dan iman agar ia boleh mendapatkan berkat pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong, dan segala penghalang, mungkin itu dosa, mungkin itu perkara-perkara yang mungkin tidak disadari, kami berdoa dalam nama Yesus, dihancurkan segala perkara penghalang berkat pekerjaan buat anak hamba-Mu Pak Aryoso. Bangkitkan Roh-Mu atas anak muda ini. Berkati dia Tuhan dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Kuduskan dia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan bersatu hati untuk hamba-Mu Padian Parluhutan. Tuhan, Engkau yang memulihkan keluarga ini. Engkau memulihkan dia dengan total. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan telah memberikan dia visa untuk ke Jerman. Dan dia rindu Tuhan kalau boleh mendapatkan pekerjaan di Jerman. Bukakanlah berkat pekerjaan buat anak-Mu. Apa yang menjadi rencana-rencananya ke depan, mampukan ia untuk melibatkan Engkau, menyerahkan sepenuhnya di bawah kaki-Mu. Dan Tuhan mohon terlibat, campur tangan. Beri dia hikmat, berikan dia kepekaan akan segala rencana-Mu dalam hidupnya. Berbicaralah baginya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang memberkati masa depannya dan juga kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tolong, Engkau yang menuntun anak-Mu. Dengan kuasa-Mu Engkau yang sanggup mempertemukan mereka. Seorang wanita yang sungguh-sungguh cintakan Engkau, dan kiranya boleh hamba-Mu menemukannya. Kalau Tuhan berkehendak, tak ada perkara yang mustahil. Dan kami mendoakan buat anak-Mu Padian Parluhutan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaannya. Kuduskan hamba-Mu dari ujung rambut hingga telapak kaki. Setiap organ-organ tubuhnya yang lemah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan buat berfungsi. Pulihkan rumah tangga anak-anak. Pulihkan hati anak menantu dan cucu-cucunya, agar mereka boleh selalu kompak, sehati, dan harmonis dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Kita percaya dengan iman Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan kembali berjumpa besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

gunakanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita, dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Roni Wekas dengan alamat Taluk Aga RT 08 Numpang Suwi Pinyu, Kalimantan Barat 7835.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Praise to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Belajar Mendelegasikan. Nats firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Gereja Perjanjian Baru bertumbuh begitu cepat sehingga para rasul kewalahan dalam mengelolanya. Ketika orang-orang Yahudi, Helenistik, Yunani mengeluh terhadap orang-orang Ibrani asli karena janda-janda mereka diabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari, sebuah solusi ditemukan. Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Kisah Para Rasul 6 ayat 2-4. Hasilnya, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dengan belajar mendelegasikan tugas dengan cara, pertama, mulailah dengan tugas yang saat ini Anda lakukan yang dapat diserahkan kepada orang lain. 2. Identifikasi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. 3. Luangkan waktu untuk menulis langkah-langkahnya dan bahas bersama orang tersebut. 4. Jelaskan mengapa tugas tersebut penting dalam keseluruhan skema. 5. Jika tugas tersebut mendesak, tetapkan tanggal yang pasti. 6. Nyatakan harapan Anda. 7. Evaluasi kemajuan orang tersebut secara berkala hingga Anda yakin mereka dapat menangani pekerjaan tersebut tanpa keterlibatan Anda. Bantu mereka untuk sementara waktu dan tanyakan kepada mereka untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan dengan benar. Pepatah berkata, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan, Anda mendapatkan apa yang Anda periksa bahwa itu benar.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 47, Karunia Allah, Memiliki dan Menikmati. Firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menurut ayat tadi, ada dua karunia Allah perlu diperoleh oleh orang-orang kudus selama hidup, yaitu memiliki dan menikmati karunia Allah. Ada orang yang dikaruniai segala harta kekayaan, namun ia tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan belaka dan penderitaan manusia. Sebab selama hidup ia telah mengusahakannya, namun orang lain akan menikmatinya. Mengapa ada karunia untuk memiliki harta dan kekayaan, namun tidak disertai karunia untuk menikmati? Untuk menikmati hasil jerih payah, manusia memerlukan waktu untuk istirahat dan ketenangan hidup. Ada waktu untuk bekerja keras, dan ada waktu untuk berhenti dari bekerja. Waktu untuk berhenti dari kerja adalah kesempatan untuk menikmati jerih payah. Ada orang sungguh-sungguh berjerih lelah untuk mencari harta dan kekayaan, sehingga ia sangat berlimpah dan tidak berkekurangan. Namun ia tak pernah berhenti bekerja untuk menikmati kesenangan hidup bersama orang tercinta. Ada berbagai alasan yang diberikan orang-orang untuk tidak beristirahat sejenak. Apapun alasannya, yang pasti mereka tidak ada waktu dan kesempatan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Mengapa manusia menyusahkan diri dengan tidak meluangkan waktu untuk menikmati hasil kerjanya? Lalu untuk apa harta dan kekayaannya? Kerja keras yang tidak pernah berhenti akan membuat manusia kehilangan fokus terpenting dalam hidup. Ada kemungkinan hati yang cinta harta tidak puas akan harta, dan hati yang cinta kekayaan tidak puas akan penghasilan. Kekosongan hati telah membuat dirinya tidak berhenti dari segala jerih payah, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk menikmati harta, kekayaan, dan kemuliaan. Dan pada saat yang sama, karunia Allah baginya untuk menikmati segala harta pun tidak ada dalam hidupnya. Oleh karena itu, mohonlah belas kasihan dari Allah agar kita bisa memiliki dan menikmati karunia-Nya dan tidak terjebak dalam kekosongan hidup. Jangan lupa, ada waktu untuk mengumpulkan harta dan ada waktu untuk membagikannya. Ada waktu untuk berjerih payah dan ada waktu untuk menikmati hasil jerih payah. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk untung dan ada waktu untuk rugi. Hiduplah secara seimbang, karena hidup yang demikian adalah karunia Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah kita dikaruniai oleh Allah untuk memiliki harta dan kekayaan? Kedua, apakah kita juga dikaruniai Allah untuk menikmati hasil jerih lelah? Ketiga, mengapa seseorang bekerja berlebihan hingga tidak mengenal waktu istirahat dan menikmati hasil jerih lelahnya? Pernahkah Anda mengalaminya? Keempat, bagaimana cara hidup yang seimbang antara waktu bekerja keras dan waktu istirahat? Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyala.

0: ngatain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah Iman, Bruder Lawrence. Tekad. Pengkhotbah 9 ayat 10. Dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi?
1: Tidak banyak orang yang dapat mengatakan bahwa Tuhan mengecewakan mereka. Tetapi Nicholas Hermann adalah salah satunya. Ia menjadi seorang Kristen ketika berusia 18 tahun. Suatu hari, ia melihat sebuah pohon yang tampak mati di musim dingin. Tetapi, ia tahu bahwa pohon itu akan hidup kembali di musim semi. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ia secara rohani telah mati, dan ia memohon kepada Tuhan untuk membuatnya hidup kembali. Permohonannya dikabulkan, dan setelah itu, Nicholas Hermann bekerja sebagai pelayan dan tentara untuk sementara waktu.
0: Pada tahun 1666, Nicholas Hermann ikut dalam persaudaraan di Biara Carmelite di Paris. Hermann berpikir bahwa ia akan menderita di tangan Tuhan karena hidupnya yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mengejutkannya. Alih-alih hidup dalam penyesalan dan penderitaan, Hermann yang diberi nama Bruder Lawrence menemukan pengampunan, kebahagiaan, dan kedamaian.
1: Namun, iman Bruder Lawrence diuji ketika ia ditugaskan untuk bekerja di dapur. Ia tidak memiliki keahlian di bidang ini dan merasa kesulitan. Namun, cara ia menghadapinya dapat mengajarkan kita bagaimana hidup dengan sukses bahkan hingga saat ini.
0: Lawrence percaya bahwa bahkan tugas-tugas yang paling sederhana dapat dilakukan dengan kasih kepada Tuhan. Dalam bukunya, The Practice of the Presence of God, dalam bahasa Indonesia, Praktik Kehadiran Tuhan, Bruder Lawrence membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia menulis, "Bagi saya, bekerja itu sama seperti berdoa. Bahkan ketika ramai dan sibuk di dapur, dengan orang-orang meminta berbagai hal, saya merasa tenang dan dekat dengan Allah, sama seperti ketika saya berdoa."
1: Bagaimana Lawrence menjalankan tugasnya sebagai juru masak? Ia menulis bahwa ia memulai setiap tugas dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Setelah selesai, ia akan berdoa lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Lawrence menulis, "Kita tidak boleh lelah melakukan hal-hal kecil untuk Tuhan, karena Dia tidak peduli seberapa besar tugas itu, tetapi seberapa besar kasih yang kita curahkan ke dalamnya."
0: Bruder Lawrence yakin bahwa kekristenan dapat dipahami dalam tiga kata sederhana: iman, harapan, dan kasih. Ia mengatakan, "Jika kita memiliki iman, kita dapat mencapai segala sesuatu. Jika kita memiliki harapan, segala sesuatu menjadi tidak sulit. Dan jika kita memiliki kasih, segala sesuatu menjadi semakin mudah. Ketika kita mengamalkan tiga kebajikan ini, kita juga sedang mempraktikkan kehadiran Tuhan luar biasa.
1: Banyak pertengkaran dalam keluarga terjadi di dapur. Tepat sebelum makan malam, saat semua orang lelah dan stres. Mungkin Anda tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah di dapur. Tetapi Anda dapat belajar dari Brother Lawrence dan melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Pendekatan Lawrence tentang Yesus yang selalu bersamanya ini didasarkan pada Alkitab. Apapun juga yang kamu perbuat, kata Paulus kepada jemaat Kolose, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23.
0: Apa hal yang paling Anda takut lakukan? Apapun itu, inilah tantangan Anda. Jika Anda memiliki iman, harapan, dan kasih, hal itu dapat menjadi sesuatu yang baik. Sebagai seorang beriman, tidak ada tugas yang terlalu kecil untuk ditebus dengan kasih karunia. Tidak ada perbedaan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan rohani, karena segalanya dapat menjadi kudus. Brother Lawrence, yang hidup hingga usia 80 tahun, mengatakan, mempraktikkan hadirat Tuhan merupakan cara terbaik untuk menjalani kehidupan yang kudus.
1: Saudara pendengar, hari ini kita belajar, bagi umat Kristen, seharusnya tidak ada perbedaan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menjadikan segala sesuatu kudus.
0: Dalam skala 1 hingga 10, seberapa seringkah Anda memberikan upaya terbaik Anda dalam menjalankan tugas? Brother Lawrence berpikir bahwa ia akan sangat menderita karena imannya. Namun sebaliknya, Tuhan memberinya kegembiraan dan damai. Bacalah Yesaya 43 ayat 25 dan lihat apakah ayat ini berhubungan dengan perasaan kekecewaannya.

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heart and FM, Your Family Station.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Dalam hidup ini seringkali kita sebagai anak-anak Allah hidup penuh dengan dosa. Dosa yang kita perbuat seringkali membuat hati Allah terluka dan bersedih. Allah hanya akan tersenyum kembali jika kita mau menumpahkan air mata penyesalan akan dosa-dosa kita dan bersedia menjadi anak-anak-Nya yang taat, rendah hati, dan hidup bergantung kepada Tuhan. Ingatlah, Allah sedang menanti anak-anak-Nya yang sejati, yaitu anak-anak yang selalu

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hasrat hati Anda. Kepuasan sejati didapat ketika kita bersuka dalam Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika berbicara tentang hasrat hati, orang sering dengan antusias mengutip Mazmur 37 ayat 4. Kita suka dengan pemikiran bahwa Bapa akan memberikan yang sangat kita dambakan. Namun sayangnya, ketika kita hanya fokus pada menerima yang baik, kita lupa pada konteks Mazmur itu yang berbicara tentang janji ilahi dan tanggung jawab manusia. Ketertarikan Tuhan yang terbesar bukanlah untuk memanjakan kita, tetapi untuk lebih memberikan diri-Nya pada kita. Doa-doa yang berfokus pada diri sendiri mengabaikan syarat utama pemenuhan janji itu, bersuka dalam Tuhan. Kita harus menikmati waktu yang dipakai untuk bersekutu dengan Dia dan melayani-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan berdoa, kita akan mengalami karya-Nya dalam hidup kita dan iman kita kepada-Nya semakin mendalam. Seiring perjalannya waktu, iman kita yang bertumbuh membuat kita mulai memahami cara berpikir Tuhan. Dia akan membentuk kembali hasrat hati kita menurut ketetapan-Nya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Namun, yang Dia sediakan bisa sangat berbeda dari yang kita minta. Alih-alih memberikan yang kita pikir kita inginkan, Dia memberikan jawaban yang paling tepat atas doa kita. Saudara pendengar, Tuhan senang mengabulkan permohonan kita, tetapi kesukaan terbesar-Nya adalah mendengar kita mengungkapkan kerinduan untuk lebih mengenal Dia. Menerima hasrat hati kita hanyalah berkat sampingan dari bersuka dalam Tuhan dan mengikuti jalan-Nya. Ganjaran kita yang terutama adalah berelasi dengan Tuhan pengasih yang rindu memberikan diri-Nya untuk bersama manusia.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 13 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami mohon, jauhkan kami dari kesombongan rohani. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk karakter kami seperti karakter-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: Yohanes 21 ayat 15-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak domba-Ku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba-Ku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-domba-Ku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam perjalanan bersama Allah, jatuh dan bangun merupakan proses yang niscaya akan kita lalui. Tidak ada orang yang sempurna dalam menaati kehendak Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan acap kali melakukan kesalahan. Demikian halnya Simon Petrus. Ia menyangkali Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Setelah penyangkalan pahit, Petrus kembali berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus datang bukan dengan murka ataupun penghakiman, melainkan dengan pertanyaan yang menusuk hati. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus bukan untuk mempermalukan Petrus, melainkan sebaliknya. Ia ingin memulihkan Petrus. Pertanyaan itu menyinggung kembali luka lama, tetapi juga menyentuh inti panggilan, kasih kepada Kristus. Dalam pemulihan itu, Yesus memberikan misi baru kepada Petrus. Peliharalah atau gembalakanlah domba-dombaku. Menariknya, Yesus tidak menanyakan, apakah kamu layak? Bisakah kamu berjanji untuk tidak gagal lagi? Atau, sudahkah kamu menebus kesalahanmu? Apa yang Yesus tanyakan hanyalah, apakah engkau mengasihi aku? Alih-alih penghakiman, justru yang ia sediakan adalah proses pemulihan bagi kita juga. Yesus juga menyampaikan nubuat tentang penderitaan yang akan Petrus hadapi. Namun, apapun masalah yang akan di depan, Yesus berkata kepada Petrus untuk mengikut dia. Kisah ini menjadi pesan bagi kita semua yang pernah gagal, jatuh, atau merasa tidak layak. Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari mereka yang mau mengasihinya, bahkan setelah kejatuhan yang dalam. Tak ada tempat yang terlalu kelam yang Tuhan tidak bisa jangkau. Sama seperti ia memulihkan Petrus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ia juga mampu memulihkan kita. Kasih kepada Kristus adalah langkah kunci yang harus kita lakukan. Kepercayaan kepada Allah yang berdaulat dalam segala keadaan menjadi pegangan bagi kita untuk menjawab panggilannya dan mengikut dia. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, engkau tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang mau mengasihimu bahkan setelah jatuh di lembah yang terdalam. Terima kasih, karena tidak ada tempat yang terlalu gelap yang tidak dapat engkau jangkau dengan kasihmu yang memulihkan. Tarik kami kembali kepadamu ya Kristus, dan mampukanlah kami untuk hidup di dalam kasihmu setiap hari. Di dalam kasih dan cintamu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Trianus Koa, STH, yang melayani di GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumilili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom. Perkenalkan, saya Evangelis Trianus Koa, STH, hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu gereja cabang yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Saya bergabung dengan gereja ini sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2014. Awal saya bergabung dengan gereja ini, gedung gerejanya masih berdinding bebak dan berlantai tanah. Gereja berukuran 6x10 meter persegi dan jumlah jemaat 7 kakak, sekitar 33 jiwa. Jemaat awam dan pekerjaan mereka adalah petani, tapi mereka juga tidak cukup memiliki pengalaman bertani. Mereka hanya bisa menanam sayur-sayuran lalu dibawa ke pasar. Tapi perjalanan ke pasar pun cukup jauh, sekitar 25 km. Mereka menggunakan motor sebagai transportasi untuk ke pasar karena tidak ada kendaraan yang berani masuk sebab jalan rusak sekitar 10 km. Saya dengan istri kerja sebagai petani dengan tidak berpengalaman juga soal pertanian, tapi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab dari pihak gereja tidak dapat membantu. Karena persembahan per minggu hanya 30 sampai 60 ribu rupiah, itu pun tidak selalu. Pertama kali pengalaman pelayanan berkhotbah di sini, saya diberikan persembahan kasih di sebuah amplop. Ketika saya pulang sampai di rumah, ketika sudah berdoa, saya dan istri dengan pelan-pelan membuka amplop yang diberikan. Ternyata isinya hanya uang 10.000 satu lempar. Saya dengan istri berpikir bagaimana bisa dapat uang untuk kebutuhan makan minum 3 orang setiap hari, sebab kami tidak akan bertahan untuk melayani di sini kalau hanya mengandalkan uang persembahan dari jemaat. Sempat ada pemikiran terlintas di benak saya untuk kembali melayani di Pulau Jawa. Tapi Tuhan berkata dalam hati saya dan kepada istri saya bahwa kami harus tetap melayani di tempat ini, menjadi berkat di tempat ini. Puji Tuhan, kehadiran kami membawa banyak perubahan pada jemaat yang kami layani. Saya dengan istri belajar menanam tanaman sayur-sayuran, lalu menjualnya ke pasar dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, walaupun hanya cukup untuk makan saja. Dari awal saya melayani di gereja ini, pemahaman tentang firman Tuhan seringkali dan disalahartikan oleh jemaat. Namun puji Tuhan, Tuhan membawa saya dan keluarga berada di tempat ini untuk memperbaiki dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Sampai pada tahun 2018, gereja kami kemudian direnovasi, diperpanjang menjadi 6x12 meter persegi. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah, sehingga saat ini jemaat yang saya layani ada 60 jiwa. Adapun ekonomi jemaat mulai sedikit demi sedikit meningkat, namun kebutuhan hidup jemaat pun semakin meningkat pula. Lalu gembala pembina kemudian mengadakan rapat agar setiap uang kolekte mingguan dan uang kolekte di ibadah-ibadah lainnya itu dikumpulkan dan difokuskan untuk pembangunan gedung gereja. Lagi-lagi, saya tidak dapat persembahan kasih dari gereja. Tetapi saya dan keluarga tetap bersyukur atas keadaan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan masih memberikan tenaga untuk bekerja menanam sayur-sayuran dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, gereja kemudian dibongkar dan diperbesar kembali menjadi 10x18 meter persegi. Karena sudah ada 15 kakak, sekitar 90 jiwa yang saya layani, dan target selesai membangun diperkirakan tahun 2027. Dengan hasil rapat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua kolekte persembahan daripada jemaat itu dikumpulkan untuk pembangunan gereja. Namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh terus membuka jalan bagi kami mendapatkan modal pinjaman sekitar 4 juta rupiah. Dan puji Tuhan, dengan dana itu saya membeli sebuah mesin pompa air dengan pipa paralon untuk menunjang kerja saya di kebun sayur yang saya miliki. Tetapi itu pun pendapatan sangat-sangat sedikit karena biaya bensin sangat mahal di tempat ini, sekitar Rp13.000 per liternya. Sehingga setiap kali saya menunda waktu untuk menyiram sayur karena tidak ada uang untuk membeli bensin, akibatnya waktu panen pun hasilnya sangat sedikit karena tanaman kurang air. Karena itu, saya terdorong untuk mengganti pompa air dengan mesin. Dengan mesin dinamo listrik 2 dim. Karena terbukti di tempat saya, sekarang ini banyak petani yang sudah memakai mesin dinamo 2 dim dan hasilnya menguntungkan. Dengan demikian, saya dapat terbantu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dengan surat ini, saya dengan tulus dan jujur dengan penuh kerendahan hati memohon dukungan dari pihak Yayasan Yaski. Kiranya mau mendukung saya untuk membelikan pompa listrik 2 dim untuk kebutuhan keperluan tanaman sayur-sayuran saya. Supaya pelayanan saya di tempat ini boleh terus berjalan dan semakin berkembang. Dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih menggunakan kuasa gelap di desa Sumilili. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, terutama anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, secara khusus anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa Anda. Nats Alkitab dari Yeremia 2 ayat 13. Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kita pada dasarnya berhasrat. Kita terus menginginkan sesuatu, seperti halnya kita terus mengambil nafas berikutnya. Masalahnya, ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang kita dambakan. Jadi, kita terus mencari lebih banyak hal. Periklanan adalah bisnis menciptakan kebutuhan. Hal-hal yang kita masukkan ke dalam kategori keinginan kita dialihkan ke kategori kebutuhan kita. Namun menurut Miroslav Volf, inilah masalahnya. Kita tidak bisa mendapatkan cukup dari apa yang tidak kita butuhkan. Tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki, kita tetap menjadi orang-orang yang tidak cukup. Bagi orang-orang yang tidak cukup, tidak ada kepuasan jiwa yang kekal. Saya melihat sebuah iklan yang menampilkan slogan, "Kemarin saya tidak tahu itu ada. Hari ini, saya tidak bisa hidup tanpanya." Itu disebut mitos lebih. Mitos bahwa suatu hari lebih akan cukup. Jika kita mempercayai mitos ini, kita menghabiskan hidup kita untuk mencari hal berikutnya. Mungkin itu mobil, atau promosi jabatan, atau cinta dari wanita cantik atau pria tampan. Dan kita terus berharap bahwa hal berikutnya akan menjadi sumber kepuasan sejati bagi jiwa kita. Selama beberapa menit, atau mungkin beberapa hari, kita mengalami kepuasan jiwa sejati. Kemudian, itu memudar. Selalu memudar. Pahamilah ini. Hanya Yesus yang dapat memuaskan. Segala sesuatu lainnya mengecewakan. Tuhan mengatakan, "Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air." Yeremia 2 ayat 13. Jika Anda lelah menjalani hidup yang hampa, datanglah kepada Yesus. Dia tidak akan mengecewakan Anda.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Yesus hargai. Bahkan Alkitab berkata ada seorang wanita yang sudah menikah 5 kali, sudah punya 5 suami, lalu sekarang hidup dengan simpanannya. Aduh, saudara, ini wanita yang sekarang ini gak dipandang orang sama sekali, tapi Yesus menghargainya karena itu ada pertobatan. Alkitab bicara tentang Bartimius, orang buta yang menjerit, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab berkata semua orang suruh dia diam, Yesus memanggil dia, Yesus menghargainya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita pelajari adalah kita punya Kristus Tuhan yang tidak memandang kita rendah, tapi menghargai kita, bahkan dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, kekuatan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dianggap rendah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang senang untuk dianggap rendah. Namun seringkali, ya ini perhatikan baik, hidup keseharian kita menjadi penyebab bahwa kita dipandang rendah. Jadi kalau kita bicara tentang dipandang rendah, maka sebetulnya itu bicara tentang dua hal, subjektif dan objektifnya, ya kan? Maksudnya apa subjektif dan objektifnya? Ada orang-orang yang memang memandang rendah karena memang hidupnya. Tetapi ada orang-orang yang memandang rendah karena dia melihat orang itu dengan hal-hal yang sifatnya memang merendahkan dirinya sendiri. Nah, di sini berarti kita harus mengerti bahwa kita nggak bisa menghindar kalau orang memandang rendah kita. Tapi kita harus tetap menyadari bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa menghindari untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merendahkan harga diri kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan kita bahas. Kita bisa sama-sama lihat dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa pelajari kapan seorang bisa dipandang rendah. Yang pertama, coba lihat ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Berarti seorang akan dianggap rendah jika dia murtad dan mengikuti roh-roh penyesat. Ada banyak orang yang karena harta akhirnya tinggalkan iman. Ini yang saya sebut murtad. Ada orang-orang yang hanya karena pasangan teman hidup akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Ini murtad. Dan orang-orang yang murtad
dan akhirnya mengikuti roh penyesat-penyesat, atau mungkin dia masih pergi ke gereja tapi hidup dalam kesesatan, akhirnya mulai percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, pergi ke dukun-dukun, akhirnya mulai hidup dengan kebebasan seksual, akhirnya mulai punya istri lebih dari satu. Nah, orang-orang yang seperti ini hidupnya akan dipandang rendah. Dia boleh saja kaya, dia boleh saja dihormati karena uang, kedudukan.

0: nya, tetapi orang di belakangnya akan memandang hidupnya rendah karena dia tidak punya kualitas hidup yang dapat diteladani. Jadi seorang akan dipandang rendah jika dia murtad dan mengikuti roh-roh penyesat. Karena itu mari sebagai orang percaya, tantangan seberat apapun, kita pegang iman kita. Karena semakin kita tangguh dalam iman, semakin kita teguh dalam iman, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Berarti yang kedua saya pelajari, kapan hidup kita akan dipandang rendah? Jika kita tidak terdidik dalam soal-soal iman, jika kita hanya pusing dengan hal-hal duniawi, orang akan menertawakan hidup kita dan berkata, ya katanya punya agama, katanya orang Kristen, kok hidupnya hanya hidup duniawi. Tetapi waktu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mulai terdidik dalam soal-soal iman, maka hidup kita akan menyatakan kemuliaan Kristus. Yang ketiga, kapan seorang akan dipandang rendah? Coba lihat ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Berarti yang ketiga, kapan kita dipandang rendah? Yaitu jika kita tidak beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita beragama tapi tidak beribadah. Jangan sampai kita beragama tapi tidak beriman. Saya khawatir ada banyak orang hari-hari ini posisinya begitu. Beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak beribadah. Pergi ke rumah-rumah ibadah tapi tidak beribadah. Karena dia pergi ke rumah-rumah ibadah hanya untuk menjalankan ibadahnya supaya dilihat oleh orang, tapi dia sendiri tidak hidup dalam ibadahnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita memahami, sudah saatnya kita mengerti bahwa kita harus takut sama Tuhan. Kita harus menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Jadi teladan, jangan jadi orang tua yang hanya berkata, nak kamu pergi ke gereja, jangan seperti papa ini. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita beribadah, karena ibadah membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Ibadah membuat kita berubah. Ibadah membuat hidup kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kapan seorang hidupnya dipandang rendah? Jika dia murtad dan mengikuti roh penyesat. Yang kedua, jika dia tidak terdidik dalam soal-soal iman. Yang ketiga, jika kita tidak beribadah. Yang keempat, coba lihat ayat yang ke-12. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berarti selanjutnya, kapan kita dipandang rendah? Yaitu jika kita tidak menjadi teladan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus mau hidup kita menjadi teladan. Kenapa hidup kita menjadi teladan? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diberikan Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita. Kita diberikan firman Tuhan, pesan-pesan ilahi yang adalah peta Allah untuk kita berjalan dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Waktu kita tidak hidup sebagai teladan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang apa? Kalau garam sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kapan seorang akan dipandang rendah? Kalau engkau murtad dan mengikuti roh penyesat, kalau engkau tidak terdidik dalam soal-soal iman, kalau engkau tidak beribadah, kalau engkau tidak menjadi teladan. Kalau engkau seorang suami, jadilah suami yang dapat diteladani. Kalau engkau istri, jadilah istri yang dapat diteladani. Kalau engkau pelayan-pelayan Kristus, jadilah pelayan-pelayan Kristus yang senantiasa dapat diteladani, sehingga engkau tidak bisa dipandang rendah oleh siapapun. Coba lihat ayat yang ke-14. Dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepada boleh nubuatan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Berarti yang kelima, kapan seorang dipandang rendah? Yaitu jika kita hidup dalam kelalaian. Jika kita hidup gak tekun. Jika kita hidup sembarangan. Kita hidup maunya sendiri. Ada masalah, lari. Pergi ke dukun. Pergi ke kuasa gelap. Pergi dengan obat-obat terlarang. Pergi dengan seks bebas. Ini hidup lalai. Tapi hidup yang setia, hidup yang tekun, akan membawa kita masuk dalam kuasa kemuliaan Kristus. Yang keenam, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti yang keenam, yang terakhir, kapan seorang dapat dipandang rendah? Jika hidup kita tidak maju-maju. Alkitab berkata dengan tegas di sini, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti apa yang Alkitab menggambarkan ini? Ada sebuah kemajuan rohani. Kalau kita mengawasi diri kita berjalan seturut dengan kehendak Kristus, ada kemajuan, ada kemajuan, ada kemajuan. Waktu hidup Kristen kita gak maju-maju, bertahun-tahun dia diiring Kristus, bertahun-tahun dia ke gereja, kok gak ada perubahan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau gak akan bisa dihormati oleh siapapun, engkau dipandang rendah. Tapi waktu hidupmu mulai maju, semakin hari, semakin berubah, semakin menyenangkan Tuhan, orang melihat hidupmu dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit. Hamba berdoa buat yang berbeban berat. Hamba berdoa buat mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa mereka pada pengalaman mujizat. Mereka-mereka yang merasa dipandang rendah, atau mereka-mereka yang selalu minder dalam hidupnya, atau mereka yang selama ini memandang rendah orang lain, Tuhan ubah hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi teladan dan menyatakan kemuliaan Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang rumah tangganya goncang Tuhan pulihkan, orang-orang muda Tuhan bangkitkan, sehingga semangat hidup kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, Yesus Juru Selamat kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan.

0: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita dan bagaimana kita merespon berkat itu sehingga bertanggung jawab menggunakannya bagi kebaikan banyak orang. Nah, saya akan ambil di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, perhatikan, simak, dengarkan baik-baik. Kitab Amsal 10 ayat 21 sampai 23. Berbunyi demikian, Amsal 10, 21 sampai 23 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat 23 dari Amsal 10, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar RPM yang diberkati Tuhan, liburan Desember tahun 2024 sampai awal Januari ini, saya oleh anugerah Tuhan melakukan perjalanan liburan ke USA, ke Amerika Serikat, dan melihat sebuah pemandangan yang luar biasa dari negara maju, di tempat di mana Presiden Donald Trump akan diinaugurasi atau akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 ini. Nah, satu kali pada masa liburan itu saya mengunjungi sebuah tempat di California, yaitu Santa Monica. Santa Monica adalah tempat yang view atau pemandangannya luar biasa indah. Di pinggir pantai, lalu ada anjungan yang masuk sampai ke pinggir pantai yang agak dalam sehingga kita bisa melihat deruan ombak karena mereka membuat semacam jembatan di sana, lalu kita bisa memancing di situ, lalu ada banyak orang berjualan di sana, segala macam pernak-pernik mengenai California di sana, lalu kita bisa menikmati pemandangan laut dan pinggir pantai di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, yang menarik adalah ketika saya berjalan-jalan di tepi pantai itu, saya melihat sebuah pemandangan yang agak ironis. Kenapa saya bilang agak ironis? Karena di tengah-tengah negara yang maju, kaya, bebas, orang bisa melakukan apa saja untuk kemakmuran dan kejayaannya secara ekonomi, tentunya secara positif. Tapi saya menemukan dua orang homeless. Homeless adalah seperti pengemis. Mereka tidur di jalan-jalan gitu. Lalu tidak punya rumah atau tidak punya tempat. Dan yang saya lihat adalah dua orang homeless yang tidur di rumput di dekat pinggir pantai itu. Lalu saya memperhatikan sambil berpikir, kenapa orang bisa menjadi homeless? Apa penyebab sehingga orang menjadi homeless? Lalu saya menemukan dua jawaban penting yang saya pikirkan dan saya temukan berkaitan dengan situasi itu. Nah, berdasarkan apa yang kita dengarkan, kita baca dalam kutipan Amsal pasal 10 ayat yang ke-22 ini kan bunyinya begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sebenarnya janji berkat Tuhan itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi kenapa orang menjadi homeless? Kenapa orang menjadi tidak punya tempat? Menjadi miskin, menjadi susah. Nah, saya menemukan dua jawabannya. Yang pertama, karena mentalitasnya malas. Jadi kemalasan, tidak rajin, akan membuat orang menjadi miskin, akan membuat orang menjadi susah. Walaupun berkat Tuhan itu diberikan kepada setiap kita, setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, tapi kalau orang itu punya mentalitas malas, punya mentalitas tidak mau bekerja, maka dia akan berakhir menjadi homeless. Dia akan berakhir menjadi pengemis. Itu soal kemalasan, laziness. Itu berbahaya sekali, itu salah satu dosa maut. Kemalasan itu. Nah, itu yang saya temukan di dalam sebuah pergumulan ketika melihat homeless itu. Yang kedua, penyebab kenapa orang menjadi miskin, susah, menjadi homeless itu adalah kena drugs atau narkoba atau obat-obatan, menjadi kecanduan, menjadi pengguna pemakai, sehingga orang akan berakhir menjadi homeless atau menjadi pengemis atau menjadi orang yang susah. Nah, inilah faktor yang menentukan kenapa orang tidak lagi bertanggung jawab atas berkat Tuhan yang dia terima dari Tuhan, tidak lagi mampu menggunakannya, sehingga berkat itu menjadi kutuk. Berkat itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh karena kesalahannya sendiri. Nah, ini yang kemudian pemikiran yang saya temukan di sana. Di negara yang maju seperti Amerika Serikat itu, semua teknologi berkembang sangat pesat di sana. Saya melihat sebuah mobil tanpa driver, Waymo namanya. Jadi keliling-keliling di perkotaan itu tanpa supir, tanpa driver, secara otomatis. Lalu ada robot kecil ketika saya mengunjungi satu tempat di Hollywood Walk of Fame. Itu ada sebuah kotak yang kemudian saya tahu itu robot. Dia jalan ke sana kemari tanpa orang mengendalikannya. Jadi secara otomatis. Tapi di negara maju seperti ini, kita bisa menemukan banyak yang menjadi homeless, banyak yang menjadi pengemis. Nah, dua faktor tadi itu. Orang tidak lagi bertanggung jawab atas berkat Tuhan yang dia terima. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, karena berkat Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan tentunya. Nah, oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi orang bodoh. Karena ayat 21 itu berkata begini, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Kemiskinan, kemelaratan, itu terjadi karena orang kurang akal budi. Tidak menggunakan kapasitas kemampuan berpikir dan kreativitasnya. Sehingga orang mati menjadi orang yang berkekurangan. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ayat 21 ini diawali dengan bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Saudara bahwa setiap pagi IPM ini bersiaran itu adalah sebuah upaya bagaimana kita memberikan pembelajaran bagi setiap pendengar, memberikan pembelajaran bagi setiap pemirsa. Itu seperti ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Penggembalaan bukan saja di gereja, tapi melalui media seperti radio pagi ini yang Bapak Ibu Saudara dengar, itu kita bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan pembelajaran dalam hidup, sehingga hidup kita menjadi lebih bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Karena orang bodoh mati karena kurangnya akal budi. Nah, ini yang menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita menjadi orang yang bijak. Di tahun yang baru, tahun 2025 ini, kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun 2024. Sebab kalau tidak, maka kita mengulang-ulang tahun yang sama, hari, bulan, minggu yang sama saja. Tanpa sebuah planning yang jelas ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar IPM yang diberkati Tuhan, pada siaran berikutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang menjadi miskin, orang yang susah itu seperti apa. Nanti pada pertemuan siaran berikutnya saya akan membahas itu. Tapi poin pentingnya yang saya ingin bahas pada pagi ini, tekanannya adalah kita harus bertanggung jawab atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kesehatan, kekuatan, tenaga, akal budi, pemikiran, kebebasan yang kita punya, kita harus menggunakannya untuk kebaikan kita, untuk juga kebaikan bagi orang lain, kemaslahatan bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi pelayanan, bagi gereja, bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi tempat di mana kita tinggal. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, cara hidup kita, pola pikir kita, tindakan dan perilaku hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alom menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Khas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa kita gampang menelan dusta? Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. 1 Korintus pasal 13 ayat 6. Saat mendengar bahwa musuh bebuyutan Anda telah kena batunya, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda diam-diam atau dengan tidak begitu diam-diam bersuka cita? Anda berpikir, sudah sepantasnya, lagi pula aku tidak pernah suka dengan orang itu. Reaksi alami kita berlawanan sekali dengan reaksi yang Tuhan ingin kita kembangkan. Dalam tulisan terhebat tentang kasih, Paulus memberi kita beberapa nasihat, bahkan yang sulit. Nasihatnya sangat bertentangan dengan sikap alami kita, bagaikan amplas yang menggesek meja kaca, atau seperti tulang ayam yang tersangkut saat ditelan. Paulus hanya berkata bahwa kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. 1 Korintus pasal 13 ayat 6. Saat belajar untuk mengasihi seperti yang dikehendaki Tuhan, kita menjadi sedih saat seseorang jatuh dalam kelemahan. Alkitab terjemahan lama mengatakan bahwa kasih tiada gemar akan lalim, melainkan bersuka cita dengan yang benar. Alkitab versi firman Allah yang hidup berkata, kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersuka cita bila mana kebenaran menang. Seandainya Anda meragukan fakta bahwa manusia punya sifat kedagingan, tanya diri Anda sendiri, mengapa kita lebih mudah mempercayai dusta daripada kebenaran? Kalau Anda tidak percaya, dengarkan peristiwa nyata yang akan saya ceritakan ini. Seorang staf di sebuah gereja iri dan membenci pendeta seniornya dan memutuskan bahwa ia akan membalasnya. Ia memikirkan berbagai cara untuk membalas kesalahan yang ia rasa telah ia alami. Ia meminjam daftar email di gereja itu dan menulis sebuah email yang menuduh pendeta itu telah melakukan dosa seksual dengan salah satu sekretaris gereja. Sebuah tuduhan yang sama sekali tidak benar. Tak lama kemudian, si pendendam itu mengakui bahwa tuduhannya hanya dibuat-buat dan emailnya dirancang sebagai tindakan balas dendam atas perselisihan pribadi. Pihak gereja pun langsung bertemu dan menghapuskan tuduhan terhadap pendeta senior itu, serta memecat staf yang telah memilih untuk menggunakan senjata pembunuh karakter itu. Lalu masalahnya selesai bukan? Salah. Rumor pun dengan cepat menyebar. Orang-orang bertanya, sudah dengar tentang Anu? Saat nama pendeta senior itu muncul dalam percakapan, orang berbisik-bisik, itu orang yang... Dan orang lain akan berkomentar, karena ia tidak melakukannya, tapi saya tidak yakin, saya dari dulu tidak suka orang itu. Kerusakan fatal telah terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Sebagian orang menyebut ini sebagai pembunuhan karakter, tapi nyatanya ini adalah dusta. Meskipun tidak bersalah, pelayanan pendeta itu terdampak begitu hebat oleh rumor dan tuduhan jahat tadi, sehingga ia diam-diam mengundurkan diri dan menerima penugasan di gereja di kota lain. Waktu ada yang berkata, sudah dengar tentang Anu, saya membiasakan diri bertanya, apakah Anda tahu pasti ini fakta atau hanya mendengarnya saja? Biasanya jawabannya adalah bahwa mereka hanya mendengarnya saja. Dan saya akan menambahkan, kalau Anda tidak tahu pasti kebenaran tentang apa yang Anda katakan, Anda hanyalah meneruskan rumor atau gosip. Putri saya, Bonnie, berkata, orang Kristen itu tidak menggosip. Mereka hanya saling menceritakan permintaan doa yang mereka terima. Benar sekali. Roh kasih akan menanyakan 3 pertanyaan sulit sebelum meneruskan isu yang melibatkan karakter seseorang. 1. Apakah perlu 2, apakah baik? 3, apakah benar? Memang saya tahu bahwa kita jarang memeriksa perkataan kita, bahkan ketika perkataan itu sayangnya benar. Namun, nasihat Paulus tadi pun jarang dilakukan zaman ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bersuka cita dalam kebenaran dan berduka cita ketika ada orang yang terjatuh. Kiranya Tuhan juga menolong mereka yang goyah agar jangan tersandung dan jatuh, karena kaki kita menjaga mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Heartline FM.

Yakobus 2 ayat 23 berkata, maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya!